0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuh.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi...
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu...

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Alim Suci katakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan pekerjaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Nah, demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Lari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Tolong Ketua Regu Kloter 4, Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
5: Untuk Haji Ya'u ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1400.

0: Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid. Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jemaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jemaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jemaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jemaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jemaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jemaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf, misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang

0: ada ini benar tuh 63 juta ini butuh, atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program makan bergizi gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
2: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
4: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
5: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan usui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh, Pak.
6: Saya Elzana Aurena Larianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
7: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
3: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program makan bergizi gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Dan demikian tadi baru saja kita dengarkan sejumlah informasi-informasi bersama Pro 3 RRI. Pada kesempatan saat ini pukul 7:37, kembali bersama kami di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong. Berikutnya kita kembali akan mendengarkan satu buah program acara di Opini Publik dan dilanjutkan juga nantinya pukul 8 hingga pukul 9 ada Sanggo Menyapa. Kita akan kembali bergabung bersama RRI Sanggau. Jadi ada rekan saya Okrin Mabwe di sana. Tetap bersama kami, pendengar, kita kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau.
1: Wacanakan kemarin bulan Mei ya hingga Juni 2026, tentu kalau sensus atau mendata ekonomi ini, pendengar ya, kaitannya dengan para pelaku usaha tentu ya. Nah, seberapa banyak pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sanggau, kemudian data-data tersebut akan disensus, apa saja yang disensus, kemudian bentuk usaha apa saja, dan apa relevansinya gitu ya, kalau kita lihat terhadap para pelaku usaha sendiri gitu ya. Keuntungan apa yang bisa didapatkan, kemudian terkait apa saja, legalitasnya kah, atau bagaimana peningkatan penjualannya kah, atau terkait dengan promosi atau macam-macam gitu ya. Nah, sensus ekonomi ini apakah bisa membantu mewujudkan ya pembangunan Sanggau yang lebih maju dan sejahtera. Nah, seperti apa tata kelola, tata caranya ya, ke depan seperti apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Anda bisa sampaikan terlebih dahulu pendapat Anda, komentar Anda terkait dengan sensus ekonomi ini. Namun kami akan perbincangkan juga nanti bersama dua narasumber kami di dialog Sanggau Menyapa ya. Nanti akan berbincang mengenai membangun Sanggau melalui sensus ekonomi, dan kami akan juga berbincang bersama Kepala Kantor BPS Sanggau, kemudian kami juga akan berbincang bersama Kepala Disperindakup dan UM Kabupaten Sanggau. Seperti apa nanti perbincangan kami, Anda bisa ikuti. Namun kami terima dulu atensi Anda ya untuk bisa bergabung bersama kami pagi hari ini terkait dengan sensus ekonomi. Nah, menurut Anda seperti apa kacamata Anda melihat ya sensus ekonomi ini akan dilakukan, kemudian pendataan seperti apa yang memang diperlukan ya, kemudian juga di dalam sensus ini apa saja yang perlu dibenah, kemudian dorongan ya untuk para pelaku usaha ini bisa bertumbuh, berkembang, sehingga secara otomatis akan mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau ke depan. Anda bisa bergabung di line telepon 085753810365 ya, atau WhatsApp kami di 081157564944. Nah, pendengar, kalau data yang dikumpulkan ya melalui sensus ini dapat menjadi dasar ya, dasar untuk pemerintah bagaimana menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Nah, bagaimana dengan data yang sudah ada di Disperindakop dan UM? Karena segala sesuatunya pelaku usaha, baik itu UMKM lokal maupun UMKM yang khususnya ada di Kabupaten Sanggau ini, tentu sudah ada data yang memang real gitu ya. Kemudian juga apa dampak dari sensus ekonomi ini atau data ekonomi ini, ya juga berperan untuk mengidentifikasi potensi usaha, peluang investasi gitu ya. Nah, peluang investasi seperti apa, kemudian juga potensi usaha apa yang memang bisa dikembangkan ke depan gitu ya. Kalau kita lihat di perkembangan era sekarang gitu ya, karena sekarang juga pemanfaatan digitalisasi, kemudian bagaimana mendongkrak ya pembangunan ekonomi daerah juga bisa berjalan dengan lebih leluasa, efektif ya, dan tentu berkelanjutan. Dan menurut Anda sensus ekonomi ini apakah memang menjadi salah satu instrumen penting untuk memotret kondisi real perekonomian daerah gitu ya, bisa mendata, kemudian bisa menjadi acuan gitu ya, atau sekedar untuk melihat ya, melihat potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau sendiri. Nah, kalau kita lihat apa yang perlu didata, kemudian apa yang perlu dipersiapkan oleh para pelaku usaha, ini menjadi penting gitu ya. Ketika sensus dilaksanakan, tidak apa membuat apa sih semacam pertanyaan atau kebingungan dari para pelaku usaha, apa yang perlu dipersiapkan. Nanti akan dibahas ya, kemudian apa-apa saja instrumen yang ada di dalamnya yang bisa menjadi acuan bagi para pelaku usaha untuk menyiapkan bentuk administratifnya, kemudian juga nanti apa yang didapatkan juga gitu ya, didapatkan juga dari sensus ekonomi tersebut. Nah, Anda bisa bergabung, sampaikan saran, masukan, pendapat, komentar Anda pada pagi hari ini bersama kami. Kami buka ruang untuk Anda bisa bergabung, sampaikan aspirasi Anda di line telepon dan juga WhatsApp kami. Kami juga menyapa Anda pendengar yang pagi hari ini baru saja standby ya di 97 FM, juga pendengar semua yang mungkin ada di luar Kalimantan Barat yang juga sedang monitor kami. Anda juga bisa bergabung ya, menurut Anda seperti apa, apakah memang di tempat Anda saat ini sudah dilakukan sensus ekonomi gitu ya. Nah, apakah juga ini berjalan dengan baik, dan menurut Anda mungkin para pelaku usaha yang ada di luar Kalimantan Barat atau di luar Kabupaten Sanggau yang sudah melaksanakan sensus ekonomi ya, atau mungkin baru proses berjalan, mungkin ada masukan-masukan Anda pada pagi hari ini bersama kami, silakan ya, silakan disampaikan di 0857538103 65, atau di WhatsApp kami 0811575649. Kami akan kembali saat lagi, tetap di 97 FM RRI Sanggau.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia, namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal, serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Oke, kita masih di sesi opini publik edisi hari ini. Pendengar, kami masih buka atensi untuk Anda bisa bergabung terkait dengan membangun Sanggau melalui sensus ekonomi ini. Pendengar, Anda bisa bergabung. Ya, masih kami buka di 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami di 0811-5756494 terkait dengan bagaimana sensus ekonomi ini menjadi salah satu instrumen penting untuk memotret kondisi real perekonomian daerah dan juga data-data ya terkait yang dikumpulkan untuk melalui sensus ini agar menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang memang lebih tepat sasaran. Kemudian kalau kita lihat di Kabupaten Sanggau sendiri ini ya dengan data yang akurat kemudian lengkap ya pelaku usaha ini melengkapi pembangunan bisa mendorong ya pembangunan ekonomi daerah ini agar dapat berjalan lebih efektif dan juga berkelanjutan. Kemudian peluang-peluang apa yang memang bisa diidentifikasi gitu ya, potensi usaha apa, kemudian peluang investasi apa, kemudian sekaligus ya tantangan-tantangan yang memang dihadapi para pelaku usaha. Nah ini seperti apa Anda melihat hal ini, pendengar ya? Anda masih bisa bergabung bersama kami, masih ada waktu kurang lebih 3 menit ya. Anda bisa bergabung di 0857-5381-0365 atau WhatsApp kami di 0811-5756494. Nah seperti apa nanti akan kami perbincangkan juga bersama dua narasumber kami ya terkait dengan topik ini tentang membangun ekonomi melalui sensus ekonomi. Kami juga akan berbincang bersama Kepala Kantor BPS Sanggau, kemudian kami juga akan berbincang bersama Kepala Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau. Seperti apa nanti Anda bisa ikuti juga, dan Anda juga bisa bergabung bertanya langsung bersama narasumber kami. Nanti langsung bisa bergabung bersama kami lewat telepon, WhatsApp, kami juga buka untuk Anda bisa bergabung. Baik, seluruh pendengar dimanapun saja Anda berada, kami juga menyapa Anda pendengar yang pagi ini baru saja bergabung bersama kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda yang mungkin sedang berkutat dengan aktivitas rutinitas Anda. Ya, semoga pagi ini dengan kesehatan ya prima ya, bisa melakukan berbagai kegiatan-kegiatan menjadi rutinitas Anda. Kami juga menyapa Anda seluruh ya Bapak Ibu Tani yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau yang mungkin sedang berada di kebun ladang sawah ya, karena saat ini kita ketahui ya baik itu petani tradisional atau petani yang khususnya menggarap sawah gitu ya, sudah mulai melakukan pembukaan lahan baru gitu ya. Selamat beraktivitas, selamat melakukan kegiatan-kegiatan Anda ya. Ini cuaca juga saya pikir cukup bersahabat ya, tidak begitu panas, tidak hujan juga, tapi sedikit mendung gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa mendukung ya untuk kegiatan-kegiatan Anda di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang masih standby di rumah, mungkin sedang menikmati secangkir kopi ya untuk memulai berbagai aktivitas Anda, selamat menikmati suasana santai Anda di pagi hari ini dengan berbagai kegiatan di rumah. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang memang rutin setiap pagi Anda lakukan ya, bisa santai atau bisa dinikmati sekaligus ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, pendengar, kami cukupkan di sesi opini publik edisi hari ini. Kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti dialog pagi kami di Sanggau Menyapa Pagi ya, di hari ini kami akan berbincang bersama dua narasumber kami, nanti akan hadir via Zoom bersama kami tentang membangun Sanggau melalui sensus ekonomi.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem dinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
18: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
19: Joya, engkau tak cuba dulu ke?
18: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
19: Betul ke muat?
18: Betul.
19: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
18: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
20: A few moments later.
19: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
18: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
19: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
18: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
19: Dengan saya lah.
18: Ha, rugilah Joya.
21: Nah,
2: Kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
21: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
22: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, terima kasih. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong pagi hari ini. Kita bersua kembali di Sanggau Menyapa di hari ini. Seperti yang kami sampaikan di awal, topik terkait dengan membangun Sanggau melalui sensus ekonomi. Dan di via Zoom kami pagi hari ini, kami sudah terhubung bersama dua narasumber kami. Yang pertama saya ingin menyapa terlebih dahulu Kepala Kantor BPS Sanggau, Pak Hakim Azizi. Pak Hakim, selamat pagi, Pak.
23: Selamat pagi, Pak.
2: Salam selamat sehat, Pak Hakim. Ya, Pak Hakim, saya sapanya dengan sapaan apa lebih akrab, Pak? Pak Hakim atau Pak Azizi ini?
23: Biasanya Pak Hakim aja.
2: Pak Hakim, siap. Pak Hakim, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bisa berdialog pagi ini, Pak.
23: Siap, Pak.
2: Baik. Saya juga ingin menyapa Kepala Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Pak Sopiar Juliansa. Pak Sopiar, selamat pagi, Pak.
24: Selamat pagi, Pak.
2: Siap. Sehat, Pak?
24: Alhamdulillah sehat.
2: Ini yang kita harapkan, sehat dulu, yang lain nyusul, Pak ya. Baik, Pak Sopiar, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bisa berdialog juga pagi hari ini, Pak Sopiar.
24: Baik, sama-sama.
2: Iya, tapi sapanya lebih akrab Pak Sopiar atau Pak Juliansa, Pak?
24: Pak Cecep, Pak.
2: Pak Cecep. Baik, baik. Pak Cecep, terima kasih Pak Cecep atas waktunya kita bisa bincang-bincang. Kami juga menyapa pendengar semua yang baru saja bergabung, karena ini topiknya saya pikir menarik, lagi hangat-hangatnya ya, terkait dengan membangun Sanggau melalui sensus ekonomi. Namun pagi ini saya ingin ke Pak Hakim terlebih dahulu selaku Kepala Kantor BPS Sanggau. Sebenarnya apa ini, Pak, yang dimaksud dengan sensus ekonomi dan mengapa ini apa dirasa penting untuk dilakukan? Silakan, Pak Hakim.
23: Ya, terima kasih, Pak. Jadi memang sensus ekonomi ini kan memang dilaksanakan 10 tahun sekali ya, Pak ya. Jadi memang kegiatan ini dilaksanakan atau pendataan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Yeah. Masuk Kabupaten Sanggau. Nah, di sini sektor hampir seluruh sektor termasuk sektor pertanian itu juga dilakukan pendataan. Nah, selain itu di sini pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini memang agak berbeda dengan sensus-sensus ekonomi sebelumnya. Karena ya yang sebelumnya memang biasanya itu ada istilahnya di luar sektor pertanian, tapi khusus 2026 ini itu semua sektor masuk termasuk pertanian. Nah, di sini memang selain itu juga pendataan ini juga mencakup tidak hanya yang pelaku usaha juga, tapi seluruh masyarakat, karena di situ akan didata terkait dengan struktur ekonomi dan juga kondisi sosial dan sebagainya. Nah, harapannya memang di sini dengan adanya sensus ekonomi ini bisa menjadi semacam data yang lengkap sehingga dapat digunakan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan juga penyusunan kebijakan ekonomi serta evaluasi beberapa program pemerintah yang kita laksanakan.
2: Baik, baik. Artinya ini 10 tahun sekali dilaksanakan sensus ekonomi ini, Pak. Hakim ya. Iya, iya. Tapi ini kalau sensus ekonomi kan secara menyeluruh termasuk nanti di bidang pertanian, ini cukup komplit. Ya, kapan akan dimulainya ini, Pak?
23: Jadi sebenarnya kegiatan ini sudah mulai berjalan, khususnya mungkin untuk usaha yang besar, Pak. Usaha menengah dan besar itu kita dari sekarang itu sudah mulai berjalan terkait dengan pendataan, karena memang usaha-usaha besar itu perlu waktu yang cukup lebih ya dibandingkan dengan yang di masyarakat pada umumnya. Tapi untuk yang door to door untuk masyarakat secara umum itu dilaksanakan tanggal 15 Juni ini sampai akhir Agustus sampai 31 Agustus. Itu jadi memang dengan cukup waktu sekitar 2,5 bulan itu harapannya memang bisa tercakup semua, Pak.
2: Artinya semua apa? Semua masyarakat ini menjadi sasaran pendataan begitu, Pak?
23: Iya, betul, Pak.
2: Termasuk para petani, iya, keseluruhan gitu ya, Pak ya?
23: Iya, betul, Pak.
2: Baik. Kalau data ini, Pak, apa saja yang didata ini, Pak, yang memang harus dikumpulkan dari semua masyarakat, khususnya para pelaku usaha ini, Pak?
23: Iya. Jadi di sini nanti ada terkait dengan nama perusahaan itu sendiri, terus alamatnya di mana, terus ada nomor induk perusahaannya juga, terus status badan usahanya juga, Pak. Terus ada lagi nanti terkait dengan produk utama yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, terus jaringan usahanya seperti apa, jumlah tenaga kerjanya, terus ada juga terkait dengan kepemilikan izin BPOM dan sebagainya. Nah ini kan sekarang lagi hangatnya juga, nanti ada keterlibatan dengan program MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Nah selain itu juga terkait dengan yang tadi, yang usaha juga ada terkait terkait pengeluaran maupun pendapatan di tahun 2025. Itu, Pak.
2: Baik. Tapi data itu meskipun 10 tahun sekali, ini kan upgrade data begitu, Pak Hakim ya. Tapi iya, dari acuan data 10 tahun kebelakangan, ini bisa sesuai dengan data yang sekarang begitu, Pak?
23: Nah sebenarnya gini, Pak. Ini kan kita kan juga memotret fenomena ya. Jadi mungkin ada beberapa perubahan pola konsumsi masyarakat, Pak. Jadi mungkin yang dulunya masyarakat untuk melakukan belanja lebih banyak yang tradisional ya,
2: tata
23: kupa artinya. Nah mungkin untuk yang sekarang-sekarang lebih kepada belanja secara digital gitu. Ada aplikasi, kita juga pembayarannya bisa melalui cashless, ada kris dan sebagainya. Nah itu juga bisa kita lihat dari pergeseran struktur lapangan usaha juga. Mungkin dulu-dulunya lebih banyak yang konvensional. Nah sekarang kan ada mungkin ada yang berusaha sekarang usahanya A, mungkin minggu depan atau bulan depan lagi sudah berubah lagi. Nah terus di sini selain itu juga mungkin di tahun 2026 ini juga banyak cenderung ya untuk kontribusi sektor jasa itu mungkin lebih meningkat daripada sebelumnya.
2: Artinya menyasar ke data digitalisasi, Pak ya. Kalau dulu konvensional kan mungkin secara door to door bisa didata lebih mudah begitu ya. Kalau sekarang kan agak susah kalau yang melalui online segala macam ini kan agak tidak masuk data gitu ya, Pak ya.
23: Iya, jadi gini, kemarin kami sempat menyebarkan ada semacam daftar isian lah untuk masyarakat melalui pemerintah desa. Harapannya memang pemerintah desa itu melakukan sosialisasi ke masyarakat. Jika ada masyarakat yang mempunyai usaha secara online, itu bisa disampaikan ke situ. Nanti kita akan melihat juga apakah memang di desa itu secara pada saat nanti petugas ke lapangan juga mendapatkan informasi itu. Nah memang jadi dari masyarakat intinya kita juga mengharapkan ya, mengharapkan masyarakat juga menyampaikan hal-hal secara lengkap dan jujur.
2: Tadi disinggung terkait dengan keterkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih, kemudian juga program MBG, Pak. Apa sasaran utamanya itu, Pak?
23: Ya, di sini kan harapannya memang dari kegiatan program strategis nasional itu bisa dikaitkan dengan efek atau dampaknya terhadap masyarakat, Pak.
2: Ya, baik. Nanti akan berkelanjutan seperti itu, Pak ya.
23: Iya.
2: Baik. Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Hakim. Saya ke Pak Cecep. Pak Cecep. Sebelum masuk ke situ, saya ingin ketahui terlebih dahulu mungkin masyarakat pendengar kita di Sanggau, pengembangan UMKM, kondisi sekarang dan IKM di Kabupaten Sanggau seperti apa, Pak, gambarannya, Pak?
24: Baik, terima kasih Bang Boy ya panggilannya.
2: Siap, Pak.
24: Sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya Sopiak Juliansah. Baru tanggal 29 Mei 2026 kemarin menjadi Kadis Pindakop.
2: Siap, selamat, Pak.
24: Jadi baru lebih minggu ini, sehingga mungkin ada beberapa hal yang secara umum kami akan sampaikan pada kesempatan ini. Kami sampaikan pada kesempatan ini data UMKM Kabupaten Sanggau untuk tahun 2025 yang terkini yang kami data itu sebanyak 10.914. Dan total pelaku IKM-nya, IKM ini bagian dari UMKM, itu pada tahun 2025 sebanyak 1.912 pelaku IKM. Kemudian kami jelaskan sedikit, pada tahun 2025 industri kecil dan menengah di Kabupaten Sanggau itu berkembang positif, walaupun sedikit ada perlambatan, kurang lebih lajunya itu 6,94%. Jadi kalau ada penambahan itu dari tahun 2024 itu ada penambahan IKM itu 124 unit. Kemudian kami juga jelaskan bahwa untuk tahun untuk industri kecil formalnya itu sebanyak 1.361 unit dengan tenaga kerjanya 3.063 orang. Kalau industri kecil non formal itu 459 unit, tenaga kerjanya 938 orang. Kemudian untuk industri menengah ada 92 unit dengan jumlah tenaga kerjanya 2.377 orang. Kemudian sektor utama industri di Kabupaten Sanggau itu meliputi makanan, kayu, pakaian, dan furniture yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi dan lapangan kerja di Kabupaten Sanggau. Mungkin demikian yang kami dapat sampaikan.
2: Baik, ini data yang terakumulasi di tahun 2025, Pak ya?
24: Iya, per 31 Desember.
2: Per 31 Desember 2025. Saya pikir mungkin ada penambahan lagi para pelaku usaha UMKM dan juga IKM di Kabupaten Sanggau, Pak ya, di tahun di pertengahan tahun 2026 ini, begitu, Pak ya? Baik.
24: Iya.
2: Pak, tapi dari kacamata Bapak melihat, Pak, manfaat yang memang akan diperoleh oleh UMKM dan juga IKM dari pelaksanaan sensus ekonomi ini apa, Pak, sebenarnya?
24: Di sini kami pemerintah Kabupaten Sanggau, terutama Dinas Perindakop ini untuk terkait dengan sektor ini di UMKM dan IKM-nya seperti yang tadi tema kita. Jadi kami secara fungsi regulasi, fasilitasi dan pemberdayaan itu berusaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif tersebut memerlukan data yang akurat, terutama pada kesempatan ini adalah sensus ekonomi yang tadi pasti terupdate 10 tahun sekali. Sehingga kita harapkan ada dapat manfaat langsung ini UMKM dan IKM-nya. Kami harapkan nanti dengan data sensus ekonomi yang diperoleh pada kesempatan ini sehingga kami bisa merumuskan kebijakan dan strategi guna menunjang proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelaku usaha di lapangan. Mungkin itu yang kami harapkan ke depannya dari sensus ekonomi.
2: Baik, datanya akurat, kemudian juga nanti pertumbuhan ekonominya juga bisa terpantau secara real, begitu Pak Cecep ya? Jadi lebih mudah didata.
24: Ya, disesuaikan memang kebutuhan dan karakteristik UMKM di Kabupaten Sanggau.
2: Tapi tindak lanjutnya artinya setelah didata, kemudian nanti apa yang memang bisa mendorong atau mendokrak para pelaku UMKM ini bisa berkembang pesat ini, Pak?
24: Ya, yang selama ini kan kami lakukan pendataan itu pertama yang legalnya tadi, yang legal secara UMKM yang formal itu melalui data OSS. Jadi kami ada petugas adminnya itu mengecek langsung data-data UMKM yang terupdate melalui data-data perizinan. Tetapi yang ada kesulitan kami sama seperti BPS itu adalah yang non-formal, yang tidak didaftarkan di perizinannya. Ini yang kesulitan kami dengan SDM yang ada, kami ada kesulitan. Kemudian jejaring kami coba melalui kepala desa sama dengan BPS, kemudian lain-lain itu selisih aja antara formal dengan non-formal itu setengah. Datanya tadi UMKM itu 10 ribu, yang baru formalnya itu 5 ribuan. Berarti ada 5 ribu UMKM.

0: dari UMKM yang non formal tersebut. Itu yang kita harapkan, sehingga ke depan untuk meningkatkan kemanfaatan dari UMKM yang ada itu menjadi lebih baik, terutama untuk menjangkau KUR, kredit usaha rakyat yang ada di perbankan. Saya rasa demikian.
1: Baik, Pak Cecep, data apa saja yang dibutuhkan UMKM, Pak, dan juga IKM ini untuk di Sperindakop ini?
0: Sama seperti yang BPS yang nanti sampaikan, yang pasti kita ingin memperoleh berapa sih terkait dengan modal yang mereka keluarkan pada saat usaha, kemudian berapa mereka yang mendapatkan hasil, dan berapa tenaga kerja yang mereka gunakan selama melakukan proses, termasuk juga jenis usahanya. Karena kalau kita tadi yang kami sampaikan, jika memang ini ada kesulitan di tingkat UMKM, ini kan kalau ini kita bisa dorong melalui usaha-usaha pemodalan yang kita lewat kredit usaha rakyat yang ada di perbankan-perbankan kita.
1: Baik, baik Pak Cecep, terima kasih. Saya ke Pak Hakim kembali. Pak Hakim tadi saya menyimak Pak Cecep sampaikan, artinya dari 10.000 data pelaku UMKM, ada yang formal, non-formal, tapi separuhnya, artinya ini kesadaran masyarakat, para pelaku usaha UMKM ini menjadi tantangan sendiri, saya pikir, untuk BPS mendata ya masyarakat kita.
2: Iya, betul Pak.
1: Tapi
2: iya, silakan.
1: Iya, tapi ini seperti apa Pak di lapangan sebenarnya? Meskipun ini 10 tahun sekali gitu ya, apakah memang hal ini bisa menjadi apa sih, momok, mungkin kekhawatiran masyarakat gitu ya? Karena kadang-kadang masyarakat didatangi petugas gitu ya, pada takut gitu ya Pak ya?
2: Ya, jadi memang beberapa tantangannya, salah satunya memang masalah ini ya, masalah kejujuran ya, kejujuran dari masyarakat, karena memang ada beberapa yang mungkin mengkhawatirkan nanti kalau misalkan yang bersangkutan didata ada kaitannya dengan pajak dan sebagainya.
1: Yeah.
2: Nah, pada prinsipnya kegiatan pendataan di BPS itu selama ini memang tidak pernah ada kaitannya dengan pajak. Jadi memang itu terpisah. Yang penting, yang pasti dari sisi kerahasiaan juga BPS itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 97, memang kita tidak ada menyampaikan data secara by name by address, karena kita BPS selama ini menyampaikan data secara makro. Jadi memang nanti di lapangan itu salah satu tantangan kita.
1: Yeah.
2: Ya, mudah-mudahan masyarakat bisa memahami seperti itu, ya mudah-mudahan mereka mau memberikan jawaban yang jujur Pak.
1: Baik, tapi bagaimana Pak Hakim, sensus ini, sensus ekonomi ini bisa membantu pemerintah daerah, Pak Hakim?
2: Ya, nanti pada saat setelah data itu terkumpul dan akan diolah oleh BPS RI ya, dan di sini memang bisa melihat gambaran kondisi perekonomian daerah secara rinci, dari sebaran usahanya. Terus potensi sektor unggulan tuh di daerah Sanggau ini apa saja, termasuk juga penyerapan tenaga kerja. Sehingga informasi ini memang sangat membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, Pak.
1: Sanggau ini kan ini cukup luas ya, Pak Hakim,
2: iya,
1: ya?
2: Betul, Pak.
1: Tapi dari waktu, space waktu yang memang disiapkan, perkiraan nanti bulan Juli apa Agustus di awal Bapak sampaikan tadi udah mungkin clear. Terkait dengan tenaga ini, apa mumpuni juga Pak untuk mendata seluruh masyarakat Sanggau ini Pak?
2: Ya, jadi kan total petugas di kami itu ada sekitar 440. Itu sekitar 385 itu petugas lapangan, 55 orang itu pengawasnya. Jadi memang sebelum mereka melaksanakan kegiatan pendataan itu kita latih dulu Pak.
1: Yeah.
2: Kita latih dulu selama 3 hari. Nah, di situ ada ada role playing juga terkait dengan bagaimana proses pendataan ke masyarakat, bagaimana etikanya pada saat melakukan wawancara dan sebagainya. Karena memang dari sejumlah 440 itu memang sekitar 300 sampai 400 lebih target masing-masing petugas itu Pak. Jadi memang sudah dihitung-hitung berdasarkan target masing-masing petugas.
1: Sudah ada data jumlah penduduk, kemudian pelaku UMKM-nya juga sudah ada

0: data gitu Pak ya.
1: Iya.
0: Jadi tinggal petugas mendatangi, kemudian dibagi target. Katakanlah misal satu petugas ini targetnya 400 atau 500 pelaku usaha, seperti itu. Nah, ini akan dikejar semaksimal mungkin. Kemudian data Pak. Data apa saja memang dikumpulkan dari para pelaku usaha ini? Terkait apakah perizinannya kah? Apakah ini secara detail sehingga juga masyarakat tidak apa ya, punya ketakutan gitu ya ketika didata dan jawabnya juga nanti kemana-mana, nggak jujur gitu Pak ya?
1: Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang untuk yang pelaku usaha itu kan tadi seperti yang saya sampaikan, ada nama perusahaan, terus alamatnya, ada NIB-nya juga, terus di sini ada produk utama, jaring usahanya seperti apa, terus ada lagi jumlah tenaga kerja, terus selain itu juga ada kepemilikan sertifikat halal, terus izin BPOM dan sebagainya. Termasuk juga mungkin yang sebenarnya agak-agak biasanya ya ada terkendala dengan masalah pendapatan ya, pendapatan perusahaan. Yang mudah-mudahan dengan disampaikan lebih baik dari petugas nanti bisa menyampaikan rincian pendapatannya seperti apa. Karena memang biasanya yang menjadi kendala itu salah satunya itu.
0: Ya, baik. Artinya memang cukup komplit ya terkait dengan data ini, Pak ya. Karena memang banyak yang harus diisi poin-poin, baik itu dari sisi pendapatannya, pekerjaannya apa, kemudian apabila membuka usaha itu melibatkan siapa saja para pekerja yang ada di dalamnya. Nah ini kan banyak sekali yang perlu diisi. Nah kemudian juga masyarakat juga harus mengetahui ketika para petugas datang nanti, ya artinya mereka juga siap dengan data-data yang jujur gitu ya. Ini akan mendukung juga pemerintah kita untuk mengupdate data sehingga juga nanti apabila ada kebijakan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Cecep, ada program-program dari pemerintah seperti KUR lain sebagainya, ini bisa bermanfaat tentunya untuk pelaku usaha dan bisa mengetahui apa yang mereka butuhkan dan nanti bisa mengembangkan usaha mereka melalui program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Tapi selain program KUR, terima kasih Pak Hakim, saya ke Pak Cecep. Pak Cecep, selain program KUR lain sebagainya, apa sebenarnya sasaran usaha? Seperti yang Pak Hakim sampaikan tadi, ada apa namanya Koperasi Desa Merah Putih, ada MBG juga. Ini apakah memang kuat keterkaitannya dalam pelaksanaan sensus ekonomi ini, Pak Cecep?
2: Baik, Bang Boy. Pertama yang kami sampaikan tadi, kami sangat memerlukan data. Karena data itu bahan kita untuk melakukan suatu kajian. Kajian ini nanti spesifiknya kemana. Dari kajian yang ada itu baru kita melakukan suatu perencanaan. Nah, kita contohkan pada saat ini kita ingin melakukan terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah. Nah, kita sudah ada menetapkan ada 5 produk unggulan daerah di Kabupaten Sanggau. Dari 5 produk unggulan daerah tersebut, inilah yang nanti jika ada data-data yang khusus penyebaran 5 produk unggulan daerah ini di mana-mana saja. Dan selanjutnya otomatis kita akan melakukan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama itu yang pasti kalau di pemerintah itu melakukan suatu pembinaan. Nah, kita melakukan pembinaan itu biasanya melakukan pendampingan, pelatihan, sampai kita ke sistem pemasarannya. Pemasaran sampai saat ini, selain yang konvensional, kita juga sudah melatih dengan digital, seperti yang Pak Hakim tadi sampaikan. Dan ini selanjutnya kita ingin bahwa tadi dari kajian sampai ke ini berdampaknya akan ada pengembangan tingkat UMKM. Yang tadi kita harapkan dari mikro, itu akan meningkat menjadi kecil, kemudian akan meningkat lagi menjadi menengah. Itu yang harapan kita ke depannya. Maka data yang diperoleh ini adalah basis data kita untuk melakukan tahapan-tahapan tersebut dan juga menjadi basis pada saat kita untuk melakukan evaluasi dan monitoring. Apakah terjadi peningkatan atau malah terjadi penurunan? Itu yang kita harapkan ke depannya bahwa data yang nanti diolah oleh teman-teman BPS ini bisa bermanfaat bagi daerah. Saya rasa demikian.
0: Baik, tapi kalau Bapak melihat sejauh ini apakah memang para pelaku usaha ini berkembang atau stagnan, Pak?
2: Data yang awal kami sampaikan, ini terjadi pertumbuhan. tetapi ada terjadi perlambatan pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi. Yang tadi kami sampaikan datanya pertumbuhannya hanya sekitar 6, sekian. Ya, sekitar tadi dari tahun sebelumnya ada penambahan 124 usaha IKM. Ya. Artinya ini tumbuh, tetapi kami nilai masih lambat. Oleh sebab itu, kami ingin ke depan bahwa pertumbuhan ini jauh lebih tinggi lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Oleh sebab itu, perlu tadi langkah-langkah yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan berbasis data. Itu yang kita harapkan ke depannya.
0: Oke, baik. Ini artinya ada 124 pelaku usaha IKM, Pak ya, yang memang
2: IKM, industri kecil menengah,
0: yang sudah apa namanya naik atau
2: terjadi ke penambahan
0: jumlah, Pak ya.
2: 124.
0: Iya. Ini data ini di tahun 2024 2025, Pak ya.
2: Iya.
0: Baik. Artinya memang ada pertumbuhan, ada juga sedikit perlambatan. Nah, tentu dari pemerintah Kabupaten Sanggau, khususnya di Disperindagop Sanggau juga bagaimana untuk mengakomodir semua data tersebut agar lebih enak memanage nanti ke depan program-program apa yang memang bisa masuk, seperti salah satu tadi koperasi desa kemudian ataupun MBG, ini bisa disinkronkan secara baik, data tersebut bisa menjadi akumulasi kemudian bisa menjadi acuan juga pelaksanaan program-program dari pemerintah pusat yang akan dijalankan. Tapi kalau Bapak melihat di Kabupaten Sanggau sendiri, Pak, ini wilayahnya cukup besar, pelaku usaha, kemudian juga sampai saat ini Pak Cece melihat perkembangan usaha digitalisasi, Pak. Apakah masyarakat kita memang melek teknologi, Pak?
2: Kita lihat pada saat ini, kalau langsung belum, tapi kalau sudah memulai, iya.
0: Ya.
2: Karena kita di sini memang ada pendampingan kami, ada namanya IKAMA. Itu pelaku-pelaku ekonomi kecil yang sudah menggunakan dengan digital. Itu ada komunitasnya. Ya, inilah cikal bakal yang kita harapkan nanti dengan komunitas e-commerce ini yang di Kabupaten Sanggau ini, mereka bisa terus berkembang dan terus bisa memperluas jaringannya sehingga nanti ke depannya kait dengan digitalisasi ini akan terus berkembang di Kabupaten Sanggau. Dan pemerintah daerah melalui Dinas Perindakop dan ada dukungan juga dari multi stakeholder lainnya, NGO-NGO, kita juga sudah melakukan promosi-promosi atau pelatihan-pelatihan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis digital ini.
0: Baik. Dari 5.000 sekian yang sudah masuk terdata, berapa gambaran, Pak, kira-kira yang sudah mulai menggunakan teknologi digital ini, Pak, Bapak melihat?
2: Kalau yang ada informasi dari staf kami memang baru mungkin sekitar baru 25% lah dari yang sudah menggunakan digital. Yang saat ini memang yang baru, yang lain-lainnya masih bersifat ya konvensional, menjual langsung dengan pedagang yang ada. Ya, sekitar 25% yang sudah memulai dengan terkait dengan digitalisasi yang ada.
0: Tapi arahnya memang semua sudah mulai mengikuti perkembangan digitalisasi gitu, Pak ya. Mungkin menggunakan WhatsApp, sistem online, sistem COD juga, sampai ke tempat tujuannya barang ya dipesan melalui WhatsApp dan sebagainya. Ini juga masyarakat sudah banyak menggunakan teknologi itu. Tidak jarang kita lihat juga para pelaku usaha tersebut memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan sebagainya, Pak. Karena biasanya cepat sekali begitu diposting, nggak lama, wah ini tuh sudah dipesan-pesan-pesan-pesan, sudah cepat sekali terjualnya gitu apa yang diposting. Ini juga kesesuaian dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Sanggau sendiri. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi, potensi-potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sanggau sendiri. Nah, para pelaku usaha juga harus jeli melihat itu sehingga juga bisa mendongkrak perputaran ekonomi khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau. Pak Cecep, terima kasih. Saya ke Pak Hakim kembali. Pak Hakim, tadi saya pikir data meskipun Pak Cecep sampaikan dari 10.000 yang terdata, kemudian 5.000 diantaranya ini sudah masuk, namun 5.000 lainnya ini memang masih masih belum terdata, kalau bahasanya legalnya gitu ya.
2: Iya,
0: belum masuk gitu. Nah, Pak Hakim, sebenarnya tantangan terbesar dalam pelaksanaan pendataan ini seperti apa di lapangan, Pak? Kalau Bapak lihat pergerakan ya masyarakat di Sanggau sendiri itu, Pak?
1: Ya, mungkin dari sisi ini ya. Jadi memang banyak. Kalau dari sisi biasanya kegiatan kita, karena memang kita harus melaksanakan door to door atau langsung ke rumah-rumah. Nah, di sini juga yang agak membuat kendala kami, salah satunya adalah kondisi cuaca, Pak. Jadi kadang-kadang cuaca tidak menentu, itu juga yang bersangkutan atau petugas yang bersangkutan mau turun kadang sudah terjadwal gitu kan, karena mungkin hujan dan sebagainya, akhirnya ditunda, harus membuat jadwal lagi agar bisa ketemu dengan responden. Nah, selain itu juga kondisi medannya juga, Pak.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin ada usaha-usaha yang mungkin lokasinya cukup jauh dan terpencil, itu juga membuat petugas juga waktu yang dipunyai oleh petugas itu mungkin jadi berkurang, padahal dia harus memenuhi target yang memang sudah ditentukan. Nah, selain itu ya yang tadi saya sampaikan bahwa memang dari masyarakat juga harus perlu kesadaran lah untuk memberikan data yang akurat, Pak. Apalagi kondisi sekarang itu banyak masyarakat yang mungkin disampaikan Pak Cecep tadi, banyak sebenarnya masyarakat yang sudah melakukan transaksi secara online, tapi mungkin itu yang seperti itu yang belum banyak terdata ya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan petugas mendatangi masing-masing rumah itu mungkin harapannya bisa tercapai.
0: Pak Hakim, ini kan kalau kita lihat ada juga pelaku usaha yang sifatnya musiman ya, Pak. Mungkin tanam buah-buahan atau tanam sesuatu yang memang penjualannya musiman gitu, Pak. Dan mereka termasuk salah satu pelaku usaha juga begitu, Pak Hakim ya. Ini apakah juga didata juga nih, Pak?
1: Iya, betul, Pak. Jadi kondisi pelaku usaha itu selama yang bersangkutan memang dari akhir tahun ini dan sampai hari ini masih mengusahakan pertanian tersebut, itu masuk dalam pendataan kita. Karena gini, Pak, selain dari yang pelaku usaha itu juga setiap masyarakat itu juga akan didata dari kondisi ekonominya juga, Pak. Kondisi perumahannya dan sebagainya. Jadi baik itu pelaku usaha ataupun tidak, itu semuanya akan tetap didata, Pak.
0: Baik. Dari sekian banyak warga masyarakat Kabupaten Sanggau, Pak Hakim, ada berapa sasaran data yang memang ingin dihimpun nih, Pak?
1: Ya, yang jelas nih, Pak, dari kemarin kita kan ada namanya pilot ya. Pilot itu kalau untuk usaha besar itu sekitar ada 159. Nah, untuk yang jelas karena masyarakat seluruh Bengkayang itu didata, berarti sekitar ada hampir 600.000 penduduk yang akan dilakukan pendataan, tapi melalui keluarga. Jadi datang ke rumah-rumah, otomatis di dalam keluarga itu didata anggota keluarganya juga. Jadi targetnya cukup banyak, Pak.
0: Cukup banyak, 600.000 penduduk masyarakat Sanggau. Karena ini sasaran datanya ini bukan saja para pelaku usaha, saya pikir begitu, Pak ya?
1: Iya, betul, Pak.
0: Tapi semua masyarakat akan didata dan sudah dimulai, tapi sasarannya untuk pengusaha besar dulu ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Ya, nanti baru sasarannya ke masyarakat di seluruh kabupaten. Medannya cukup sulit tadi disampaikan. Kemudian terkait cuaca juga mempengaruhi ya, karena memang ada beberapa letak desa di wilayah Kabupaten Sanggau ini memang agak sedikit sulit untuk ditempuh begitu, Pak ya?
1: Iya, betul, Pak.
0: Baik. Nah, selain tantangan itu, Pak, apa kata tantangan-tantangan lain? Maksudnya apakah masyarakat legowo gitu, Pak, untuk didata? Apakah nanti petugas datang masyarakat juga lari dari rumah, Pak? Jadi tertutup ini pintunya. Ini kan kebanyakan fenomena sering terjadi, Pak ya?
1: Ya, jadi memang kita sebelum melaksanakan kegiatan ini, Pak, kita memang tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah sampai level desa, Pak. Jadi memang kita sebarkan informasi-informasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui desa-desa, paling tidak informasi itu bisa sampai ke masyarakat. Nah, dari sisi itu harapannya memang masyarakat pada saat petugas melakukan pendataan di lapangan, mereka bisa diterima dengan baik. Itu kita selain media sosial, terus beberapa kegiatan-kegiatan besar lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kita juga selalu melakukan sosialisasi dengan menyebarkan brosur maupun informasi-informasi terkait pelaksanaan sensus ekonomi ini, Pak.
0: Baik. Tapi kalau di Sanggau sendiri, Pak ya, kalau untuk desa kan saya pikir desa mengetahui secara pasti ya untuk jumlah masyarakatnya di satu desa tersebut dan siapa saja mungkin yang menjadi gambaran desa gitu ya, para pelaku usahanya yang ada di desanya itu juga ada data di masing-masing desa gitu, Pak ya. Nah ini apakah ada pendampingan juga dari desa nanti akan menemani para petugas dari BPS, Pak, untuk pendataan?
1: Ya, jadi sebenarnya gini, Pak, untuk kegiatan ini, jadi para petugas memang diwajibkan ya, tadi diwajibkan untuk melapor ke desa dan juga ke ketua lingkungan setempat. Di sini bisa RT, bisa RW. Nah, di sini harapannya memang nanti ada, karena gini, petugas-petugas ini itu sebelumnya kita pilih sesuai dengan domisilinya, Pak. Jadi harapannya memang petugas itu paham betul dengan kondisi lingkungannya, dengan orang-orang di sekitar itu, paling tidak itu bisa membantu membantu petugas untuk bisa berwawancara dengan lancar paling tidak. Karena biasanya kalau orang yang sudah kita kenal itu pasti kita lebih welcome ya. Seperti itu, Pak.
0: Baik. Tapi kalau Bapak melihat di Sanggau sendiri, kecamatan mana, Pak, atau wilayah mana yang memang agak sulit dijangkau ini, Pak?
1: Nah, kemarin gini, Pak, untuk wilayah-wilayah daerah Toba itu kan di situ banyak sekali kawasan-kawasan industri juga dan rumahnya mungkin cukup jauh ya.
0: Iya.
1: Antara satu dengan yang lain juga cukup jauh. Nah, di situ juga kemarin kita sempat kekurangan petugas. Karena harapannya tadi paling tidak petugas itu memang berasal dari wilayah itu sendiri. Tapi alhamdulillah setelah kita dalam waktu sekitar 1,5 bulan kemarin melakukan rekrutmen, beberapa petugas yang memang kita tadinya sempat agak pesimis juga, alhamdulillah bisa tercapai.
0: Baik, memanfaatkan masyarakat setempat untuk membantu proses pendataan gitu, Pak Hakim, ya, sehingga juga lebih mudah, mereka juga lebih tahu kapan nih masyarakat ada di rumah, kapan nih masyarakat standby di rumah, dan kapan data itu harus bisa terkumpul juga. Kemudian secara teknis ya mungkin cara penyampaiannya juga pada masyarakat gitu ya. Kadang-kadang masyarakat kaget juga didatangi petugas gitu ya. Wah, ini apa? Punya ketakutan terlebih dahulu padahal demi kelengkapan data, mungkin lagi usaha apa. Jadi masyarakat juga jangan takut ketika didatangi para petugas untuk pendataan, ya silakan jawab dengan jujur apa saja usaha yang dilakukan, apa saja data yang diminta oleh para petugas. Nah, silakan dikonfirmasi sehingga ini juga membantu pemerintah kita untuk mendata berapa semua jumlah penduduk sekaligus ya, kemudian pelaku-pelaku usaha lainnya yang bisa menjadi acuan nanti ya, program apa yang diturunkan dari pemerintah pusat bisa sesuai dengan apa sih sebenarnya kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sanggau ini untuk ditingkatkan atau didongkrak gitu ya dari sisi usaha. Nah, Pak Hakim, terima kasih. Saya ke Pak Cecep. Pak Cecep, tadi kan ada beberapa kendala yang juga disampaikan oleh Pak Hakim dari BPS gitu ya. Nah, apakah juga ini merupakan kendala yang sama, Pak, untuk pendataan UMKM dan IKM di Sanggau ini, Pak?
2: Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau BPS itu kan nanti akumulatif, tidak ada by name, by address.
0: Iya.
2: Kalau kami Perindakop ini karena untuk unsur pembinaan per sektor itu udah by name by address, jadi tahu siapa usaha dan lain-lainnya. Nah, di sini yang kesulitan kami jika data itu ada, yang pertama itu mengupdate. Kan ini selalu update apa jenis usaha dengan modal dan lain-lain. Ini yang jadi kesulitan.
0: Cecep, ini sepertinya tersangkut, Pak. kita sambil menunggu ya. Ya, Pak Cecep, ya, silakan Pak.
2: Sudah masuk.
0: Masuk Pak.
2: Kayak jaringan tadi.
0: Ya.
2: Baik, saya lanjut aja. Pertama yang kami sampaikan kurang lebih sama dengan Pak Hakim. Kami keterbatasan itu pertama sumber daya. Kami perindakop dengan keterbatasan sumber daya agak terbatas. Yang kedua terkait dengan sumber data. Sumber data ini kami agak kesulitan, di mana harus kami mendapat di desa juga ada keterbatasan. Sehingga kami melalui jejaring kami usahakan. Selain tadi kita menggunakan data
0: masih tersangkut Pak. Kondisi jaringan juga kita masih menunggu ya pagi ini. Ya, tadi ada beberapa hal juga yang telah disampaikan oleh Pak Cecep terkait dengan
2: nyangkut kayak jaringannya benar mulai.
0: Siap, siap Pak.
2: Oke, Pak. Sudah ada
0: jaringan ya.
2: Pak?
0: Sudah, Pak.
2: Baik, intinya demikian yang kami sampaikan ada kurang lebih sama kesulitan mendata itu, apalagi dengan kondisi saat ini ada relaksasi ya, efisiensi anggaran. Jadi memang ada keterbatasan itu, maka kami sangat mengharapkan dengan bantuan sensus ini sehingga kami data yang kami peroleh yang ada di kami ini bisa terupdate dengan data yang sensus yang dari BPS.
0: Tapi itu. Tapi Pak Cecep, sensus ekonomi ini apakah dirasa membantu Pak? Karena 10 tahun sebelumnya kan ada di data juga sensus ekonomi Pak ya. Apakah dirasa sangat membantu Pak?
2: Ya, sensus ekonomi mungkin secara cara hitung, cara menyajikan dan cara apa ini sudah menggunakan standar-standar statistik, dan itu bisa meyakinkan kita bahwa data itu secara makro ya, data statistik ini kan makro, menjadi landasan kita untuk merencanakan kebijakan daerah secara makro. Sehingga kami nanti menindaklanjutinya sebenarnya untuk mendetailkan data itu yang seperti tadi untuk objek-objeknya itu by name by address-nya. Ini yang kami nanti bisa mendongkrak atau mendorong ini. Karena memang analisa-analisa yang disajikan nanti di sensus ekonomi itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau untuk kebijakan secara makronya ya, secara makro. Nanti secara mikronya memang dinas-dinas teknis di Kabupaten Sanggau yang harus menindaklanjuti untuk lebih detailnya lagi.
0: Baik. Sangat terbantu untuk makronya Pak ya. Tapi kalau ini nanti ada dinas terkait yang memang lebih menyeluruh ke mikronya gitu Pak ya. Baik, saya kembali ke Pak Hakim. Pak Hakim, tadi memang sempat disinggung metode yang dilakukan oleh BPS dalam pengumpulan data. Namun komplitnya seperti apa Pak metode yang memang dilakukan ini Pak?
1: Ya, jadi memang gini, untuk kegiatan ini, untuk pendataan sensus ekonomi ini memang ada beberapa metode yang kita gunakan Pak. Jadi selain menggunakan door-to-door tadi, petugas mengunjungi ke rumah-rumah, itu juga kita untuk yang ada pengisian mandiri Pak, tapi untuk perusahaan itu dengan namanya KEWI Pak. Jadi computer assessed web interview, jadi menggunakan web. Itu untuk yang perusahaan menengah dan besar. Nah itu nanti harapannya memang pada saat pendataan itu setiap perusahaan yang mengisi akan terus kita kawal kan, sampai sejauh mana perusahaan itu sudah mengisinya, karena harapannya memang seluruh baik itu yang masyarakat, pengusaha dan sebagainya itu memang harus selesai melakukan pengisian secara baik itu secara mandiri ataupun melalui petugas yang kita latih di untuk ke lapangan itu Pak.
0: Baik Pak. Pak Hakim, bagaimana memastikan data ini akurat Pak Hakim, apalagi melalui web ini? Karena web kan langsung dari perusahaan yang ngisi Pak ya?
1: Iya, jadi memang nanti akan kita terus akan kita pantau gitu. Jadi kita selalu, kita ada kontak personnya Pak, jadi PIC kami itu akan selalu berkomunikasi dengan tim dari perusahaan itu. Ya harapannya jika ada hal yang mungkin kurang dipahami itu bisa dikomunikasikan di situ Pak.
0: Tapi rata-rata perusahaan paham Pak ya dengan pengisian melalui web?
1: Ya selama ini Alhamdulillah paham Pak. Karena kita juga sebelum ada kegiatan sales ini, kita juga ada kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya survei.
0: Yeah.
1: Hanya memang tidak semua perusahaan, Pak. Jadi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang kita jadikan sebagai sampel.
0: Hmm.
1: Nah, itu selama ini alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar.
0: Hmm. Tidak semua perusahaan yang dilakukan apa survei begitu, Pak, ya?
1: Kalau untuk kegiatan sensus semuanya, Pak. Tapi kalau kemarin kan kita ada survei yang rutin gitu kan, karena namanya pendataan seperti itu kan, apalagi lokasinya cukup jauh, kita mungkin dengan anggaran yang terbatas, makanya dilakukan survei, Pak.
0: Baik. Ada kebijakan pemerintah yang mungkin dirasa, tadi saya pikir Pak Cecep juga sempat singgung, ini kan ada pemangkasan anggaran dan sebagainya. Nah, ini juga berimbas pada pelaksanaan real di lapangan, Pak, ya. Apakah ini sangat mengganggu, Pak? Maksudnya memperlambat gitu ya, Pak?
1: Ya, sebenarnya memang salah satunya seperti itu, Pak. Jadi kami biasanya mungkin selama ini ada anggaran untuk pendataan atau survei-survei ke lapangan. Jadi sekarang lebih diefisiensikan, Pak. Jadi kadang kita melakukan pengawasan itu, kita dianggarkan dari kegiatan lain. Dan kita numpang di situ.
0: Okay. Gitu, Pak. Okay, tapi masih tetap bisa jalan, Pak, ya?
1: Ya, alhamdulillah masih bisa, Pak.
0: Ya, mungkin kapasitas mungkin sedikit dikurangi sesuai dengan anggaran yang memang bisa dilakukan untuk melakukan survei ke masing-masing perusahaan dan menjadi sampel. Saya pikir survei ini kan juga ditentukan bukan perusahaan ingin dilakukan survei, tapi berdasarkan secara teknis nanti mana yang tidak paham, mana yang tidak dimengerti oleh petugas yang khusus ada di perusahaan untuk masuk ke web, akan dibantu para petugas. Kalau door to door itu, Pak Hakim, artinya para petugas langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat, mungkin lebih paham, oh ini kenapa, ini caranya begini, cara teknis mungkin lebih paham. Tapi kalau secara web mungkin ada, tadi Pak Hakim sampaikan, lebih intens komunikasi melalui telepon atau email lain sebagainya, ya memang bisa memberikan kelancaran untuk PIC dari perusahaan itu bisa masuk untuk mengisi data di web yang memang sudah disiapkan. Baik, terima kasih, Pak.
1: Ini, Pak, sebagai tambahan juga, bahwa yang melakukan pendataan di usaha menengah besar itu akan dilakukan oleh organik, Pak. Jadi memang dengan keterbatasan pegawai, kita yang melaksanakan itu, Pak. Jadi bukan petugas yang memang door to door tadi, Pak. Jadi harapannya ya itu, paling tidak dari sisi pemahaman, paling tidak bisa lebih nanti harapannya ya, karena dikhawatiran kita nggak tahu, mudah-mudahan dengan melakukan pendataan tersebut dilakukan oleh organik bisa lebih tercapai tujuannya, Pak.
0: Baik. Terima kasih, Pak Hakim. Saya ke Pak Cecep kembali. Pak Cecep, tadi sempat Pak Cecep singgung ada efisiensi anggaran. Nah, apakah ini memang sangat mempengaruhi untuk pendataan juga? Dan apa, Pak, langkah yang diambil ketika dilakukan efisiensi anggaran? Apakah juga sama seperti BPS, dialihkan kegiatan A, dialihkan ke B untuk agar semuanya bisa berjalan gitu, Pak?
2: Baik, jelas untuk Kabupaten Sanggau aja, untuk total 2026 ini, total-total efisiensi dari dana TKD itu 254 miliar. Imbasnya pasti juga kepada perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perindak Kop dan UM. Yang awalnya tadi mungkin di kami ini satu kali atau 4-5 kali kita melakukan pembinaan ke lapangan. Dengan efisiensi, otomatis secara volume, secara kegiatan tidak hilang, tetapi secara volume otomatis drastis jauh menurun. Tinggal dua kali atau apa. Dengan volume yang menurun itu, otomatis jangkauan atau update data juga secara kualitas pasti juga menurun.
0: Yeah.
2: Tetapi kami melalui tidak langsung turun, kami coba melalui jangkauannya, melalui komunitas-komunitas yang ada. Kita melalui surat kepada kepala desa dan minta bantu kepala desa untuk terus mengupdate UIKM dan IKM di wilayah masing-masing. Itu yang coba kita lakukan selama ini, selain kita terus memantau yang di data yang di OSS. Itu secara aplikasi kita bisa pantau.
0: Ya, baik. Ini memang yang langkah yang memang bisa ditempuh, Pak, ya, untuk update data tersebut ya. Bagaimana perangkat desa ini memang berperan aktif juga untuk mendata masyarakatnya, baik para pelaku UMKM-nya atau IKM-nya, sehingga juga data tersebut bisa tetap diakomodir. Karena sebelum ada pemangkasan anggaran, sebelum ada defisit anggaran, tentu proses pendataan, karena Sanggau ini tidak begitu sama letak geografisnya dengan kabupaten-kabupaten lainnya, cukup besar, cukup luas ya, dan letak masing-masing desanya juga tadi disampaikan Pak Hakim, ada yang ekstrim, cukup jauh dan sulit untuk dijangkau, sulit untuk diakses. Tapi dengan pemanfaatan koordinasi ke masing-masing tingkat desa gitu ya, bisa untuk mengupdate data-data yang ada terkait dengan data masyarakat UMKM dan juga IKM ini. Nah, banyak hal yang telah disampaikan tadi Pak Hakim dan Pak Cecep ya, terkait dengan data sensus ekonomi ini ya. Tentu saya ingin pesan, karena kita juga berada di ujung acara, saya mulai dari Pak Cecep terlebih dahulu. Pesan dari Disperindagop sendiri kepada para pelaku UMKM dan IKM yang ada di Kabupaten Sanggau agar bisa berpartisipasi aktif Pak dalam sensus ekonomi, silakan Pak.
2: Baik, kepada rekan-rekan pelaku usaha, pejuang UMKM dan IKM sebagai tulang punggung perekonomian bangsa, perkembangan pelaku UMKM serta IKM yaitu Anda-Anda semua sangat berharga bagi masa depan ekonomi Indonesia, khususnya Kabupaten Sanggau. Jangan abaikan kedatangan petugas dari BPS nanti saat mereka mendata usaha Anda. Partisipasi aktif Anda dengan memberikan data yang jujur dan akurat sangatlah penting. Yuk, sambut petugas dan berikan informasi yang benar dan lengkap. Suksesnya pendataan ini adalah langkah awal untuk mewujudkan ekonomi daerah dan nasional yang lebih tangguh. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Cecep. Saya ke Pak Hakim. Pak Hakim, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak di closing statement?
1: Ya, terima kasih Pak. Jadi mungkin beberapa pesan yang ingin kami sampaikan. Kegiatan sensus ini adalah bukan hanya kegiatan dari BPS, tapi ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, di mana memang informasi yang sangat dibutuhkan, termasuk masyarakat juga pelaku usaha dalam menyukseskan sensus ekonomi. Data yang diberikan harapannya bisa menjadi dasar pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi kemajuan daerah maupun Indonesia secara keseluruhan. Kami menghimbau masyarakat agar bisa menerima petugas sensus ekonomi dengan baik, berikan jawaban yang lengkap, jujur, dan akurat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Hakim. Pendengar ya, dimanapun saja Anda berada, wilayah Kabupaten Sanggau ya, khususnya masyarakat Kabupaten Sanggau ya, untuk bagaimana partisipasi aktifnya untuk memberikan data yang benar, data akurat ya, ketika para petugas nanti datang ya, dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sanggau, kemudian pelaku UMKM dan juga IKM ya, karena sekarang nanti akan diupdate kembali untuk sensus ekonominya. Jadi partisipasi dari masyarakat semua ini menjadi harapan untuk bagaimana bisa data tersebut terkumpul jadi satu ya, datanya akurat, kemudian nanti apabila ada progres-progres dari pemerintah ya, akan lebih mudah ya, lebih mudah untuk mendata kembali siapa saja masyarakat wilayah Kabupaten Sanggau yang nanti bisa untuk dilakukan penyesuaian dengan kebijakan atau program-program yang akan digelontorkan dari pemerintah pusat menuju ke Kabupaten Sanggau, dan bisa terrealisasi atau terlaksana dengan baik. Mungkin sampai di sini kami hadirkan ya Sanggau Menyapa edisi hari ini. Tentu banyak hal yang memang perlu diperhatikan, khususnya masyarakat Kabupaten Sanggau, untuk sensus ekonomi ini ya. Jadi ketika para petugas datang, silakan partisipasi aktif Anda untuk menghimpun ya data dari petugas, nanti akan bisa diisi dengan baik. Pak Hakim, sekali lagi terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Pak Cecep, terima kasih atas penjelasannya. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik apa yang menjadi tugas dari BPS, dari Pak Hakim dan tim, kemudian tugas dari Disperindagup dan UM Kabupaten Sanggau juga bisa menghimpun data para pelaku usaha UKM, UMKM dan juga IKM ini agar nanti bisa tepat sasaran juga, dan apa tindak lanjut progres ke depan, program-program apa yang akan dijalankan bisa terlaksana dengan data yang akurat. Sehat-sehat bersama keluarga Pak, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Siap. Baik, sampai di sini kami hadirkan Sanggau Menyapa Membangun Sanggau Melalui Sensus Ekonomi. Kami sudah berbincang bersama Kepala Kantor BPS Kabupaten Sanggau, dan kami sudah berbincang bersama Kepala Disperindagup dan UM Kabupaten Sanggau. Selamat pagi dan semangat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Pak Boy, Pak Cecep.
0: Siap Pak, terima kasih Pak.
2: Pak Hakim, izin left.
0: Siap.
1: Izin left.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jelena.
1: Bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut

0: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik, Anda masih bersama kami mendengar di mana untuk cek fakta kali ini. Kembali beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi Hanta Virus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri APD. Faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa Hanta Virus menggunakan APD adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, video tersebut merupakan progres proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang menggunakan pakaian hazmat di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Informasi ini pendengar dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM. Setiap hari Rabu, pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

Baik, Anda masih bersama kami Peringat di mana. Untuk informasi berikutnya, ini terkait dengan tantangan global begitu, tantangan yang dihadapi, tantangan global. Bupati Sanggau ini meminta guru melek terkait dengan digital. Dengan itu, pendengar, Bupati Sanggau Yohanes Ontot ini meminta agar para guru yang ada di Kabupaten Sanggau ini mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dan ia juga menyebut pemanfaatan teknologi secara tepat dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global yang saat ini serba canggih dan ada di genggaman tangan. Selain itu, menurutnya perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi peserta didik untuk memperluas pengetahuan di berbagai bidang. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif apalagi tidak digunakan secara bijak dan mendapat pendampingan yang memadai. Untuk mengatakan peran guru tidak hanya sebagai menyampaikan materi pembelajaran tetapi juga sebagai pendamping yang membantu siswa memahami cara memanfaatkan teknologi secara positif. Ia menilai

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
4: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
3: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
4: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
5: Apa sih, Bu?
3: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
5: Oh, itu diambil dari kata nasional.
3: Artinya, Pak?
5: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
6: Bu Dewi!
7: Ada apa ini,
3: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
7: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu

0: berbentuk jiwa nasionalis.
1: Jadi apa Bu?
0: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis.
3: Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh Bu, pahlawan kita.
4: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelahnya pedes banget deh.
5: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
4: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
1: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, masih terkait dengan perjuangan ya, dari pemerintah Sanggau terhadap dengan P3K untuk khusus untuk pada waktu begitu. PGRI Kabupaten Sanggau menjadi kepastian status guru P3K paruh waktu sebagai salah satu isu utama dalam konferensi kerja Kabupaten PGRI tahun 2026. Ketua PGRI Kabupaten Sanggau, Supriyadi, mengatakan kontrak sejumlah guru P3K paruh waktu akan segera berakhir sehingga diperlukan kejelasan kebijakan dari pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan P3K paruh waktu menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam konferensi kerja tersebut. Yang menilai kejelasan status tenaga pendidik sangat penting untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah. Supriyadi juga menjelaskan selain membahas persoalan P3K paruh waktu, konferensi kerja juga menjadi sarana evaluasi program organisasi sekaligus merumuskan langkah menghadapi berbagai tantangan pendidikan. Ia berharap forum ini mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: oleh apa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sebenarnya sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, informasi berikutnya pendengar, di mana ini terkait dengan harga beras premium yang ada di Kabupaten Sanggau. Pada kesempatan saat ini ada peningkatan ataupun naik seperti itu, karena harga beras premium di pasar sentra Sanggau ini mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Nah, salah seorang pedagang di pasar sentral Sanggau, Ami, mengatakan kenaikan mencapai Rp2.000 per kemasan 10 kg dibandingkan pekan sebelumnya. Dan ia juga menambahkan kenaikan harga beras premium menjadi perhatian masyarakat menjelang meningkatnya kebutuhan rumah tangga. Namun pasokan beras di pasaran masih terpantau tersedia. Dan sementara itu harga beras medium SPHP masih berada di bawah harga eceran tertinggi HET. Beras SPHP dijual berkisar Rp12.000 hingga Rp12.600 per kilogramnya. Dan lebih lanjutnya pendengar, Anda juga bisa mengunjungi portal berita kami rri.co.id.

Kemudian terdengar dengan satu informasi yang baru saja Anda dengarkan tadi, menyukupkan kebersamaan kami di Lintas Antikong pagi. Nanti sesaat lagi menjelang pukul 10 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bergabung bersama RRI Pro 1 Sanggau nanti. Nanti di sana juga dengan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah disiapkan rekan-rekan kami di sana, nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Demikian untuk edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Saya Jeki beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasita, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
2: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
1: Menyesal? Kenapa?
2: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan.
1: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian nggak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
3: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
1: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
2: Joget depan ambulansi.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
3: Pintu teater satu.
4: Kekasihku Ayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
5: Mama, saya dikuburan di sisa serus tau.
6: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: Sal, ada yang salah sama omonganku?
8: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
9: Gua tunjuk.
10: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
11: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Auk deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tengkidok go Radio Din. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
17: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
8: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
11: Habis makan jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
8: Emang kenapa sis?
11: Tidak baik untuk kesehatan.
12: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Pendengar, masih ada beberapa informasi lain yang masih terus kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Di antaranya, Polsek Sekayam terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Nah, langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api dan kabut asap menjelang musim kemarau di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau. Kapolsek Sekayam AKP Sutikno mengatakan, sosialisasi pencegahan karhutla diawali dari Desa Kenaman dan juga Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam. Dalam kegiatan tersebut, ia menerjun langsung Babin Kantipmas untuk melakukan sosialisasi. Menurutnya pada kegiatan itu pihaknya memberikan pemahaman kepada warga mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar sekaligus memasang banner bertuliskan stop karhutla di sejumlah lokasi strategis, dan penjelasan difokuskan pada dampak bahwa karhutla tidak hanya merusak ekosistem dan lahan produktif tetapi juga menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat. Kapolsek menyampaikan sosialisasi ini menjadi di bagian dari strategi preventif kepolisian untuk menekan potensi karhutla, dan upaya tersebut dinilai penting karena risiko kebakaran biasanya meningkat saat musim kemarau. Menurutnya, keberhasilan pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan oleh aparat semata. Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga lingkungan serta kualitas udara tetap sehat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
0: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
2: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
3: Belum kak, masih 15 tahun.
2: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
4: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
6: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Nah, informasi selanjutnya pendengar, bak jatuh tertimpa tangga, nasib naas dialami seorang warga yang bernama Anwar Sanusi. Ini belum usai keterjatuhannya akibat mengalami kecelakaan tunggal, ya, mobil Daihatsu Alia merah kesayangannya justru menjadi sasaran empuk tindak kejahatan pencurian. Peristiwa bermula pada Minggu 7 Juni 2026, pendengar, sekitar pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu kendaraan bernomor polisi KB1429FF yang dikendarai oleh Anwar mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Nangga Mau, Sintang, ya, tepatnya di kawasan Desa Jaya Sakti, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang. Lantaran kondisi kendaraan rusak parah dan tidak bisa dikemudikan, ia terpaksa meninggalkan mobil tersebut di tempat kejadian perkara TKP. Keesokan harinya, Senin tanggal 8 Juni 2026, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, Anwar bersama seorang saksi bernama Perawati kembali ke lokasi dengan niat mengecek kendaraannya. Namun, betapa terkejutnya mereka saat mendapati mobil tersebut sudah dalam kondisi mengenaskan dan dipreteli oleh kawanan pencuri tak dikenal. Kaca pintu samping bagian depan, bak kanan maupun kiri, ya, didapati sudah pecah berantakan. Pelaku dengan leluasa melucuti kelengkapan kendaraan dan membawa kabur 5 buah ban sekaligus termasuk ban serap. Tak hanya itu, sarung setir, tape recorder, aki, hingga spion kiri dan kanan juga lenyap digasak maling. Akibat insiden kecelakaan yang disusul aksi pencurian pemberatan ini, Anwar Sanusi ditaksir menelan kerugian material mencapai 30 juta rupiah. Korban kini telah membuat laporan resmi ke markas kepolisian sektor Mapolsek Kayan Hilir. Pihak kepolisian tengah mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memburu para pelaku pencurian tersebut. Nah, saudara pendengar, perlu menjadi perhatian, ya, ini satu kejadian yang terjadi di Sintang, ya. Nah, ini sudah jatuh tertimpa tangga gitu, ya. Jadi sedang mengalami musibah, namun di saat itu juga aksi pencurian dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, ya, terhadap kendaraan yang mengalami kecelakaan. Baik, berbagai informasi lain masih terus kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di 97 FM.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
5: Ane bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Pasti ketagihan.
4: Emang dessertnya apaan, Boy?
5: Pisang lumer coklat.
4: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
5: Hah? Maksudnya, Bang?
4: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Hah? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
5: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
4: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
5: Bang, makan.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
3: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
4: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
3: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
5: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
4: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
3: Kantong belanjanya, Pak.
5: Plastik aja, Mas. Lali aku.
4: Lah, Pak, gimana sih?
6: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Oke, sudah mendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Dinamika Olahraga bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, nanti selanjutnya akan ditemani rekan saya Sri Wahyuni dan tim yang bertugas lainnya menemani Anda jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Bol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Urozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek ke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Leblu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol, Lamine Yamal, hingga kapten Uruguay, Federico Valverde. Mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Penilaian persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
3: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari

0: dengan terang. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pes Parawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung.

0: diraih tersebut.
1: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
2: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
3: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
2: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple double, 28 poin, 12 rebound dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena. Karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina,

0: Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
1: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
2: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
1: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
3: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TOC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga di kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dengan informasi-informasi yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Saya Sri Wahyuni dan juga Sherman di operator studio, ada Lukvita Sari juga menemani Anda di edisi hari ini, edisi Selasa 9 Juni 2026. Kami akan hadir dengan informasi-informasi di program acara di Sanggau Siang ini, akan melengkapi informasi nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Semoga saja kebersamaan kita bisa memberikan rasa kebahagiaan dan juga bisa menikmati hari ini dengan cuaca yang sudah lumayan cerah ya untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda sembari menunggu azan zuhur berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami akan hadir dengan lagu-lagu religi menemani kebersamaan kita di kesempatan kali ini.

0: Mendengar telah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, atas nama pimpinan kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Aku sering nakal, sering bikin ibu marah. Aku cuma ingin diperhatiin, makanya aku sering bandel, padahal

Baik, dengan demikian kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Semoga ibadah yang kita laksanakan bisa memberikan kita ketenangan hati, bisa menjadikan kita orang-orang selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda pukul 12 hingga pukul 13 nanti, kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Ragam Budaya.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ah tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita terima dulu penelpon yang bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Kita adalah kita.
0: Belum Prodangdut sekarang mah. Sekarang lagi lagu-lagu budaya.
1: Lagu-lagu ya. Ya, maaf ya dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Cika.
1: Mbak Cika, salam kenal ya.
0: Iya, terima kasih, Bun. Silakan, Bunda.
1: Request lagu ya?
0: Lagunya apa nih?
1: Lagu apa ya, Mbak Cika?
0: Lagu budaya Nusantara. Lagunya apa?
1: Oh, budaya, lagu lagu daerah ya?
0: Iya, betul.
1: Oh, lagu anu bisa ya, lagu Ambon.
0: Lagunya apa?
1: Parsapalai.
0: Parsapalai. Lai.
1: Lai.
0: Dari siapa tuh?
1: Apa nyanyinya aku lupa ya, Mbak Cika.
0: Lagu Ambon ya?
1: Iya, lagu
0: Parsapalai,
1: Ambon.
0: Narwi. Oke. Okay.
1: Iya, Parsapalai. Yep. Oke. Okay. Salam-salam ya, boleh Mbak
0: buat
1: Cika?
0: Buat siapa?
1: Salam yang pertama ya buat Dika di Taliabu, ada Purnama Sari, ada Bang Putra Tengah ya yang ada di Fakfak, Bang Lai yang ada di Kalimantan Utara, ada juga Ibu Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada siapa lagi? Pokoknya dirangkul aja ya dari A sampai Z tanpa terkecuali buat semuanya yang ada di Oven Bigol. Selamat siang, salam kenal ya buat semuanya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
1: Makasih ya Mbak Cika.
0: Ya, sama-sama. Selamat siang. Bunda Natalie dari Toli-Toli sudah bergabung. Lanjut kita terima penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Ya, ada selamat budaya, siang.
2: Mbak Cika.
0: Oke.
2: Cerah hari ini Mbak Cika.
0: Lumayan cerah udah.
2: Barusan ini saya gabung di Eri Boven Prodam dulu nih Mbak.
0: Karena
2: kalau di sana pukul 2, di sana kita nih pukul 12 gitu kan.
0: Betul.
2: Dengan Mbak Indah penyiarnya. Lagunya pun Gembala Hati Ada Sedewa. Tapi lagunya memang mengingatkan kita. Mbak ini nanti lagu ini Mbak. Apa lagu Entemolis? Lagu Timur-Timur itu sakilingnya. Ini saya agak susah nyebut judul lagunya nih.
0: Oke.
2: Begitu. Kalau saya Mbak, diragam budaya Prodam, selanjutnya kita rangkul, kita berbentuk yang lain soalnya Mbak ya.
0: Oke.
2: Kita samakan. Yuk, terima kasih. Selamat
0: Terima kasih. Iya, dari Bang Laris di Subasambas, terima kasih sudah bergabung. Lanjut berikutnya, kita terima lagi satu penelpon 0811575694 atau di 0853810365 ya. Untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan siang hari ini di 0811575694 dan di 0857538103065. Silakan untuk Anda yang bergabung di kesempatan siang hari ini, pendengar, untuk Anda yang sedang menikmati makan siang Anda, semoga saja bisa menikmati kebersamaan kita di kesempatan kali ini ya. Oke, kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kak Cika.
0: Iya, selamat siang.
3: Budaya.
0: Oh, terima kasih. Dengan siapa ini?
3: Iya, dari Yuli Kak.
0: Yuli di mana?
3: Sungai Mawang.
0: Silakan.
3: Iya. Mau request lagu Dayak ya Kak.
0: Lagunya apa?
3: Sepakat judulnya Kak.
0: Sepakat.
3: Eka Kurnia.

0: Bentar. Lagunya sepokat atau sepakat nih? Lagu
1: bahasa kampung sini Kak, sopokat.
0: So gitu ya, bukan ya, se. So. Sopokat dari Eka Kurnia dan
1: Anggeni.
0: Anggeni.
1: Iya.
0: Bentar.
1: Agak susah ya Kak nyari.
0: Iya, betul. Lagunya
1: baru kayaknya Kak.
0: Sepokat. Kayaknya belum masuk.
1: Belum ada ya. Kalau enggak dari Pela aja lah.
0: Judulnya?
1: Pela Gadis Dayak yang apa ya, berita tuh Kak, apa Gadis ya judulnya Dayak. Tuh?
0: Judulnya
1: dari versinya itu. Apa Pela tuh?
0: Mm-mm. Judulnya apa tuh? Judulnya dulu.
1: Apa sih tuh Pak judulnya nih?
0: Jadi
1: aduh. Apa kabar berita tuh Pak?
0: Apa kabar berita?
1: Lagu Pak Paulus Hadi tuh.
0: Oh, Niaga.
1: Itu. Cuma dibawanya Vela Gadis Dayak tuh.
0: Vela.
1: Iya.
0: Bentar, saya cari dulu. Ini kalau enggak ada susah nih. Vela
1: Gadis Dayak tuh.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Ada Kak?
0: Ada.
1: Oke, salamnya dirangkul aja ya Kak.
0: Oke. Okay.
1: Oke, selamat siang.
0: Ya, terima kasih. Selamat siang. Mau cari judul lagu nih, karena judul lagunya lumayan ya, lumayan banyak ya di list ini. Jadi bagi yang request lagu, lagunya kalau penyanyi yang nggak tahu tuh susah banget dicariin. Oke lah, kita lanjut aja ya dengerin lagu yang sudah saya siapkan. Ada lagunya Parsapalai dari Gerson, dan nanti kita akan dengarkan ada lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Ragam Budaya edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau. Berikutnya pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857538103065. Berikutnya pendengar, ada pendengar kita yang bergabung yang merekas lagunya Tangga Tabalah, covernya MS dari Pak Kristo di Rawut Muara, Kecamatan Sekayam. Ini lagunya buat Bibi, Mama Singgi di Semayong, dan Paman Daniel, Daniel Kio di Sedangin Beduai, Pak Budas di Semayong, dan Bapak Rego. Ada Mama Uci, Mama Odi di Rawut Kayan, dan Nenek Gio, Lantio di Sepince. Buat yang baca, terima kasih aja. Oke, terima kasih sudah bergabung. Berikutnya kita akan putarkan dulu ya lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di kesempatan kali ini. Dan juga untuk Anda yang sedang mendengarkan kami, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811-575-6494. Kita akan dengarkan dulu lagunya ada Oni Agah dan juga lagunya Tangga Tabalah.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Ragam Budaya edisi hari ini. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung berikutnya. Pukul 12.43 menit waktu Indonesia Barat, kami masih akan hadir dengan lagu-lagu budaya Nusantara yang bisa Anda request di kesempatan kali ini. Dan juga untuk Anda yang sedang menikmati makan siang, semoga saja siang hari ini Anda bisa menikmati makan siang dengan keluarga tercinta, ataupun saat ini sedang menikmati makan siang bersama teman, kerabat, dan juga orang-orang yang mungkin spesial di hati Anda. Dengan mendengarkan lagu-lagu tembang daerah ya, lagu-lagu budaya ya, semoga saja kita bisa memberikan sumbangsi kita ya, bagaimana kita bisa melestarikan lagu-lagu daerah Nusantara di kesempatan kali ini. Oke, berikutnya silahkan. Ya, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Rekan Budaya Kak Cika.
1: Oke, silakan.
2: Lagunya Nandur Sabar Kak Cika.
1: Nandur Sabar.
2: Iya, dari DJ Arwo.
1: Dari siapa?
2: DJ Arwo.
1: DJ Arwo. Oke.
2: Oke. Salamnya kompak selalu dari Asap Pacet tambah terkecuali. Okay. Tukasikannya sama petugasnya jembat di Pro Dangdut ya.
1: Ya, terima kasih.
2: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah bergabung ada Mbak Miyati ya, di Sanggau sudah merequest lagu dari DJ Arwo. Berikutnya ini ada pesan singkat ya. Ini dari Mama Arda, mau minta lagu dong Mbak, katanya lagunya Runta Aja dari Azmi Way, spesial buat semua pendengar aja. Langsung aja kita dengerin ya lagunya berikut ini.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, peringkat demikian ragam budaya edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz. Selanjutnya, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi warta siang yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami, dan kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda selanjutnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: teman-teman dari tim penuntasan ATS untuk bagaimana melakukan kajian dan mengidentifikasi apa penyebab dari anak-anak putus sekolah ini. Tentunya banyak dasar, karena harapan kita tentunya percepatan menuju Indonesia emas.
1: Di Muara Ilai itu telah didistribusikan di tanggal 4 Juni yang lalu, sudah didistribusikan. Kemudian akan, karena ada terjadwal.
2: Warta siang selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempercepat penuntasan anak tidak sekolah atau ATS yang sejumlahnya mencapai lebih dari 11.000 anak. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah ke bangku pendidikan demi mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.
3: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyatakan bahwa percepatan penuntasan anak tidak sekolah atau ATS menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Sanggau. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Sanggau memiliki lebih dari 11.000 ATS dan menempati peringkat ketiga tertinggi dari 14 kabupaten di Kalimantan Barat. Susana Herpena meminta tim penuntasan ATS untuk melakukan kajian dan identifikasi secara mendalam terhadap berbagai faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Sanggau. Pemerintah Kabupaten Sanggau menilai bahwa penuntasan anak putus sekolah perlu dipercepat sejak sekarang guna mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.
0: Tentunya saya menyampaikan kepada teman-teman dari tim penuntasan ATS untuk bagaimana melakukan kajian dan mengidentifikasi apa penyebab dari anak-anak putus sekolah ini. Tentunya banyak dasar, karena harapan kita tentunya percepatan menuju Indonesia emas, generasi emas 2045 harus kita lakukan dan kita dorong dari sekarang, sehingga menuju Indonesia emas tahun 2045 artinya kita sudah bisa menyelesaikan penuntasan dari anak-anak putus sekolah.
3: Susana Herpena menegaskan, seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya atas pendidikan yang layak. Ia berharap berbagai program penuntasan ATS dapat berjalan efektif sehingga semakin banyak anak di Kabupaten Sanggau kembali mengenyam pendidikan dan meraih masa depan yang lebih layak. Tri Putri melaporkan.
2: Kepala Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah, menyampaikan pihaknya terus melakukan pemantauan pasokan gas LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan distribusi terus dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kekosongan stok di lapangan.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus memastikan pasokan gas LPG 3 kg di wilayahnya dalam kondisi aman dan tetap tersedia untuk masyarakat. Kepala Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah, menyampaikan pemantauan distribusi terus dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kekosongan stok di lapangan. Ia menambahkan, gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan penting bagi rumah tangga, usaha mikro, petani, dan juga nelayan. Karena itu, ketersediaannya terus dipantau. Pihaknya menambah bahkan juga terus melakukan pengecekan kepada agen penyalur dan pihak kecamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi distribusi yang sebenarnya. Ia menyebut, hasil pengecekan menunjukkan pangkalan di Muara Ilai telah menerima pasokan gas LPG 3 kg pada tanggal 4 Juni lalu. Distribusi lanjutan juga dijadwalkan kembali pada 9 Juni sesuai dengan jadwal penyaluran.
1: Informasi yang kami terima dari agen bahwa untuk pangkalan di Muara Ilai itu telah didistribusikan di tanggal 4 Juni yang lalu, sudah didistribusikan. Kemudian akan, karena ada terjadwal, akan didistribusikan kembali di hari ini, di tanggal 9. Hari ini informasinya di pangkalan Muara Ilai itu akan didistribusikan sebanyak 200 tabung yang di tanggal 9 ini.
4: Pihaknya optimis pasokan yang terus masuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Masyarakat juga dihimbau untuk membeli gas LPG 3 kg sesuai dengan kebutuhan dan melalui pangkalan resmi agar distribusi tetap lancar. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau menilai stabilitas pasar daerah semakin membaik seiring turunnya harga sejumlah komoditas pangan dalam beberapa bulan terakhir. Penurunan harga tersebut terlihat pada komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya yang sebelumnya menjadi penyumbang inflasi daerah. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Sanggau, Roy Naibaho, mengatakan pemerintah daerah menggunakan Indeks Perkembangan Harga atau IPH untuk memantau kondisi harga di pasar. Berdasarkan pemantauan IPH, tren harga komoditas utama di Kabupaten Sanggau saat ini masih berada dalam kondisi yang cukup baik dan terkendali. Pemerintah daerah berharap kestabilan harga ini dapat terus terjaga melalui pemantauan pasar secara rutin dan penguatan distribusi pasokan pangan. Panen jagung hibrida kuartal kedua tahun 2026 di lahan Bumdes Desa Sosok, Dusun Prayan Bangku, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Tayan Hulu, Ibtu Trisna Maulidi, menyampaikan panen jagung hibrida dinilai cukup baik tahun ini. Berdasarkan hasil pengukuran sistem ubinan oleh Balai Penyuluh Pertanian atau BPP Kecamatan Tayan Hulu, rata-rata produksi mencapai 4,5 kg per sampel. Dari perhitungan tersebut, estimasi hasil panen mencapai sekitar 7,2 ton per hektar jagung tongkol basah. Dan keberhasilan panen ini menjadi salah satu upaya mendukung program ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi lahan produktif di daerah.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Wabub Sanggau dorong percepatan penuntasan ATS di Sanggau. Pasokan gas LPG 3 kg di Sanggau dipastikan aman. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Hei, dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
0: Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup, antara cinta, ambisi, luka masa lalu, dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin, tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi, namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya, dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Adisi juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir

0: para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir DreamCon tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat siang juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Antikong di FM 99.9 MHz. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut di kesempatan kali ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan mendengar untuk Anda yang bergabung di 0811575494 atau di 0855381035. Anda mendengarkan kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kanal informasi dan
1: inspirasi Pro 1. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mendengar satu lagu dari Lesti dengan Kejora, baru saja kita dengarkan bersama. Silakan untuk Anda yang bergabung di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Cika.
0: Oke, silakan Mbak Miati.
1: Lagunya Maju Kena Mundur Kena.
0: Maju Kena itu enggak lagu dangdut ya? Maju Kena
1: Dangdut, Kak.
0: Dangdut ya?
1: Namo Kuswoyo Dangdut tuh.
0: Bentar, Maju Kena Mundur Kena. Dari siapa tadi?
1: Nomo Kuswoyo.
0: Nomo Kuswoyo, oke. Itu judulnya Layar Tancep ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya. Ada kan?
0: Ada.
1: Oke. Dalamnya kita selalu dari sebagian tempat kecuali bekerja sama petugas.
0: Oke.
1: Belum hati-hati. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan dengan siapa ini?
2: Paman Sam Balai Karangan.
0: Paman Sam Balai Karangan. Oke, silakan Paman Sam.
2: Lagunya DJ Apakah Itu Cinta?
0: DJ Apakah Itu Cinta?
2: Iya.
0: Apakah Itu Cinta? Lagu dangdut ya, dari siapa?
2: Dari Safira Inema.
0: Safira Inema.
2: Inema.
0: Oke.
2: Okay. DJ Apakah Itu Cinta?
0: DJ Apakah Itu Cinta?
2: Iya.
0: Oke. Ya, lanjut.
2: Oke, salam-salamnya untuk Mbak Miati.
0: Ya.
2: Dan Mbak Ling.
0: Siapa lagi?
2: Kak Long. Dan Bang Widi. Di Tokyo. Oke, gitu, makasih ya Mbak Cika ya.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Selamat siang Pro Dangdut ada kita.
0: Selamat siang dari pendengar kita berikutnya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ya, silakan.
3: Masih dapat lagu Kak Cika.
0: Lagunya apa?
3: Kalau Masih Boleh.
0: Kalau Masih Boleh dari siapa tuh?
3: Dari Santa Oki ya.
0: Oke, Kalau Masih Boleh ya.
3: Kalau Masih Boleh. Ya, salam nanti. Tangkul aja dari A sampai ke Z tanpa kecuali.
0: Oke.
3: Terima kasih. Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih Bang Fael di Meliau. Lanjut berikutnya kita terima kembali. Ada siapa lagi nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan Mbak siapa?
0: Dengan Cika. Di sana dengan siapa?
4: Oh, dengan Mbak Cika. Apa kabar Mbak Cika?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
4: Iya. Mbak Cika, saya mau request lagu.
0: Lagunya?
4: Judulnya Engkau Bukanlah Rahwana dari Revina Alpira ya. Engkau Bukanlah Rahwana.
0: Rahwana dari?
4: Dari Revina Alpira.
0: Oke.
4: Iya, oke. Salamnya pertama buat Mbak Cika yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, buat Mbak Yanti, Mbak Windy, buat Bang Pael, buat Putra Lato-Lato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn. Buat Bang Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, buat Bi Yuldi Setaning Sangga, Pak Mansam, Ibu Parida, Mbak Natalia, Kakek Sea, Bang Jali, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, buat Lanius, buat Bang Ita, buat Pak Usubusri, yang lain di Rangkul aja Mbak Cika dari A sampai Z.
0: Oke,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Wanusu ya. Sudah ada 4 penelpon, kita akan dengerin dulu ya lagu yang sudah di request oleh pendengar-pendengar kita di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan dengarkan dulu lagunya Safira Inema dan juga ada lagunya Layar Tancap ini dari Mono Kuswoyo. Tetap bersama kami pendengar.
5: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, lanjut di Pro Dangdut berikutnya kita terima lagi penelpon. Silakan, halo Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita, Mbak Cika.
1: Oke, silakan.
2: Ini kalau cuaca masih cerah, ada panas sekali ini, Mbak.
1: Oke.
2: Begitu. Lagunya Mbak dari Adesa Dewa, judulnya Bangkit.
1: Judulnya Bangkit.
2: Dari Adesa Dewa ya.
1: Benar-benar.
2: Ini pokoknya lagu ini untuk mentesasi Mbak. Yang gagal, terpuruk ya. Jangan menyerah, harus bangkit lagi. Dan gagalan semangat buat lawan putus asa, mulai lagi dari nol gitu. Gitu lagu ini. Luar biasa. Saya suka dengan lagu ini Mbak. Ada kan lagunya Mbak?
1: Sudah saya siapkan.
2: Oke Mbak Cika, saya selalu Mbak Cika ya. Salamnya kita rangkul aja lah kalau dia Pro Dangdut ya Mbak ya.
1: Oke.
2: Saya selalu, terima kasih. Selamat-selamat.
1: Baik, terima kasih. Berikutnya kita terima lagi penelpon. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Cika.
1: Oke, dengan siapa ini?
3: Selamat siang, Mbak Cika ya.
1: Selamat siang. Dengan siapa?
3: Oh, udah lupa dengan Pak Alik, Mbak Cika ya.
1: Saya sengaja biar Pak Alik langsung itu,
3: iya,
1: langsung bilang gitu. Pak Alik.
3: Iya,
1: oke, silakan Pak Alik.
3: Masih dapat lagu kah?
1: Masih, lagunya apa?
3: Seumur jagung aja.
1: Seumur jagung aja. Oke.
3: Biar enggak hilang harapan kata Mbak Bung Lanius
1: tadi. Oh gitu ya. Kalau udah hilang harapan mau kayak mana gitu ya?
3: Susah, yang
1: susah.
3: Penting saya kasih support dan semangat sama Bung Lanius itu. Jauh-jauh betul. Dari sumpah sampah sana dia.
1: Makanya.
3: Kan. Mudah-mudahan harapan kita ini bersahabat. Sumpah sumpah sana pun enggak hujan deras, enggak banjir kan gitu.
1: Betul. Nah.
3: Jadi sumur jagung lagunya.
1: Sumur jagung, kan? Oke, sudah saya siapkan lagunya.
3: Iya, salamnya terutama ya salam kembali untuk berjumpa bertemu dengan Mbak Cika. Sudah lama nggak bersua kan?
1: Iya betul, udah ada 8 tahun ya Pak.
3: Sudah 8 tahun belum lah.
1: Belum ya. Padahal baru 5 bulan aja gitu di sini ya di RRI Sanggau ya.
3: 8 bulan.
1: Betul. Oke.
3: Iya, salamnya juga ada Nenek Gaul ya. Nenek Gaul saling monitor dan Kakek Gaul di Bodok ya. Tetap eksis dan semangat Nenek Gaul dengan Kakek Gaulnya. Kemudian ada Mbak Miati tadi, Kak Long. Kemudian Mama Indah di Ngabang ya. Bibi Yul. Nah, kemudian Putra Lato-Lato, Bung Lanius tadi sudah ya, Bang Eko. Ya semua-semua aja lah ya, kita rangkul aja dari Avon TC. Jadi karena Pak Alex sudah lama gak pernah request, sudah dapat lagu, ingin mendengar lagunya.
1: Oke siap.
3: Buat Nenek Gaul.
1: Terima kasih. Ya terima kasih, selamat siang. Ada Pak Alex di Sungai Jaman sudah bergabung. Lanjut kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Saya Kak Kani.
1: Oke, silakan Mama Boboy.
4: Kan kita pakai mic-lip kan. Itu Pak Alex lagi bercakap, kakak coba tekan, sudah nyau. Kita makasih kak, walaupun kakak.
1: Oke.
4: Malam, kakak tunggu lagu dengan Pak Eko, kak, keluar-keluar kecewa kakak.
1: Oh gitu. Oke, hari ini minta lagunya apa?
4: Bukan, kakak kan nomor satu, biasa kita kan nomor satu, nomor dua kan, dengan orang lain semua macam itu lah. Tahu lah, dia sudah berubah lah kak, dia punya perangai. Kakak nak minta lagu apa ya, nak turun kucing saya kak.
1: Oh gitu.
4: Ini kita bobo lagi letak dalam kereta, siap lah, bye-bye dengan ini nanti. Bye-bye orang tangga, orang itu apa, saudara marah saya di Indon lah. Orang itu kekong, saya ada di Mongko tadi sudah dekat bandar, dekat Kuching, sana sudah. Asa nari itu lagu apa ya, sedap didengar di dalam kereta ya.
1: Lagunya apa?
4: Lagu Kepokorit kakak tuh selalunya. Lagu apa? Apa nama lagu Ida Lela itu apa nama?
1: Ida Lela.
4: Sedih-sedih
1: kak. Ida.
4: Sedih.
1: Judulnya sedih. Judulnya sedih.
4: Dia macam Ah, kalau tak ada lagu Rembulan yang ingin kakak mau dengar, macam ni lagu dia. Rembulan bersinar lagi.
1: Lagu Mansur S.
4: Itu itu tadi orang ganteng suka Pak Alif tuh. Oh, Pak Alif ganteng terus ya Pak Alif.
1: Rembulan Center. Bersinar lagi.
4: Lupa yang Mama Bobo udah lama dengan kita tanggau kan.
1: Betul.
4: Buka dia sehat lalu ya. Buka dia ganteng sampai bila-bila sehat lalu lah. Suka long untuk orang di Tekong tuh Bang Jali. Dengan Bunda Isti, dengan Mbak Isa, Kakek Riri, Adi, Adi Salon nih, Mbak Indah, ya, Lano, dengan Bunda, ya. Untuk Adik Mola, Putra Galau, yang satu tuh Bang, apa nama dia, Joko JJ, Bang Ridado tuh. Ada satu lagi tuh, apa, Ayi Kepo.
1: Yeah.
4: Untuk yang lain-lain nantilah kita ya, malam kita sambung lagi. Kakak nak naik kereta sudah.
1: Oke.
4: Okay. Selamat bertugas saya. Nanti pulang hati-hati ya.
1: Oke.
4: Okay. Orang tercinta di rumah.
1: Yeah.
4: Selamat bertugas. Makasih deh. Bye.
1: Yeah.
4: Bye. I love you, Kak.
1: Oke, okay, terima kasih.
4: Selamat hari Sawai.
1: Ya, terima kasih Mom Boboy sudah bergabung ya. Kita terima lagi satu penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut Adal Kita. Sedikin di Kubur Raya.
1: Oh iya, silakan.
5: Request lagunya Cinta Tergusur ada tak?
1: Cinta?
5: Cinta Ku Tergusur.
1: Oh, Cinta lagunya. Tergusur, ada.
5: Ya. Ya.
1: Cika. Terus?
5: Semoga Mbak Cika sehat selalu, semangat.
1: Amin, terima kasih. Selamat siang.
5: Selamat malam juga.
1: Ya. Ada Bang Solihin di Kubur Raya sudah bergabung tadi ya lagunya Cintaku Tergusur. Lanjut kita break dulu ya. Kita akan dengarkan dulu beberapa lagu dangdut yang sudah saya siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Sudah ada pesan singkat ini dari pendengar kita, minta lagu Terbayang-Bayang, vokalnya Ona Sutra dari Abang Putra Segitiga Selatan di Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Katanya apa kabar? Kabarnya baik ya, mau salam buat Kak Long yang cantik, Ica, Eko, Abo Dendi, Abo Kocai, Paman Sam, dan lain-lainnya. Oke, berikutnya ini dari Mama Abil di Embawang, mau minta lagu dong Mbak, katanya lagunya spesial buat semua pendengar aja. Ikutan lagunya, lagu yang di request oleh pendengar-pendengar kita di kesempatan kali ini. Katanya mau minta lagu Engkau Bukan Rahwana Aja dari Revina Alvira. Langsung aja kita dengerin ya lagunya berikut ini.
0: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau dan Entikong, sebelum saya menerima penelpon yang bergabung kembali, saya akan hadirkan terlebih dahulu. Ada lagu yang direquest oleh pendengar kita, Remulan Bersinar Lagi dan Cintaku Tergusur.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di Pro Dangdut. Kami masih akan terima penelpon bergabung selanjutnya, silakan. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Gak ada suara nih. Oke, berikutnya silakan. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ella di Sambas.
0: Dengan siapa, Ella?
1: Iya.
0: Di?
1: Di Sambas.
0: Oh, di Sambas. Oke, silakan, Mbak Ella.
1: Lagunya Jaran Goyang aja dari
0: Jaran, Elakan. Jaran Goyang, oke. Okay.
1: Salamnya buat Mbak, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, buat Bang Wadimus, Bang Manabela, Bang Eko, Bang Usu, Bang Usu ayah-ayahnya di Rokin aja, Mbak.
0: Iya.
1: Mbak, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Ella di Sambas. Ya, lanjut berikutnya silakan. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
0: Dangdut.
2: Selamat siang.
0: Oke, silakan Mama Indah.
2: Nah, ikut lagunya judulnya Belahan, Mbak Cika.
0: Judulnya apa?
2: Belahan.
0: Belahan.
2: Iya, kan sharing Mama Indah ikut lagu tuh, Mbak.
0: Belahan dari siapa?
2: Nah, itulah penyakitnya nih, enggak tahu.
0: Nah, nyanyinya. Belahan belahan apa? Belahan jiwa atau belahan apa?
2: Jiwa,
0: lagunya Belahan Jiwa atau apa nih?
2: Ah, ganti jam, Mbak, kalau susah sekali carinya.
0: Belahan Jiwa dari Evita Mala ada.
2: Ya, ganti aja tuh, ganti. Cintaku bukan kaleng-kaleng ya, Mbak, ya judulnya.
0: Cintaku bukan kaleng-kaleng.
2: Iya.
0: Dari siapa?
2: Ah, itu lagi ini penyakitnya.
0: Oke deh, oke.
2: Ada enggak, Mbak, ya?
0: Bukan kaleng-kaleng ya judulnya ya?
2: Iya.
0: Ya, oke.
2: Ya, salamnya dirangkut apa kecolnya, Mbak, ya.
0: Oke, okay, baiklah.
2: Makasih ya, maaf ya, lagunya itu.
0: Terima kasih kembali.
2: Ya, makasih.
0: Mama Indah, lagunya bukan kaleng-kaleng. Oke, okay, langsung aja kita dengerin lagunya bukan kaleng-kaleng. Ada lagu dari Nila Karisma, Jaran Goyang.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Demikian Pro Dangdut edisi hari ini pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di edisi hari ini. Semoga lagu-lagu dangdut yang sudah Anda dengarkan bisa menghibur Anda semua yang mendengarkan kami. Dan selanjutnya nanti pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak obrolan kentongan edisi hari ini terkait juga dengan penguatan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman karhutlah. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami dan esok hari Anda akan bergabung kembali di Pro Dangdut dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Bersama kami bertugas di Sanggau sore ini, kami akan temani Anda nanti dengan ragam informasi menarik selanjutnya untuk Anda. Di edisi hari ini, edisi 9 Juni 2026, kami akan ajak Anda untuk menyimak obrolan kentongan. Nah, sore hari ini kami sudah bersama narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya, pendengar, dan juga nanti akan membahas terkait juga dengan penguatan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman karhutla. Karena kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, terutama juga pada musim kemarau, karena dampak yang ditimbulkan juga tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, serta kelestarian ekosistem. Nah, oleh karena itu, penguatan kesiapsiagaan daerah juga menjadi langkah yang penting untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan oleh karhutla. Saya sudah bersama Bapak Sigit Purnomo, PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau. Selamat sore, Pak Sigit.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Ya, gimana kabarnya sore hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat ya, Pak, ya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan ya tadi, bagaimana sih sebenarnya penguatan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman karhutla, dan bagaimana juga kondisi kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau saat ini, Pak, terutama menjelang dan selama musim kemarau?
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu pemirsa semuanya, pendengar RRI yang ada di Kabupaten Sanggau. Saya selaku PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik akan menyampaikan bahwa terkait dengan kondisi kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Sanggau, memang saat ini telah terjadi menjelang musim kemarau, sehingga untuk Kabupaten Sanggau masih sangat rentan dan rawan terhadap kondisi ancaman terhadap karhutla. Karena jika kita lihat kondisi di Kabupaten Sanggau masih terdapat adanya yaitu masyarakat yang dengan cara membuka lahan yaitu dengan membakar. Maka dari itu untuk Kabupaten Sanggau memang saya sampaikan bahwa ini masih rawan dan rentan terhadap kondisi karhutla. Walaupun di daerah Kabupaten Sanggau tidak terdapat daerah gambut, namun daerah-daerah pegunungan yang kemungkinan itu akan terjadi kebakaran karena kondisinya adalah kondisi yang kering karena terjadi di pegunungan, sehingga tersulut api sedikit pun dia akan terjadi kebakaran. Maka dari itu perlu sampaikan kepada seluruhnya bahwa Kabupaten Sanggau masih rentan dan rawan terhadap kondisi kebakaran hutan dan lahan.
0: Oke, okay. Baik. Kalau di Kabupaten Sanggau di daerah mana aja, Pak?
1: Kebetulan kemarin yang di saat ini yang ada kemarau kurang lebih satu minggu, itu di Kabupaten Sanggau telah terjadi ada beberapa titik api, yaitu berada di kawasan Sabang Merah, terus kawasan daerah Mensarang, daerah Sungai Sengkuang, itu sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan kemarin. Nah, sehingga kami dari BPBD cukup kesulitan juga untuk memadamkan kondisi tersebut karena kebetulan daerah tersebut tidak ada airnya, sehingga kami harus mengangkut air dari cukup lumayan jauh.
0: Oke. Baik, melihat dari daerah yang cukup rentan gitu ya, Pak, rawan gitu ya, apakah juga ada apa ya himbauan yang disampaikan oleh masyarakat yang tinggal di dekat-dekat lokasi tersebut, Pak? Halo, Pak Sigit.
1: Yang sekarang menjelang musim kemarau, bahwa kita berharap kepada masyarakat luar rumah, baik itu hanya sekedar membakar sampah, apalagi kalau membuka lahan dengan cara membakar hutan. Tidak menutup kemungkinan dengan membakar sampah saja akan merembet ke daerah yang
0: oke. Halo, Pak Sigit. Ya.
1: Sekedar bakar sampah dengan
0: Oke, halo. Ya. Oke, baik. Mohon maaf pendengar, sepertinya jalur komunikasi kami agak sedikit terganggu gitu ya. Jadi komunikasi saya bersama Pak Sigit ini tidak begitu lancar gitu ya. Dan kami masih mencoba untuk terhubung dengan Pak Sigit. Halo Pak Sigit.
1: Ya, halo. Mm-hmm.
0: Ya, silakan.
1: Ini kayaknya kondisinya.
0: Iya, sepertinya sinyalnya kurang baik ya, Pak ya. Oke. Okay. Silakan Bapak lanjutkan,
1: iya,
0: Pak.
1: Iya, ini sinyalnya ini. Nah, saya lanjutkan tadi itu dengan himbauan kepada masyarakat terkait di lingkungan yang terdapat bencana kebakaran. Maka perlu saya himbaukan bahwa hati-hati kepada masyarakat di lingkungan yang terhadap rawan terhadap bencana kebakaran, terutama aktivitas di luar, yaitu dengan membakar sampah harus berhati-hati, apalagi dengan kondisi-kondisi yang sekarang sudah menjelang musim kemarau. Dengan membakar sampah bisa terjadi kebakaran hutan. Sebagai contoh, kemarin sarang itu hanya sekedar mengumpulkan sampah untuk membakar sedikit aja, akhirnya merambat ke daerah pembakaran. Maksud saya pada saat ini hati-hati lah yang rawan kebakaran, sehingga jangan membakar sampah sembarangan.
0: Oke, baik. Apalagi di daerah-daerah Sabang Merah ini anginnya lumayan kencang ya Pak ya. Kalau udah agak sore nih anginnya lumayan kencang.
1: Betul sekali, Mbak. Betul sekali.
0: Jadi kalau bakar sampah aja, ya, apinya bisa bisa menyerang sampah beberapa lokasi yang lain gitu ya.
1: Percikan itu bisa terbawa. Percikan itu terbawa oleh angin sehingga menyebabkan kebakaran hutan.
0: Oke, baik-baik. Tapi apakah terdapat peningkatan potensi karhutla, Pak, pada tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Dan apa sebenarnya faktor yang mempengaruhinya, Pak?
1: Untuk peningkatan saat ini, kami selalu update terus terhadap data dari BMKG. Untuk tahun ini hingga bulan Juni ini, untuk titik api, yaitu titik hotspotnya, masih berkurang dibanding tahun lalu. Mungkin karena kita belum menjelang musim kemarau yang sesungguhnya, atau belum menjelang musim bulan Agustus. Biasa puncak dari musim kemarau itu Agustus, maka dari itu sekarang belum mencapai bulan Agustus, sehingga titik untuk saat ini titik api masih berkurang dibanding tahun lalu. Bahkan berdasarkan BMKG untuk hari ini dan kemarin itu titik api masih nol, belum ada. Titik panas dan titik apinya belum ada. Sehingga mungkin untuk satu hari dua hari ini, karena kemarin kebetulan ada hujan, untuk sementara belum ada. Tapi jelang musim selanjutnya, apakah ke depannya akan terjadi titik api kembali, nah itu masih kita dalam perhitungan ke depannya.
0: Oke, okay. Baik. Tapi faktornya beda-beda atau sama, Pak? Kalau udah menjelang kemarau ini, Pak? Kalau untuk karhutla?
1: Kalau saya perhatikan lalu, untuk karhutla ini memang hampir samalah seperti bahwa terjadinya percikan api bah dan api, ya masa yang selama ini masih kadang-kadang lahan berpindah-pindah itu kondisinya masih tetap hutan, bahkan ada yang membuka lahan sawit yang untuk pribadi karena membuka hutan, walaupun pembukaan itu memang tidak seberapa, tapi itu akan rawan terhadap kebakaran di hutan lingkungannya. Masa mungkin untuk prosesnya karena itu masih tahun lalu mungkin sama.
0: Oke, okay. Baik-baik. Tapi kalau melihat dari faktor tadi dan juga angkanya gitu ya Pak ya, potensinya di beberapa tahun terakhir, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sanggau juga untuk meningkatkan kesiapsiagaan Pak menghadapi ancaman karhutla?
1: Terima untuk langkah-langkah yang kami lakukan. Untuk sementara ini hingga saat ini tentunya kami selalu memantau kondisi kadar bencana, terutama kami melalui data BMKG yang selalu update terus setiap hari menunjukkan bahwa titik hotspot atau yang ada di Kabupaten Sanggau, sehingga kami tahu bahwa di mana titik-titik berdasarkan laporan BMKG tersebut terhadap titik-titik api yang ada melalui data BMKG. maka kami harus waspada dan hati-hati. Mm-hmm. Terutama ya, itu yang pertama. Yang kedua, kami tentu selalu update terhadap laporan masyarakat. Kadang-kadang apabila ada laporan masyarakat terhadap kami terjadi yang titik api, tentunya kami harus siaga. Asesmen ke sana dan model kondisi api tersebut apakah memang betul itu akan terjadi katulah atau hanya sekedar api-api yang tidak terjadi akan membahayakan. Untuk langkah-langkah selanjutnya persiapan kami yaitu tentunya kami menyiapkan personil. Ini kami siapkan, kesiapan personil selalu kita siagakan. Yang kedua, peralatan kami selalu juga siaga. Bila nanti terjadi bencana, peralatan harus kami siapkan. Yang selanjutnya yaitu masalah operasional. Tentunya kami butuh biaya operasional sehingga apabila memang terjadi bencana itu persiapan kami sudah siap dan matang. Yang tidak luput tentunya kami selalu berkoordinasi kepada instansi terkait yang menangani tentang karhutlah.
0: Itu Mbak. Oke, berarti sudah ada lintas instansi ya Pak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutlah di Kabupaten Sanggau saat ini gitu ya?
1: Terima kasih sudah Mbak, sudah kami lakukan. Kemarin untuk penanggung yang ada di Sabang Merah dan di Mensurasi terlintas intansi Dutpori, Ternak Semanggul. Ini untuk juga
0: ya. Oke. Pak Sigit? Oke, baik. Terima kasih Pak Sigit tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang juga sudah dilakukan oleh BPBD ya Pak ya. Bagaimana lintas koordinasi antara instansi. Tapi kalau yang bergabung itu instansi mana saja Pak yang selama ini terlibat aktif dalam penanganan karhutlah dan bagaimana pola koordinasinya sampai saat ini?
1: Bahwa kami selalu koordinasi terutama kami yang kami hubungan yaitu terkait itu tentunya kami berkaitan yang lautan itu Manggala Agni itu instansi yang penjaga hutan lah saya anggap penjaga karena dia itu adalah instansi yang memang betul mengelola hutan. Selanjutnya kami juga berkoordinasi dengan Kodim dengan TNI dan Polri sehingga kami butuh bantuan untuk sama-sama kita menanggulangi bencana ini sehingga mereka pun juga merespon dari kita untuk menangani terjadinya karhutlah. Bahkan kami juga kemarin koordinasi dari pihak swasta yaitu pihak Pinantara. Pinantara juga itu dengan peralatan kemarin menerjunkan juga tangki-tangki air. Kami bersama-sama dalam penanggulangan bencana tersebut.
0: Oke, baik. Berarti bersama-sama sudah melaksanakan tugas masing-masing ya Pak. Karena kebakaran hutan dan lahan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor alam ya Pak ya, maupun aktivitas manusia juga. Karena faktor alam meliputi baik itu cuaca panas yang berkepanjangan, mungkin kekeringan ekstrim dan fenomena iklim seperti El Nino yang menyebabkan penurunan curah hujan. Kalau untuk saat ini Pak, bagaimana sih sebenarnya penguatan kesiapsiagaan daerah Pak, khususnya untuk BPBD yang bertugas gas Pak untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan juga lahan ini dari BPBD.
1: Untuk penguatan dari pihak kami sendiri terutama itulah kami selalu menyiapkan personil yaitu melalui pusat pengendalian dan operasi. Pusdalop itu kami siagakan selama 24 jam yaitu melalui piket dari pagi sampai sore sehingga ada pergantian malam. Dengan melalui Pusdalop itu, kami adalah puncak daripada pelaporan. Apabila terjadinya bencana, maka kami melalui Pusdalop itulah dilaporkan terlebih dahulu. Itulah salah satu langkah kami untuk kesiapan kami dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan. Sehingga apabila memang terjadi laporan bahwa ada terjadinya kebakaran hutan dan lahan, maka kami akan selalu asesmen ke lapangan dan selanjutnya kami melakukan koordinasi terhadap intansi-intansi tersebut. Demikian Pak.
0: Oke, berarti asesmen yang sudah dilakukan juga sudah lengkap ya Pak dengan tadi alat-alat yang juga dilakukan. Apakah sarana pendukung yang dimiliki saat ini juga sudah memadai Pak untuk menangani kejadian karhutlah secara cepat dan efektif?
1: Ya, untuk sementara memang belum sepenuhnya kita miliki, tapi untuk penanggulangan secara darurat ataupun secara maksimal memang belum bisa kita lakukan, tapi untuk penanggulangan dalam waktu dekat supaya tidak merambat, peralatan kita sudah cukup untuk kita lakukan itu, Pak. Hmm. Cuman agak kesulitan kadang-kadang karena berada di lokasi yang susah air. Karena Kabupaten Sanggau ini terjadi perbukitan-perbukitan sehingga air yang sangat susah, dan sehingga kami butuh tangki-tangki air, yaitu tangki air. Maka dari itu kami minta bantuan kepada pihak Polres ataupun Kodim yang mempunyai tangki-tangki air itu tersebut, sehingga dapat membantu kami untuk menyuplai air. Untuk tenaga kami selalu siap, Pak.
0: Berarti infrastrukturnya ya Pak ya, baik itu tentang sarana pendukung lah, kalau di daerah-daerah yang sulit air itu menjadi kendala besar ya Pak ya?
1: Sangat sekali, sangat sekali kendala itu Pak.
0: Berarti tapi sudah ada alternatif lain ya Pak yang bisa dilakukan oleh BPBD apabila suatu daerah itu sangat sulit air dan mungkin jangkauan airnya sangat jauh gitu ya Pak ya?
1: Nah, untuk selama ini memang agak kesulitan di situ lah, Pak. Kesulitan terutama memang apabila memang kesulitan air, sehingga itulah yang bagi kami merupakan suatu kesulitan yang sangat-sangat kami rasakan, sehingga memakan waktu lama. Contoh kemarin yang kami lakukan itu sehingga kita harus dua kali mengantar air, karena antaran pertama itu harus disambut oleh antaran kedua, sehingga antaran kedua baru sampai ke lokasi. Di situlah yang kami merasakan kesulitan, sehingga mungkin secepatnya tidak mungkin bisa terpadamkan, maka memakan waktu lama untuk pemadaman api tersebut dengan kondisi yang demikian itu.
0: Karena kan api kan cepat sekali ya Pak jalannya ya, Pak ya.
1: Cepat sekali dengan kondisi air yang sangat sulit gitu.
0: Membutuhkan waktu lagi untuk pemadaman berikutnya. Jadi nunggu air dulu ya Pak. Habis ini ya, nunggu lagi
1: dulu,
0: gitu
1: air
0: ya.
1: Dulu.
0: Jadi himbauan yang disampaikan oleh BPBD ini kepada masyarakat juga harus tetap waspada ya Pak ya. Apalagi kalau sudah
1: pada.
0: Musim ini kan udah nggak menentu ini Pak. Kalau dulu bisa diprediksi mungkin Januari, Februari, Maret gitu ya. Maret, April, Mei. Terus nanti hujan kebasah lagi dan juga kering gitu ya. Tapi sekarang udah nggak ada itu ya Pak, nggak bisa prediksi. Kadang-kadang nih bulan ini udah panas, sebentar lagi hujan gitu ya. Nah,
1: ya betul sekali.
0: Nah, kalau melihat dari kondisi yang seperti ini, apa yang dilakukan oleh BPBD juga Pak untuk menangani juga ataupun untuk mensiasati kejadian-kejadian tadi seperti karhutlah yang tiba-tiba aja terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Sanggau ini?
1: Ya intinya bagi kami Pak, karena dengan melihat kondisi yang seperti ini mungkin agak-agak sulit lah untuk kita memprediksi, seperti yang tahun-tahun lalu bahwa di bulan sekian kita harus siaga, bulan sekian harus siaga. Kalau dengan kondisi seperti ini artinya kita memang harus siaga seterusnya.
0: Betul.
1: Siaga seterusnya.
0: Yeah.
1: Memang kondisi yang seperti ini kita tidak bisa seperti dulu bahwa diprediksi bahwa bulan sekian itu kemarau, bulan sekian itu terjadi hujan. Dengan kondisi yang adalah perubahan iklim, perubahan cuaca seperti ini, ya kita harus siaga selamanya. Itulah yang kami lakukan. Kami dari BBBK, mudah-mudahan kita dan teman-teman selalu siaga untuk dalam penanggulangan bencana karhutlah.
0: Ini menjadi tantangan ya Pak ya, kalau melihat cuaca di beberapa daerah, baik itu di Indonesia bahkan di Kabupaten Sanggau sendiri, kadang-kadang membuat kita harus tetap waspada setiap saat gitu ya. Nah kalau kemarin terjadi banjir di bulan Desember, nah 2 tahun ini di bulan Januari ya Pak ya?
1: Ya betul, yang Tekong kemarin juga terjadi di bulan Januari.
0: Berarti ini menjadi tantangan dan juga tugas yang begitu berat juga ya Pak ya, untuk BPBD memprediksikan.
1: Ya, bagi kami sangat berat sekali ini bagi kami.
0: Berarti kita harus membantu ya Pak, sebagai masyarakat harus tetap waspada. Jadi kalau ada himbauan, jangan membakar sampah ataupun membakar lahan dengan sembarangan. Nah diikuti ya Pak ya, ini BPBD kan juga terbatas ya Pak, anggota-anggota yang bisa terjun apalagi ke daerah-daerah yang sangat jauh gitu ya Pak ya. Oke, kalau melihat dari kesiapan logistik Pak, termasuk kebutuhan operasional di lapangan, jika terjadi karhutla dalam skala besar itu bagaimana Pak?
1: Terima kasih Mbak. Untuk logistik kebetulan kita memang di kondisi saat ini

0: Ya, kecuali dengan kondisi terjadinya banjir ataupun hal-hal lain, itu memang betul logistik. Cuman di sini kami perlu sebenarnya biaya operasional bagi tenaga-tenaga kami. Namun dengan kondisi yang sangat minim sekali, ya kami harap maklum, kami juga terus terang saja bahwa memang logistik bagi kami, termasuk kami sangat-sangat minim sekali, Pak. Mungkin itulah yang kami rasakan. Tapi bagaimanapun, tetap kita sebagai petugas laksanakan sesuai dengan apa yang harus kita laksanakan. Dengan keadaan yang minim sekali itu harus kita laksanakan.
1: Oke. Semangat ya Pak dengan tim. Apalagi kalau sekarang udah musimnya panas banget sampai ke 34 derajat. Kadang-kadang kita takut dia melihat cuaca yang tiba-tiba hujan seharian. Kadang-kadang panas dengan sangat amat menyengat gitu ya Pak ya. Membuat kita juga harus berhati-hati, tetap menjaga kesehatan dan juga tetap menjaga situasi kondisi yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah kalau untuk saat ini Pak, apakah BPBD juga telah memetakan wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan juga lahan, Pak? Ataupun wilayah mana yang menjadi prioritas yang harus diawasi sampai saat ini?
0: Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa untuk pemetaan lokasi-lokasi rawan bencana, kami telah menyusun dokumen, yaitu yang dokumen yaitu berupa kajian resiko bencana, yaitu KRB. Itu sudah kami susun di tahun 2024 kemarin dan itu berlaku sampai 2028. Dalam dokumen tersebut terdapat beberapa kejadian bencana serta lokasi-lokasi yang rawan bencana, baik itu lokasi karhutlah, lokasi mungkin banjir atau lokasi-lokasi yang rawan longsor. Inilah berdasarkan resiko kajian bencana ini kami bisa melihat bahwa daerah-daerah mana yang memang harus kita tangani dan harus kita waspadai terhadap bencana-bencana, baik berupa bencana banjir, berupa tanah longsor, berupa karhutla. Kami sudah menyusun kajian resiko bencana, dokumen-dokumen dokumen, sehingga kami cukup melihat itu, cukup melihat buku kajian dokumen resiko bencana itu, kami mengetahui bahwa oh ini apabila terjadi musim kemarau, artinya kita sudah siap, inilah lokasinya kita yang harus kita waspadai terhadap bencana. Itulah langkah-langkah kami untuk mensiasati terhadap terjadinya karhutla, sehingga kami akan mengetahui terlebih dahulu terhadap di mana titik-titik yang sering terjadi karhutla melalui kajian resiko bencana tersebut, Pak.
1: Berarti bagaimana Pak kalau sudah disusun itu hasil pemetaan daerah rawan karhutla tersebut dimanfaatkan dalam penyusunan strategi pencegahan dan mitigasi, Pak? Sampai saat ini?
0: Sudah pasti, sudah pasti bahwa ini dengan kajian resiko bencana ini sudah kita sosialkan, bahwa kita sampaikan kepada desa-desa yang mungkin terjadinya sering terjadi rawan bencana, maka kajian resiko bencana ini sudah kita sampaikan bahwa daerah-daerah tersebut yang sering terjadi resiko bencana, baik itu resiko bencana banjir, resiko tanah longsor maupun daerah karhutla. Dan dari hasil kajian, dokumen kajian resiko bencana itu, maka masyarakat ataupun melalui desa sudah bisa mengetahui bahwa daerah-daerah ini yang sering terjadi bencana. Bencana karhutla di daerah ini, bencana-bencana di daerah ini, dan bencana tanah longsor di daerah ini sudah kita sampaikan kepada masyarakat melalui desa-desa.
1: Berarti masyarakat juga harus ambil andil ya Pak dalam hal ini gitu ya.
0: Sudah
1: harus
0: pasti,
1: sudah kalau pasti. Mau dirikan rumah melihat daerah yang lawan longsor, kita harus lapor dulu ya Pak ya, apakah daerah itu aman gitu ya. Jadi bisa mengantisipasi tanah longsor di saat musim hujan ya. Ataupun bisa mendapatkan informasi kepada BPBD apakah daerah-daerah yang mungkin agak perbukitan ya Pak ya, itu juga agak bahaya kalau tidak ada penguatan pondasi dari bangunan tersebut gitu ya Pak.
0: Siap.
1: Kalau yang sudah terjadi Pak, apakah seperti itu Pak, masyarakat kurang mengetahui informasi ataupun kurang mengetahui lokasi-lokasi rawan longsor ataupun daerah-daerah yang mungkin saat ini menjadi daerah rawan karhutla Pak?
0: Ya intinya seperti ini Mbak, untuk yang mungkin sudah terjadi ya, yang sudah terjadi sebelumnya kita menyusun kajian resiko bencana, tentunya masyarakat juga menganggap bahwa karena itulah tanah satu-satunya yang dia miliki, sehingga dia tetap membangun daerah tersebut. Salah satu contoh di Kabupaten Sanggau yaitu di bantaran jalan yang menuju ke Bunut itu masih tetap juga mereka membangun di situ, walaupun kita sudah ingatkan bahwa daerah tersebut adalah rawan bencana. Tapi ya itulah kendala kita, karena mereka satu-satunya yang dimiliki hanya itu, ya kemungkinan tetap dibangun, dan akhirnya ada beberapa rumah yang di

0: di Bunut itu, yang sebelum Jalan Riam itu ada beberapa yang akhirnya tenggelam itu, ya artinya sebelumnya kita ingatkan, dan kedepannya juga kita mengingatkan agar apabila ingin membangun ataupun membuka usaha apapun, kalau memang itu ragu, sebaiknya kita koordinasi dulu ke BPBD.
1: Ya,
0: Apakah
1: betul,
0: ini
1: betul.
0: kami siap membangun di sini dengan kondisi tanah yang seperti ini, kita siap nanti memberi bantuan untuk menyampaikan bahwa tempat-tempat yang daerah rawan bencana tersebut, Pak.
1: Okay. Baik, berarti masyarakat juga harus pro informasi ya, Pak ya. Bisa
0: Ya,
1: mendapatkan
0: pasti.
1: informasi-informasi. Kalau sekarang kan sosial media kan udah mudah sekali ya. Teknologi udah canggih
0: Iya.
1: sekali untuk mendapatkan informasi, baik itu informasi dari BMKG, dari BPBD, dan juga informasi-informasi terkait juga dengan keamanan kita. Kalau
0: Ya,
1: kita mendirikan
0: betul.
1: rumah gitu ya, Pak ya, daerah yang udah kelihatan tinggi gitu ya, wah, pasti harus mendapatkan informasi-informasi untuk masyarakat sekitarnya, apalagi kalau daerah-daerah yang rawan bencana seperti tadi di daerah Sabang Merah saja, itu kita lihat titik airnya agak kurang gitu ya. Jadi
0: Betul, Pak. Betul sekali, Pak.
1: potensinya juga besar, apalagi kalau sudah musim panas seperti sekarang ini. Oke, Pak
0: Betul, Pak.
1: Sigit, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita akan
0: Ya,
1: sambung lagi
0: ya.
1: perbincangan kita. Baik, pendengar, kami masih bersama Anda di obrolan kentongan sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong.
2: Saat matahari membakar bumi tanpa jeda dan tanah mulai kehilangan basahnya, disitulah api kecil bisa berubah menjadi ancaman yang besar. Musim panas bukan sekedar cuaca, ia adalah peringatan. Jangan bakar lahan, jangan abaikan puntung rokok. Satu kelalaian bisa menghanguskan hutan, mengusir udara bersih dari nafas anak-anak kita. Mitigasi dimulai dari kesadaran. Bersihkan lahan dari bahan mudah terbakar. Laporkan asap sekecil apapun. Jaga alam, karena ia menjaga kita. Hutan bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk generasi di masa depan. Cegah karhutlah hari ini, agar esok tetap bisa kita hirup udara kehidupan.
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh. Jauhi jendela kaca dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumpah. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong. Tadi sudah kami sampaikan ada beberapa hal, bagaimana sih sebenarnya ancaman kebakaran hutan dan juga lahan, karena di Indonesia ini sebagian besar juga kasus karhutla terjadi akibat aktivitas manusia. Dan kondisi ini juga diperparah oleh keberadaan lahan-lahan gambut gitu ya, yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan karena api dapat menyebar hingga ke lapisan bawah tanah. Bagaimana pentingnya penguatan kesiapsiagaan daerah, karena penguatan kesiapsiagaan daerah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dan juga daerah dan masyarakat dalam mengantisipasi, baik itu mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, kesiapsiagaan yang kuat dapat memberikan beberapa manfaat tadi yang disampaikan oleh Pak Sigit, bagaimana mengurangi resiko terjadinya kebakaran. Jadi, bagaimana kita bisa mempercepat deteksi dan penanganan titik api tadi dan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan dan juga ekonomi. Nah, melihat dari hal ini, Pak, seperti apa sebenarnya strategi penguatan kesiapsiagaan daerah dan bagaimana peningkatan sistem deteksi dininya, Pak?
1: Terima kasih, Mbak. Perlu kami sampaikan bahwa untuk kita kesiapan serta mendeteksi dini terhadap kondisi karhutla, pertama kami selalu mengacu, yang selalu update terus terhadap laporan dari BMKG. BMKG itu setiap hari melaporkan terjadinya titik panas atau titik api serta titik-titik panas yang ada di Kabupaten Sanggau, baik itu di Kabupaten Sanggau maupun di kecamatan. Kami selalu update terhadap laporan dari BMKG tersebut. Apabila titik api, titik panas itu terdapat di kecamatan-kecamatan tertentu, dan titik panas itu terdapat di beberapa kecamatan yang mungkin sudah banyak titik sama, maka kami selalu antisipasi terhadap titik-titik panas tersebut melalui kami dengan cara asesmen terlebih dahulu tadi itu. Nah, selain itu, kami di Pusdalop, kami selalu siaga 24 jam, yaitu apabila ada laporan dari masyarakat terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kami selalu siap menerima laporan itu, dan mudah-mudahan kami apabila tenaga dan kami siapkan dan peralatan kami siapkan, kami siap untuk turun membantu penanganan tersebut. Yang kedua, langkah-langkah yang kami lakukan yaitu dengan cara patroli masyarakat, dari pihak kami BBBD melalui Pusdalop, kami selalu patroli terhadap titik-titik rawan bencana tersebut. Apabila memang terjadi rawan-rawan terhadap karhutla, maka segera melaporkan kepada kami, termasuklah kami dengan cara meminta kepada masyarakat, dengan melalui menyampaikan kepada masyarakat melalui anggota Pusdalop kami yang patroli ke lapangan, apabila ada titik-titik api segera laporkan kepada kami. Itulah strategi kami untuk titik awal menangani karhutla tersebut. Namun apabila memang sudah terjadi karhutla, tentunya kami tidak bisa menangani sendiri. Tentunya kami akan koordinasi terhadap kepada instansi terkait, khususnya yang sama-sama dalam penanganan karhutla tersebut. Itulah yang kami lakukan untuk penanganan karhutla, baik titik awal sampai nanti apabila penanganan terjadinya karhutla. Demikian, Pak.
0: Oke. Tapi apa prosedur pelaporan dan tindak lanjut apabila masyarakat menemukan indikasi kebakaran hutan ataupun lahan di lapangan, Pak?
1: Untuk sementara cukup melaporkan saja. Kemarin juga yang terjadi di Mensarang itu, karena terjadinya kebakaran hutan di Mensarang itu, cukup masyarakat melaporkan kepada kami. Kami ada nomor telepon yang siaga di Pusdalop itu, siap untuk melaporkan 24 jam. Maka apabila terjadi, termasuklah hal-hal bencana lainnya, juga siap kami menerima laporan. Kemarin juga yang terjadi itu, melapor masuk kepada kami, laporan terjadi kejadian bencana di Sabang Merah, terjadi di Mensarang, sehingga kami langsung terjun ke sana, asesmen apakah benar itu terjadi, dan ternyata itu benar terjadi, sehingga kami menggunakan dan persiapan peralatan kami turun ke sana. Demikian, Pak. Kami selalu siap dan siaga untuk dalam penanganan itu.
0: Berarti kalau apabila masyarakat juga sudah menemukan indikasi kebakaran hutan gitu ya, ataupun lahan di lapangan, segera telepon ya, Pak, ataupun melaporkan ke mungkin perangkat desa terdekat lah gitu ya.
1: Betul.
0: Perangkat desa terdekat.
1: Perangkat desa gitu tersebut melaporkan kepada kami. Karena kalau ada prosedur melalui surat segala tidak mungkin, karena karhutla itu harus melalui prosedur surat segala menunggu besok lagi sudah habis lahannya, Pak. Maka kami selalu siap dan Apabila ada laporan kami, segera kami tanggapi dan segera laporkan. Tidak mungkin kita melalui prosedur, melalui surat dan lain-lainnya. Segera laporkan.
0: Berarti masyarakat juga harus antusias sekali ya Pak, kalau ada melihat jangan cuek aja. Jadi beberapa lahan tersebut juga bisa membahayakan pemukiman warga yang terdekat gitu ya. Jadi kita harus bersama-sama antusias bagaimana kita sebagai masyarakat juga bisa melaporkan sesegera mungkin gitu ya. Jadi bisa meringankan juga seperti apa tugas BPBD saat ini. Tapi kita juga pengen tahu nih Pak, tantangan apa saja sih yang dihadapi BPBD dalam upaya pencegahan dan juga penanganan karhutla di saat ini Pak, baik itu dari aspek geografis, sumber daya maupun kesadaran masyarakat.
1: Pertama yang mungkin dari kendala di lapangan dulu Pak, kendala lapangan seperti yang telah kami sampaikan tadi, dan apabila memang terjadi kondisi di lapangan, dan itu memang kesulitan bagi kami karena kondisi geografis kita ini yang pergunungan dan berbukit-bukit, sehingga apabila terjadi kebakaran hutan yang posisinya jauh dari jalan, memang sulit bagi kami untuk menangani. Itulah kendala yang sangat besar bagi kami. Kami menempuh jalan kaki menuju lokasi kebakaran itu saja sudah cukup jauh dengan membawa peralatan. Belum lagi sampai di lokasi, bahwa sampai di sana ternyata sumber airnya tidak ada. Itu adalah kendala yang berat bagi kami sendiri, bahwa memang apabila memang ada sumber air, kami sangat kerepotan sekali, sehingga kami harus membawa mobil tangki. Mobil tangki itu pun tidak bisa sampai ke lokasi, sehingga kami dengan bersambung-sambung dengan menggunakan pipa sehingga sampai untuk ke sana. Maka dari itu kami yang kami lakukan tidak maksimal karena sumber air tidak ada, sehingga kadang-kadang terjadi keterlambatan terhadap pemadaman tersebut. Namun apabila ada sumber air, kami segera menangani hal tersebut. Terus yang kedua ya, yaitu yang kami hadapi ya terhadap masyarakat sendiri yang kurang peka terhadap terjadinya kebakaran itu. Kadang-kadang masih juga mereka melakukan pembakaran-pembakaran tidak dengan waspada atau dengan lalai, atau itu yang salah satu kendala juga bagi kami, padahal kami sudah mengingatkan bahwa hati-hatilah terhadap pembakaran, baik bakar sampah maupun bakar lahan, sehingga jangan sampai terjadi bakar hutan yang merambat ke tempat-tempat lain. Namun walaupun sudah kami himbau, kami ingatkan, namun tetap juga itu terjadi. Yang selanjutnya yaitu terus terang ya, kami di dalam hal ini kondisi yang saat ini memang kita akui bahwa prasarana pendukung kita sangat lemah, sangat kurang, terutama pembiayaan operasional kami dengan kondisi yang sangat efisiensi ini sangat-sangat-sangatlah berkurang bagi kami Mbak. Itulah yang dirasakan untuk bagi kami saat ini dalam penanganan karhutla.
0: Ternyata berat banget ya Pak, kalau lihat dari tugas-tugas dan juga fungsinya dari BPBD Kabupaten Sanggau sendiri, kita sebagai masyarakat juga harus peduli, baik itu masyarakat, relawan dan juga pemerintah desa, dalam mendukung juga kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Tapi apakah terdapat program pembentukan atau penguatan kelompok masyarakat peduli api Pak di desa-desa rawan karhutla?
1: Untuk sementara kami tidak membentuk khusus untuk pemadaman api, namun kami ada membentuk POKMAS, yaitu kelompok masyarakat serta penyuluhan KIE terhadap rawan bencana. Tapi penyuluhan kami atau pembentuk kelompok masyarakat yang ada di desa itu tidak khusus untuk penanganan karhutla saja, namun itu masih kita terfokus kepada semua bencana. Penyuluhan kita terhadap semua bencana, sehingga bencana apapun bisa ditangani oleh teman-teman yang telah dilatih dan telah diberi pelatihan terhadap kondisi bencana. Sehingga sebelum terjadinya bencana yang lebih besar, mungkin masyarakat yang telah kita latih tentunya sudah kita beri pembekalan lah terhadap cara-cara penanggulangan bencana, apabila bencana banjir, apabila longsor, apabila karhutla, tentunya langkah-langkah itu untuk dilakukan oleh masyarakat terlebih dahulu sebelum menunggu dari pihak-pihak memang yang BPBD yang menangani tersebut. Langkah-langkah itu bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri, baik itu melalui pencegahan ataupun penanganan, ini sudah kami lakukan untuk di beberapa desa. Namun belum semua desa kami adakan penyuluhan serta pelatihan terhadap cara-cara penanggulangan bencana tersebut.
0: Oke, baik. Tapi ada program edukasi dan sosialisasi nggak sih Pak yang dilakukan oleh BPBD untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar?
1: Kalau secara khusus kami melakukan itu, memang kami sih terus terang kami tidak melakukan itu, cuman kami ada program yang yaitu KIE, yaitu penyuluhan terhadap masyarakat, tapi tidak semua desa. Kami hanya karena terbatasnya anggaran, sehingga kami hanya bisa melakukan di beberapa desa, sehingga Masyarakat yang dilatih itulah yang dapat mendukung kami, dan desa yang kami latih itu tentunya kami pilih bahwa desa-desa yang sering terjadi rawan bencana. Tentunya masyarakat yang kita bina itulah yang bisa membantu kami untuk dalam penanganan lapangan. Cuman kelemahan kami ya, kami belum bisa memberi edukasi atau memberi penyuluhan terhadap seluruh desa karena keterbatas anggaran biaya tersebut. Namun apapun yang kita sampaikan selalu kita himbau kepada masyarakat, walaupun tidak melalui dengan secara pelatihan, tetap kita selalu himbau kepada masyarakat melalui kepala desa. Terutama yang perlu kita jaga yaitu terhadap pembakaran hutan lahan. Sudah tentunya sudah diketahui bahwa adanya Perbup Sanggau, Bupati Sanggau nomor 39 tahun 2020 tentang tata cara pembakaran lahan pertanian dan kendali berbasis kearifan lokal. Itu tentunya sudah ada dan itu bisa dibaca bagaimana cara aturan cara membakar lahan. Tidak melebihi dari 2 hektar. Terus sebelum membakar tentunya melapor kepada aparat setempat, baik itu desa, babinsa, babinkamtibmas, itu terlebih dahulu kita lakukan. Itu aturan-aturan itu ada di Perbup nomor 39 tahun 2020. Nah, itu sudah sampai juga ke masyarakat sehingga masyarakat tentunya bisa mempelajari perbup itu, cara aturan apabila ingin membakar lahan, aturan yang di mana, luasannya berapa, itu sudah juga kita sampaikan. Begini, Pak.
0: Oke. Tapi sejauh ini bagaimana, Pak, dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau, Pak?
1: Ya, untuk khususnya untuk prasarana, memang kami selama ini memang dari pemerintah Kabupaten Sanggau sangat minim sekali. Kita akui sangat minim sekali, terutama kendaraan-kendaraan, sarana-sarana peralatan untuk pemadaman kebakaran itu kami masih selalu mengharapkan dari BNPB, Pak, Bu. Sehingga apapun keputusannya, kami tetap mengharap kepada BNPB untuk mengusulkan bantuan-bantuan prasarana. Untuk Kabupaten Sanggau memang akan dengan kondisi keuangan daerah yang seperti ini, kami usulkan pun kadang-kadang agak-agak sulit untuk memenuhi prasarana yang apa kita usulkan itu. Sehingga kami tetap harus mengusulkan ke pusat, yaitu melalui BNPB. Dan ternyata ada beberapa bantuan terhadap kami melalui BNPB, termasuk sarana-sarana untuk karhutla, sarana serta prasarana untuk terjadinya banjir dan tanah longsor.
0: Oke, tapi kalau sampai saat ini, Pak, bagaimana evaluasi BPBD terhadap upaya pencegahan dan penanganan karhutla yang telah dilakukan juga selama beberapa tahun terakhir ini, Pak?
1: Untuk perlu kita ketahui bahwa memang selama ini kita juga ada peningkatan lah terhadap terhadap penanggulangan bencana karhutla, karena kebetulan peralatan kita kebetulan sudah agak meningkat dibanding yang tahun-tahun sebelumnya, karena pemerintah pusat juga ada beberapa membantu peralatan karena memang itu sangat kami butuhkan, sehingga kami dibantu untuk peralatan, sehingga untuk tahun ini kami sudah cukup lumayan bantuan dari pusat untuk prasarana pemadaman kebakaran, sehingga mungkin kalau kita lihat ya perkembangan cukup signifikan lah terhadap peralatan-peralatan. Namun yang perlu kita garis bawahi ya memang operasionalnya sangat berkurang karena dengan kondisi keuangan daerah yang seperti ini, sehingga peralatan-peralatan yang seharusnya kita turunkan yang menggunakan operasional sangat besar ya kadang-kadang tidak kami turunkan karena kondisi pembiayaan yang memang tidak memadai gitu.
0: Oke, baik. Berarti banyak sekali ya yang seharusnya masih menjadi perhatian ya, Pak. Bagaimana peningkatan sistem deteksi dini dan juga tadi penguatan dari sumber daya manusia dan juga penyediaan sarana dan prasarana. Karena pemerintah daerah juga harus memastikan ya tentang ketersediaan peralatan pendukung dan juga mungkin terkait juga dengan pelengkapan keselamatan bagi petugas lapangan ya, Pak ya. Itu yang sangat penting ya. Bagaimana ketersediaan?
1: Sangat penting sekali.
0: Bagaimana ketersediaan sarana yang memadai yang akan mempercepat juga proses penanganan ketika terjadi kebakaran. Dan disampaikan Pak Sigit tadi bagaimana kita bisa meningkatkan edukasi dan kesadaran kita sebagai masyarakat dan juga penguatan koordinasi dan kolaborasi serta penyusunan rencana kontingensi tadi yang sudah dilakukan oleh pihak BPBD Kabupaten Sanggau. Nah, terakhir Pak, ada pesan enggak disampaikan ataupun himbauan dan harapan BPBD Kabupaten Sanggau kepada masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kabupaten Sanggau yang bebas dari kebakaran hutan dan juga lahan ini, Pak?
1: Terima kasih, Pak. Tentunya himbauan dari kami BPBD perlu kami sampaikan bahwa marilah kepada masyarakat sama-sama menjaga terhadap kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Kabupaten Sanggau, yaitu dengan cara jangan membakar sampah, membakar hutan dan sembarangan, dan apabila ingin membakar lahan, baik itu lahan pertanian, lahan sawah, serta lahan perkebunan, ikutilah aturan-aturan yang ada di Perbuk Kabupaten Sanggau. Sehingga apabila ingin membakar lahan, tentunya kita tidak disalahkan apabila kita sudah mentaati dan peraturan yang ada di dalam perbuk tersebut. Apa-apa yang harus kita lakukan, apa-apa syaratnya untuk pembakaran, di situ terdapat adalah aturan-aturan yang memang harus kita penuhi. Apabila kita melanggar itu, tentunya kita sudah pasti kita melanggar hukum. Dan yang kedua, saya himbau kepada seluruh masyarakat serta pemangku kepentingan bahwa kita bersama-samalah, selain dari BPBD, tentunya dari bidang pengusaha, dari pihak pemerintah, semuanya, baik melalui perangkat desa, kecamatan, mari kita sama-sama menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan lahan, yaitu dengan cara menghimbau kepada masyarakat, jangan membakar sembarangan, jangan membakar sampah sembarangan, dan harus berhati-hati. Semua adalah bisa terjadi. Dengan kondisi yang kecil akan terjadi membesar. Itu tidak mungkin tidak hindari apabila memang sudah terjadi demikian. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat serta bapak-bapak semua pemangku kepentingan, mari bersama-sama untuk menjaga Kabupaten Sanggau dengan cara memberi himbauan kepada masyarakat. Terima kasih, Pak.
0: Oke, terima kasih, semangat ya, Pak, bersama tim BPBD Kabupaten Sanggau. Kalau kalau saya bayangkan sendiri, kalau kebakaran lahan itu luas, sedangkan SDM-nya ataupun petugasnya yang turun, gitu ya, betapa mereka menyiapkan tenaga yang sangat luar biasa. Jadi kita harus bersama-sama bisa bersinergi, baik itu antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan juga lahan dapat berjalan lebih efektif sehingga keselamatan masyarakat, baik itu kelestarian lingkungan kita dan keberlanjutan pembangunan daerah dapat terjaga dengan baik. Terima kasih Pak Sigit kesempatannya di hari ini sudah berbincang-bincang bersama kami di RRI Sanggau dan juga Entikong. Semoga kita akan jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Sigit. Ya, demikian pendengar tadi perbincangan saya bersama Bapak Sigit Purnomo yang baru saja Anda simak terkait juga dengan penguatan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman karhutla bersama Bapak Sigit Purnomo, PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau. Semoga nanti kita jumpa lagi di edisi berikutnya, Anda bisa ikuti di Selasa minggu depan. Terima kasih, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
7: Dengarnya tuh, Bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua Radio Den, ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Pendengar, demikian obrolan kentongan edisi hari ini. Selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan ikuti informasi Warta Berita Korwil 9 Nusantara Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Ntkong, Anda akan ikuti Pro 1 RRI Pontianak.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
2: Kalimantan Barat kirim delegasi konferensi imam internasional di Jakarta.
3: Tapi ini sifatnya sebenarnya Pak undangannya umum, terutama yang memang dia Pak Imam Masjid.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
4: Kami menghimbau perusahaan agar mematuhi edaran bupati yang lalu kita sudah buat edaran, ya, agar mereka.
0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: PW Itihad Persaudaraan Imam Masjid Kalimantan Barat memastikan akan mengirimkan delegasi imam dan pengurus untuk menghadiri konferensi imam internasional di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus 2026 mendatang. Berikut laporannya.
1: Pengurus wilayah Itihad Persaudaraan Imam Masjid IPIM Kalimantan Barat menyiapkan delegasi imam dan pengurus untuk menghadiri International Grand Imam Conference atau Konferensi Imam Internasional di Jakarta Agustus mendatang. Ketua PW IPIM Kalbar Muhammad Hadafi mengatakan, konferensi yang akan berlangsung di Masjid Istiqlal pada Agustus 2026 tersebut akan membahas tema keharmonisan dan perdamaian global. Menurutnya, kegiatan ini juga menyoroti peran strategis imam dan masjid dalam menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan modern.
2: Ya, insya Allah Pak, dari kami ada beberapa orang nanti yang sebagai pengurus ya Pak ya. Nah, tapi ini sifatnya sebenarnya Pak, undangannya umum Pak. Sifatnya umum. Nah, bisa hadir terutama yang memang dia apa, imam masjid. Nah, imam masjid. Tapi kalau kami dari pengurus ya, insya Allah ada beberapa mengirim.
1: Selain agenda utama di Jakarta, rangkaian kegiatan konferensi juga akan diawali dengan prakonferensi di sejumlah daerah termasuk Kalimantan Barat. Prakonferensi di Kalbar direncanakan diisi seminar dan tabligh akbar dengan menghadirkan narasumber dari pusat maupun daerah. Selain itu, Mamar menambahkan rangkaian kegiatan konferensi imam internasional juga akan disertai musabaqah tilawatil Quran antar imam masjid tingkat nasional yang akan digelar di Palembang. Syarusani melaporkan.
0: Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan meresmikan rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu di Desa Embala, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Rumah adat ini diharapkan menjadi wadah pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat setempat. Berikut laporannya.
3: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu sebagai ruang bersama dalam memperkuat budaya dan istiadat masyarakat Dayak. Keberadaan rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu merupakan simbol budaya yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan identitas suatu suku di tengah perubahan zaman saat ini.
4: Untuk kita menjaga eksistensi masyarakat Dayak di tengah keberagaman, di tengah kemajuan teknologi saat ini. Cuma satu hal kelemahan kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tadi Pak Ketua Panitia menyampaikan, walaupun sok saya dengar, itu kelemahan kita.
3: Krisantus menambahkan rumah adat bukan sekedar bangunan fisik, tetapi menjadi representasi sejarah, jati diri, serta ruang pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Ia berharap kehadiran rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu dapat menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat dan budaya daerah di Kabupaten Sanggau.
5: Kepala Bagian Perekonomian.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan kondisi inflasi daerah tetap terkendali berdasarkan pemantauan indeks perkembangan harga atau IPH. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya harga sejumlah komoditas pangan yang sebelumnya menjadi penyumbang inflasi. Berikut laporan selengkapnya.
5: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau Ekon dan SDA Sekretariat Daerah Sanggau, Roy Naibaho menyebut, kondisi inflasi di Kabupaten Sanggau masih terkendali berdasarkan perkembangan harga sejumlah komoditas pangan dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengatakan, tren penurunan harga pada beberapa komoditas menjadi indikator positif bagi pengendalian inflasi daerah. Roy mengungkapkan, untuk Kabupaten Sanggau, pemerintah daerah menggunakan indikator indeks perkembangan harga atau IPH sebagai acuan pemantauan harga. Berdasarkan indikator tersebut, kondisi harga sejumlah komoditas utama dinilai masih berada dalam tren yang cukup baik.
6: Berbicara tentang inflasi, kita masih berpatokan kepada Provinsi Kalimantan Barat, khusus untuk Sanggau. Nah, berdasarkan rilis daripada BPS yang terakhir, kita itu di angka 0,32. Ini menurun, minus 0,25. Nah, untuk Sanggau sendiri kita memakai IPH, indeks perkembangan harga. Nah, kalau dilihat, kita ini masih cukup baik di beberapa komoditi karena terjadi penurunan di minus 2,25. Jadi kalau kita lihat bulan ke bulannya menurun, itu di beberapa komoditi seperti cabai rawit, cabai merah, dan ayam ras.
5: Roy menyampaikan penurunan harga terutama terjadi pada kelompok komoditas pangan yang sebelumnya cukup berkontribusi terhadap inflasi daerah. Komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya menunjukkan kecenderungan harga yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Tri Putri melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 NTCOM FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: BPBD Kabupaten Sintang melaksanakan sosialisasi pencegahan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang melaksanakan sosialisasi pencegahan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Senin 8 Juni 2026. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan memang tidak dapat menjangkau seluruh perusahaan di Kabupaten Sintang, namun sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara selain tatap muka juga dilakukan melalui media digital. Di Kecamatan Ketungau Tengah dilakukan sosialisasi dan simulasi pemadaman api oleh tim terlatih, sosialisasi kewaspadaan dini terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
9: Kita baru sosialisasi Karhutla di Kecamatan Ketungau Tengah. Nah, kemudian setelah itu lanjut ke Ketungau Hilir. Nah, memang tidak mampu kami menjangkau semua perusahaan, hanya kami menghimbau perusahaan agar mematuhi edaran bupati yang lalu, kita sudah buat edaran, ya, agar mereka mengaktifkan kembali embung-embung yang sudah ada, terutama embung harus diisi air lah. Nah, kemudian menara api yang tidak berfungsi, tolong difungsikan di musim panas ini. Kemudian saprasnya, alat-alatnya, ya tolong itu dimaksimalkan lagi, ya, untuk diperiksa bila perlu lakukan simulasi penyegaran.
8: Selain simulasi lapangan, BPBD melibatkan perangkat desa, tokoh adat, dan relawan masyarakat peduli api untuk memperkuat deteksi dini. Materi yang disampaikan diantaranya sanksi hukum bagi pelaku pembakaran. Pendekatan ini dipilih agar pesan pencegahan bisa menjangkau warga yang tidak hadir saat sosialisasi tatap muka. Kusnidar berharap sinergi multipihak ini bisa menekan jumlah hotspot secara signifikan dibandingkan tahun lalu. Suryatini melaporkan.
0: Angka pengangguran di Sintang hanya 2%. Sekda Sintang mengatakan yang menganggur itu karena tidak mau bekerja. Berikut laporan selengkapnya.
10: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, menyampaikan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sintang saat ini hanya berada di kisaran 2%. Angka tersebut dinilai sebagai yang terendah di Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Kartius, rendahnya angka pengangguran menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Sintang masih sangat luas dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kondisi ini membuat tingkat pengangguran terbuka di Sintang konsisten pada level yang rendah dalam beberapa tahun terakhir.
11: Lapangan kerja terbuka luas, ya. Maka angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sintang selalu di angka 2%, terkecil di Kalimantan Barat. Tidak banyak orang nganggur Sintang. Kalau secara ilmu ekonomi, angka pengangguran 2% itu tidak ada orang nganggur, cuma tidak mau kerja. Tidak ada orang nganggur di Sintang, cuma tidak mau kerja yang 2% itu.
10: Kartius juga menjelaskan, salah satu faktor utama yang menopang rendahnya tingkat pengangguran tersebut adalah keberadaan sektor perkebunan kelapa sawit yang berkembang pesat di Kabupaten Sintang. Industri perkebunan sawit dinilai menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, mulai dari pekerjaan lapangan hingga tenaga administrasi dan pendukung lainnya. Kartius berharap keberlangsungan investasi di sektor perkebunan kelapa sawit dapat terus terjaga, sehingga mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan semakin banyak tenaga kerja yang terserap, roda perekonomian daerah juga akan terus bergerak dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Sebanyak 1.050 peserta mengikuti event Putu Sibau City Run dalam rangka memeriahkan HUT Kota Putu Sibau ke-131. Berikut laporan selengkapnya.
12: Sebanyak 1.050 peserta mengikuti event Putu Sibau City Run dalam rangka memeriahkan HUT Kota Putu Sibau ke-131. Ini dilaksanakan oleh Pemda Kapuas Hulu bersama Sporta Indonesia pada Minggu 7 Juni 2026. Peserta Putu Sibau City Run tersebut terdiri dari masyarakat Kapuas Hulu serta perwakilan kota atau kabupaten lainnya di Kalimantan Barat hingga peserta yang berasal dari negara Malaysia. Setelah acara selesai, Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara, baik dari pemerintah Kabupaten Kapuasulu maupun Sporta Indonesia yang telah menyukseskan event olahraga tersebut. Menurut Bupati, penyelenggaraan Putusibau Sitiran 2026 tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
13: Tentu dengan adanya kegiatan ini memberi dampak yang sangat positif baik bagi Kota Putusibau maupun UMKM yang ada di sekitaran acara ini, tentu ini memberikan dampak pertumbuhan ekonomi.
12: Selain menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Kota Putusibau, event ini juga menjadi ajang promosi daerah yang efektif. Kehadiran peserta dari berbagai daerah dan mancanegara diharapkan dapat memperkenalkan potensi wisata, budaya, serta keramahan masyarakat Kabupaten Kapuasulu kepada masyarakat yang lebih luas. Dina Triana melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Fitri. Fitri, laporan Anda.
15: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan media di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum terpantau berawan. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sambas, Sanggau, dan Kapuasulu. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca esok hari, Rabu 10 Juni 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Persatu Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Demikian sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak, disampaikan oleh Prakirawati Fitri.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, saat ini pukul 16:22 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami masih akan hadir dengan beragam informasi-informasi terkini untuk Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang sudah usai dengan aktivitas Anda, semoga sore hari ini Anda bisa meluangkan waktu untuk berolahraga sore gitu ya, dan juga bisa menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga atau yang masih harus menyelesaikan tugas-tugasnya. Semoga saja hari ini semua yang sudah Anda susun rapi di agenda kegiatan Anda bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa memberikan hasil yang memuaskan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi terkini lainnya bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Entikong.

0: Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Capitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan secara langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker si sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ayo ngeyel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, kami lengkapi informasi untuk Anda sore hari ini, di mana Presiden Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden Prabowo menerima 9 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Merdeka Jakarta. Wamenlu Anies tidak berbicara banyak terkait juga dengan agenda Presiden Prabowo dengan duta besar. Sebelumnya Presiden Prabowo menerima 8 duta besar untuk menyerahkan surat kepercayaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan usai menyerahkan surat kepercayaan dan dilanjutkan acara ramah tamah dengan Presiden Prabowo, dan juga disampaikan bahwa para dubes juga menyampaikan apresiasi atas diplomasi Presiden Prabowo di tengah ketidakpastian global karena perang, peran diplomasi yang mengusung misi perdamaian. Presiden Prabowo juga menyampaikan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yakni bebas aktif Indonesia tidak berpihak kepada negara atau blok manapun. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Pendengar, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiharij menjelaskan alasan batas usia dalam Undang-Undang Polri yang baru saja disahkan. Hal tersebut dikatakannya usai menghadiri rapat paripurna DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurut Edward, salah satu poin yang diatur dalam revisi tersebut adalah penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri. Dalam rancangan aturan itu, usia pensiun bintara dan tamtama ditetapkan menjadi 59 tahun, sedangkan perwira menjadi 60 tahun. Ia mengatakan penetapan usia 60 tahun dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan yang berlaku bagi aparatur negara pada umumnya, termasuk aparatur sipil negara dan jaksa. Selain pengaturan usia pensiun, Edward juga menyebut terdapat sejumlah substansi lain dalam RUU Polri, di antaranya penguatan tugas Polri dalam mendukung arah kebijakan pemerintah. Lalu pemberian afirmasi bagi penyandang disabilitas dalam rekrutmen anggota Polri berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki. Selain itu juga pengaturan mengenai jaminan sosial dan kesehatan bagi personel. RUU tersebut juga mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur dengan merujuk pada amanat pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Karena menurut Edward, ruang penugasan itu tetap dibatasi pada fungsi utama Polri. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
2: Di kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Oke, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi di sore ini sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Satu lagu dari Seventeen, Cinta Jangan Sembunyi. Baru saja kita dengarkan bersama. Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sangkau. Pukul 17.18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini, dengan informasi-informasi ringan menemani Anda menikmati senja di sore hari ini. Bagaimana senja bisa memberikan kita rasa kebahagiaan, karena senja adalah sesuatu hal yang dapat memberikan kita cara bagaimana kita bisa menghargai waktu. Karena manfaat senja untuk jiwa yang sedang resah dan juga bimbang, karena senja bisa merujuk pada hal-hal yang bisa untuk membantu relaksasi kita. Warna langit yang hangat dan perubahan cuaca, cahaya yang lembut dapat memberikan efek menenangkan. Senja juga dapat mengurangi stres, karena meluangkan waktu untuk menikmati pemandangan senja dapat menjadi bentuk mindfulness yang membantu menurunkan ketegangan mental serta meningkatkan suasana hati Anda, bisa mendorong refleksi diri Anda, karena banyak orang yang menggunakan waktu senja untuk merenung, mengevaluasi hari yang telah berlalu atau merencanakan hari berikutnya. Senja juga dapat membantu mengatur ritme biologis, karena paparan cahaya alami menjelang malam dapat membantu tubuh kita mengenali transisi menuju waktu istirahat. Jika Anda menikmati senja sore hari ini, Anda juga menikmati suguhan dari kami di RRI Sanggau, tentu dengan menikmati lagu-lagu dan juga informasi-informasi terbaik untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau. Pendengar, Anda akan dengarkan nanti informasi-informasi terkini untuk Anda.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Bolehlah. Jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan.

0: Kan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Make sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
0: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Baik, peringkat selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti inspirasi sore yang disampaikan oleh Ustadz Saifuddin LC kali ini yang berjudul Kecintaan Terhadap Dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nas. Manusia itu dihiasi hubbus syahwat, kecintaannya dengan an-nisa, wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantara, harta yang berlimpah, minadh dhahabi, emas, wal fiddah, perak, wal khail musawwamah, kuda yang istimewa atau tunggangan yang istimewa, wal an'am, binatang ternak, wal hars, dan kebun-kebun. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah kehidupan duniawi. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah ada yang lebih baik dari itu semua. Ayat ini jika kita perhatikan, ini adalah menjelaskan paket penciptaan manusia. Seluruh manusia sudah pasti mencintai harta benda, cinta wanita, cinta kendaraan yang mewah, cinta semua yang akan menyebabkan harta bendanya berlimpah. Itulah yang manusiawi. Jika ada yang menyatakan dirinya tidak mencintai harta benda, wanita dan sebagainya, maka ia keluar dari fitrah manusianya. Allah SWT di dalam Al-Quran ini menjelaskan secara pasti bahwa manusia kondisinya demikian. Bahkan di dalam surah yang lain, Allah SWT juga menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Jika sedang lapang, dia lupa diri. Jika sedang menderita, dia sangat mengeluh. Ayat ini juga menginspirasi kepada kita. Harta benda, wanita, perak, kendaraan, hars, ternak dan sebagainya, itu semua adalah kehidupan dunia. Al-hayatu dunya, dunia yang berarti dani, dekat, atau sesuatu yang fana. Jadi harta benda itu sifatnya fana, yang akan binasa. Kullu halik, semuanya akan binasa. Illa wajhah, kecuali hanya Allah SWT. Maka kemudian ayat ini digarisbawahi, wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah memiliki sesuatu yang lebih baik dari itu semuanya. Sebagai garis besar, ayat ini bukan melarang kita untuk cinta harta, tidak. Justru ayat ini menjelaskan faktanya manusia itu demikian. Hanya gunakanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepada manusia itu untuk sesuatu yang lebih baik, yaitu untuk kehidupan akhirat. Kecintaan kepada sifat-sifat duniawi bukan lantas dibuang jauh-jauh, tetapi bagaimana diarahkan untuk menuju husnul ma'ab, tempat kembali yang sangat indah, sangat istimewa. Dan ini dijanjikan oleh Allah, supaya apa yang telah kita dapatkan di dunia ini terus-menerus menjadi kebaikan pada kehidupan selanjutnya, bukan justru akan menjadi kenangan semata, kenangan ketika hidup di dunia, namun ketika hidup di akhirat tidak memiliki apapun, tidak punya bekal apapun. Padahal ketika di dunia memiliki berbagai macam fasilitas, namun ketika di akhirat muflis, yaitu orang-orang yang bangkrut, tidak ada satu sesuatu pun yang bisa menolongnya dari kehidupan yang begitu sulit. Tidak ada apapun yang bisa menyelamatkannya dari api neraka. Tidak ada jasa-jasa yang dibanggakan di hadapan para umat-umat terdahulu
tidak hal-hal yang bisa menyenangkan dirinya dari keadaan yang sangat menyedihkan. Ayat ini jelas-jelas membuat kita lebih semangat, memotivasi, mencari harta benda, kemudian harta benda itu kita gunakan untuk kehidupan yang selanjutnya. Inilah pula pikir Quran, cara berpikir menurut Al-Quran. Berpikir maksimal di dunia untuk optimalisasi kehidupan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan hidayah dan bisa memaksimalkan kehidupan kita di dunia, dan kita mendapatkan anugerah yang lebih baik lagi di akhirat. Karena sesungguhnya Allah akan melipat gandakan kebahagiaan seseorang berlipat-lipat kelak di hari akhir jika niatnya itu adalah untuk kehidupan di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan RU yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on
1: Jangan bersedih karena rezeki yang sulit. Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Allah berfirman, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat Fatir ayat 2.

Dengan demikian kebersamaan kita di Sangga sore ini, dan tentu sudah kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas hari ini pendengar 9 Juni 2026. Dan selanjutnya di Sangga malam ini Anda akan bersama Eko Karjuan, akan menemani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Iya, pendengar Anda bersama kami di 97 FM RRI Sanggau, dan dapat dimonitor juga siaran kami di 99.9 RRI Entikong bersama kru-kru yang bertugas ya di Sanggau Malam edisi 9 Juni 2026. Bersama saya Eko Karjan dan kru-kru yang bertugas nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Beberapa sesi acara akan menemani kebersamaan kita, diantaranya ya pukul 18 hingga 19 Anda akan kami hadirkan musik dan informasi. Kemudian di 19 hingga 19.30 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi warta berita sentral. Dan 19.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat, ya masih di Sanggau Malam di Mimbar Rohani Agama Islam. Kemudian di 20 hingga 22 seperti biasa kembali kami hadirkan musik dan informasi. Dan 22 hingga 24 waktu Indonesia Barat nanti Sapa Malam akan menemani kebersamaan kita ya di edisi malam hari ini. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan bersama kita di Sanggau Malam di 9 Juni 2026. Saya Eko Karjuan.

0: For all the good times and all the bad times, I'll follow you.
1: 너는 사랑하고 야.
2: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
3: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
4: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
3: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
4: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
3: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Cup, cup.
1: Apa, Cep?
0: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
1: Celana kali ya, panjang sama pendek.
0: Ya elah, bukan, cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
1: Listrik kali ya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Iya, pendengar, untuk sensus ekonomi 2026 menjadi salah satu upaya penting pemerintah dalam memperoleh data yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai kondisi perekonomian masyarakat serta perkembangan berbagai sektor usaha di daerah, di mana data yang dihasilkan melalui kegiatan tersebut

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kondisi real di lapangan. Menurutnya, pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pelaksanaan sebelumnya karena seluruh sektor usaha akan didata tanpa terkecuali, termasuk sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi. Pendataan tersebut juga mencakup berbagai informasi penting yang berkaitan dengan kondisi sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Ia menjelaskan data yang dihimpun meliputi identitas usaha, status badan usaha, juga tenaga kerja, jenis produk yang dihasilkan, jaringan usaha, sehingga informasi pendapatan dan pengeluaran usaha. Informasi tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan dunia usaha yang sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Intermezzo.
5: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
6: Ini cu, lagi mau isi pulsa.
5: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
6: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
4: Intermezzo.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

saat matahari membakar bumi tanpa jeda dan tanah mulai kehilangan basahnya, disitulah api kecil bisa berubah menjadi ancaman yang besar. Musim panas bukan sekedar cuaca, ia adalah peringatan. Jangan bakar lahan, jangan abaikan puntung rokok. Satu kelalaian bisa menghanguskan hutan, mengusir udara bersih dari nafas anak-anak kita. Mitigasi dimulai dari kesadaran. Bersihkan lahan dari bahan mudah terbakar. Laporkan asap sekecil apapun. Jaga alam karena ia menjaga kita. Hutan bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk generasi di masa depan. Cegahkan hutlah hari ini agar

Iya, pendengar, perkembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta industri kecil dan menengah ya IKM di Kabupaten Sanggau menunjukkan tren yang cukup positif dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah, di mana keberadaan sektor usaha tersebut tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat akar rumput. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansa mengatakan, berdasarkan data tahun 2025 terdapat sebanyak 10.914 pelaku UMKM dan 1.912 pelaku IKM yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sanggau. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi masyarakat yang perlu terus didukung melalui kebijakan dan program pemberdayaan yang tepat sasaran. Menurutnya, meskipun pertumbuhan industri kecil dan menengah mengalami sedikit perlambatan, sektor tersebut tetap menunjukkan perkembangan yang baik dengan laju pertumbuhan sekitar 6,94%. Bahkan dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat penambahan sebanyak 124 unit IKM yang menjadi indikator meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. Ia menjelaskan sektor unggulan seperti industri makanan, pengolahan kayu, pakaian, dan furniture masih menjadi penopang utama pertumbuhan IKM di Kabupaten Sanggau. Selain memberikan nilai tambah terhadap produk lokal, sektor-sektor tersebut juga mampu menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Sopiar menambahkan, keberadaan data yang akurat melalui pelaksanaan sensus ekonomi sangat penting untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di lapangan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Bencana bisa datang tanpa tanda. Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah, laundry toh.
0: Intermezzo.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Iya, pendengar masih di musik dan informasi kita di 18.50 ya waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya terkait dengan pemerintah daerah di mana terus berupaya ya memperkuat pembangunan ekonomi di Kabupaten Sanggau melalui penyusunan kajian yang berbasis data. Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha secara tepat. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansa mengatakan, data tersebut menjadi unsur penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, pembangunan memerlukan informasi yang akurat untuk melihat potensi maupun tantangan ekonomi di lapangan.

Ya, pendengar, itu tadi beberapa informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya di sesi musik dan informasi pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kita saat ini di 18.55 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih ya kebersamaannya di musik dan informasi. Tetap terus bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz dan RRI Tikong di 99.9 MHz. Pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukrisena menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kesehatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana tapi lebih akrab dipanggil Meti sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
14: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi. Oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik. Ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
18: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Adhuzna sebelum Adhuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan, di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Dari debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat, sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan.

0: kesempatan maksimal berikut dengan wawancara saya. Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi.
1: Ya baik, Pendengar Pro 3, untuk debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Sampurna pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
4: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan laga FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP. Dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Jeff Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan

Angkatan Harapan menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Match Day ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Match Day sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lisi, Loli Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti informasi Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Dan kembali bersama kami di 97 FM Radio Republik Indonesia Sanggau ya. Dan di RRI Antikong di 99.9 MHz. Tetap bersama kami di Sanggau Malam. Nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami terus hadirkan lagu-lagu hiburan menemani kebersamaan kita di Sanggau Malam ya, edisi 9 Juni 2026. Ya, selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan mimbar rohani agama Islam. Dan malam hari ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Ustadz Adi Hidayat LCMA dengan tema Langkah Awal Merubah Hidup Menjadi Lebih Baik.
1: Bunda dikasih sehat, kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah sekarang kita sholat, nanti waktunya belum tiba. Supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu, sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance, TK sudah manasik. Betul ya? Gak apa-apa, gak salah. Tidak salah ya. Cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman.
2: Di dalam Al-Quran, diturunkan urutan-urutan keberyakinan kita kepada Allah. Dari mulai Islam, kemudian di dalamnya ada iman, lantas mengalami peningkatan menjadi sifat takwa. Islam, iman, takwa, nanti dari takwa itu orangnya disebut taqi, kalau satu orang, kalau banyakkan disebut muttaqin, dari muttaqin puncaknya menjadi muhsinin. Itu urutannya. Nah, nanti dilihat sampai pagi ini kita di level yang mana. Ya, karena keripik aja ada levelnya sekarang. Ya. Nah, demikian keimanan juga seperti itu. Islam orangnya disebut muslim. Ya, cara cepatnya begitu. Kalau ada IA orangnya pasti UI. Ya. Islam orangnya muslim. Iman orangnya mukmin. Islah orangnya muslim. Ihsan orangnya muslim, ya, itu rumus cepat ya. Ya, saya sedang merumuskan untuk rumus belajar cepat bahasa Arab. Ya, jadi di situ nanti ada rumus-rumus yang insya Allah mudah dipelajari. Kembali lagi, level pertama Islam orangnya disebut muslim bagi yang ini poinnya telah bersyahadat dengan lisannya dan mengikrarkan dengan lisan itu kebertuhanannya kepada Allah. Dan menetapkan sosok Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Maka ia mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu adalah standar syarat pertama seseorang dinyatakan sebagai Muslim. Mengikrarkan diri, berkomitmen untuk mengislamkan dirinya. Maka disebut apa? Muslim. Diucapkan dengan lisan menjadi iman ketika lisan itu meneruskan konfirmasi syahadatain itu ke dalam hati, ke kolbu. Jadi dari lisan turun ke hati, bukan dari mata ya. Sekarang kan banyak yang dari mata turun ke hati. Nah, Islam menjadi iman itu dari lisan turun ke hati, tasdiqun bil qalbi. Kalau hanya diucapkan dengan lisan, tidak dikonfirmasi oleh hatinya, maka belum menjadi iman sepenuhnya, baru Islam. Itu yang ditegaskan oleh Allah di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu, ada segelintir orang-orang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Amanna, kami telah beriman." Berarti level kedua kan? Ya. Lalu urusan ini karena sudah masuk ke dalam hati, yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Yang mengetahui hati siapa? Nah, makanya doanya kan, Ya muqallibal tabbit qulubana ala dinik ala iman. Karena yang disebut din nanti yang sejati itu ada unsur imannya. Baik, pembukanya disebut Islam. Dikonfirmasi di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Maka dikatakan di pokok pilar Islam yang lima itu, perkara pertamanya syahadatin, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, pilar ini kalau ingin kokoh mesti dinaikkan levelnya ke level pilar iman. Maka nanti dicek sumbernya di mana, di hatinya. Qul lam tu'minu. Allah jawab, katakan Muhammad pada orang-orang ini yang datang kepadamu mengatakan telah beriman, lam tu'minu. Belum sampai kalian ke level iman itu. Kan? Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru mengkonfirmasikan keislaman karena baru berkata dengan lisannya. Kan? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang dikatakan di lisan itu belum sampai ke hatinya. Awas hati-hati nih. Belum sampai ke mana? Ke dalam hati. Karena nanti beda antara aktivitas lisan dengan keyakinan dan perilaku hati itu akan berbeda. Tidak sama. Saya tanya ibu, cinta di lisan dengan cinta di hati dalam mana? Jangan ketawa. Dalam yang sampai ke hati ya. Kasih sayang kepada anak itu ya, dalam-dalam lisan ataukah di hati? Di hati. Karena yang kalau sudah sampai ke hati, semua organ akan dibimbing untuk berperilaku. Kasih sayang itu kalau mengalirnya dalam hati, itu mata itu menatapnya lain. Lisan akan dibimbing cara bicaranya. Tangan akan dibimbing cara berperilakunya kalau sudah sampai ke hati. Kalau cuma dikatakan di lisan belum ke hati, itu tandanya belum serius. Ya, ini level pertama. Rumus dalam tafsir, salah satunya ada teori begini. Jika disebutkan di dalam Al-Quran, satu gelar, kelompok, atau keadaan yang tidak menyebutkan langsung detail tokohnya. Siapa ia, kapan kejadiannya, ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Baik, saya tanya, sekarang ini ada nggak orang yang mengatakan dengan lisannya muslim, beriman, ya, tapi nggak sampai ke hati imannya, ada nggak? Nah, konfirmasinya bagaimana? Gini cara ngeceknya gini. Nih, ini kita turunkan table Qur'annya ya. Jadi kalau nanti ngajinya insya Allah sudah agak banyak, kita bisa turunkan seperti ini, kayak bentuk diagram gitu. Ya, kelihatan bu ini? Ini pinter belum, belakang nganggap tuh. Berarti yang sana sudah beriman kuat sekali tuh. Islam, iman, ya, takwa, pakai Q aja lah. Kemudian ada ihsan. Ya, ada tetangga saya nama anaknya Islam, iman dan ihsan. Tiga. Ini orangnya muslim. Ini mukmin. Yang ini taqi, jamaknya muttaqin. Kemudian yang ini muhsin. Tuh ya. Dah, pelan-pelan. Ini dikonfirmasinya dengan lisan, diagramnya begitu ya. Konfirmasinya dengan apa? Lisan. Terus kita tuliskan dalam kurung syahadatain, disingkat syahadat. Ya, kurung tutup supaya tidak lepas. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Baik. Nah, ini nanti kalimat di lisan itu harus tembus kepada hati di kolbu, tempatnya ini kolbu di dalam jiwa. Nah. Kalimat ini syahadat ketika masuk ke dalam kolbu nanti ini jadi cahaya, jadi nur. Ya. Dibimbing oleh Allah nurun ala nur. Cahaya ini nanti yang akan memberikan satu pancaran ke semua bagian tubuh kita untuk beraktivitas. Ya, karena sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Allah di sini disebutkan Allah di lisannya, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kalau sudah sampai ke hati, ke kalbu, ya, dia jadi cahaya di dalam kalbu kita, dikonfirmasi ketika mendengar nama Allah ada getaran di sini nanti. Ya, getarannya beda dengan getaran-getaran lain. Kan di dunia ini ditampakkan berbagai macam getaran untuk mengkonfirmasikan perbedaan antara getaran keimanan ini dengan getaran yang lainnya. Anda kalau ke sini pakai mobil agak kencang, lihat polisi kan ada getaran di hati kan? Ya kan? Huh? Punya utang sama teman, teman kelihatan dari jauh ada getaran kan? Nah, getaran utang dengan getaran iman beda tuh. Ya, itu beda-beda. ya, ada kasih, ada sayang, ada macam-macam. Maka di mana dalilnya supaya tidak terkesan kita itu mengada-ngada atau mencocok-cocokkan? Dalilnya kita turunkan di Quran surah ke-8 ayat kedua. Kan? Kalau yang ini nanti ini disebut din Islamnya. Ya, Quran surah ke-3 ayat 19. Ya. Kemudian konfirmasi syahadatnya ini ada di Quran surah ke-20 misalnya Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Di alam rahimnya dikonfirmasi di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini. Cepat dulu ke sini. Innamal mu'minun tuh, bukan muslimun. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu Allah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum qalbu. Ciri insan beriman itu yang sudah masuk level mukmin, innamal mu'minuna adatul hasri, innama adatul hasri huruf untuk membatasi. Jadi batasnya di level mukmin saja. Sungguh ciri seorang yang sudah beriman itu idza dzukirallahu di antara tandanya bila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum. Qulub itu jamak dari kata qalbu. Qulub jamak dari kata qalbu. Kata qulub pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Ya. Baik, sini idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah ada getaran konfirmasi dalam qalbunya. Getaran imannya. Nah, untuk mengkonfirmasi itu, mengecek, disebutkan, diperdengarkan, kan konfirmasinya dari telinga ke hati, kan? Kan kalau disebutkan, mendengar, kan? Nah, dari telinga ini dikonfirmasikan ke hati, ada getaran, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Udhunun, jamaknya adhan. Maka dalam adhan, diperdengarkan sampai ke telinga kita. Setiap hari, 5 kali pergantian waktu. Dari subuh, awal kita beraktivitas, sampai ke malam ke isya. 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi pagi dicek ada iman enggak? Kesiang ada iman enggak? Kesore ada iman enggak? Menjelang malam ada iman enggak? Sampai mau tidur beriman enggak? Ya, karena nanti iman itu dijaga dengan level keislamannya. Wala tamutunna illa wa antum. Semua jangan sampai wafat kecuali menjadi apa? Muslim. Muslim di situ nanti disandingkan dengan takwa, bukan sekedar muslim, tapi muslim yang sudah membawa sifat takwa. Itu yang di Ali Imran di ayat ke berapa? 102. Iman disebutkan, takwa disebutkan, Islam disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu iman ittaqullaha haqqa tuqatih taqwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena begini, kata Nabi, ada yang paginya itu iman masih ada, sorenya sudah hilang. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Atau sebaliknya. Nah, karena itu diperdengarkan di telinga kita untuk mengonfirmasi imannya masih ada enggak. Sekarang dalam azan itu, kalimat azan yang pertama yang disebutkan apa? Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika mendengar itu, kalau sudah ada iman, itu konfirmasinya dari hati, bukan dari lisan. Hatinya bergetar. Baru nanti diteruskan ke lisan dengan suara fitrah, ya Allah sudah adzan. Nah, semakin kuat imannya, semakin berbeda getarannya. Jadi kalau dengar begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati bergetar, lisan berkata, ya Allah sudah adzan. Nah, itu adalah iman standar. Standarnya begitu. Jadi belum kuat. Karena pakai innama. Standar orang beriman itu jika disebutkan ada konfirmasi. Jadi kan? Nah, misal subuh tadi jam berapa ya? 4:30, 4:36, 4:38 terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah tentang sholat subuh. Ya, karena husnudzan ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Itulah kenapa adzan itu, kenapa ada perbedaan waktu di setiap tempat, supaya lafaz adzan terdengar oleh semua orang di semua wilayah dan 24 jam dia terdengar tanpa berhenti. Itu rahasianya. Kenapa ada beda-beda waktu? Ini kok Bintaro beda dengan Tanah Kusir? Tanah Kusir dengan Tanah Suci beda jauh, gitu kan? Dan seterusnya. Kenapa? Supaya 24 jam itu berputar terus, diperdengarkan dan iman tidak berhenti sehingga kita tidak bisa ngeles saat hari kiamat. Ya, saya tidak kenal engkau ya Allah, diperdengarkan 24 jam enggak kenal juga. Ya kan? Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau kita ambil tengah-tengah lah, 4:35, kemudian diperdengarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada konfirmasi, ya Allah, sudah adzan. Bangun kita. Karena dengar itu. Ya, itu menjaga waktu sholat tepat pada waktunya. Quran surah kedua, ayat 238. Kita runtut dengan dalilnya.
3: Quran surah 2 ayat 238 paling kanan sebelah pojok atasnya. Hafizu 'alas salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian waktu-waktu salat itu, jaga betul. Dan dalam penjagaan itu salah satunya melalui azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, tiba waktu subuh. Ya, begitu diucapkan bersamaan dengan azan, iman mengonfirmasi, nah itulah iman standar. Ya. Ada yang levelnya tinggi, azannya 4.35, tapi dia habis isya jam 8 tuh sudah bersiap-siap subuh. Jangan ketawa dulu. Dia hafal waktu sholat, jadi dia tuh sudah siap-siap, bahkan sebelum subuh sudah bangun warming up, pemanasan dulu. Ya, bukan main gym. Jadi dia bangun misalnya jam 2.00 atau 02.30 lah. Itu kan? Dia siap-siap supaya subuhnya khusyuk, mengejar. Dua rakaat sebelum subuh pun dapat dunia dan seisinya, lebih dari dunia dan seisinya. Maka dia siapkan, tidak cukup dengan amin. Lihat dulu. Ibu tuh langsung nyamber aja kalau urusan dunia tuh. Ya. Jadi, dia siapkan dari malam, siap-siap mau bangun. Dia tahajud dulu, dia istighfar dulu. Supaya apa? Supaya sudah panas mesin imannya ketika menunaikan sholat fardu. Dia siapkan dari awal, dia dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking seriusnya dia ingin bangun tuh. Tidur jam 8, pengen bangun jam 2:30 pun sungguh-sungguhnya. Itu namanya tahajjud. Tahajjada, dari kata hajada begini. Ya, bangun setelah beristirahat. Kalau serius pengen bangun, pakai ta depannya. Kalau tidak mudah melakukannya, syiddah, ada kesulitan. Butuh motivasi dua kali lipat, double. Itu pakai tasjid sebelum akhirnya. Tahajjada, ya tahajjadu, kemudian sifatnya disebut dengan tahajjud. Kenapa disebut tahajjud? Karena tidak mudah melakukan itu. Butuh kesungguhan, butuh persiapan, butuh keseriusan. Ini poinnya. Karena itu walaupun pengen bangun 2:30, belum tentu langsung bangun 2:30. Kan sekarang pasang alarm dulu ya Bu ya. Ya kan? Dari mulai jam 1:45, jam 2:00, jam 2:15 kan? Kan rumusnya selalu begitu ya. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Kan? Alarm kedua siap-siap, alarm ketiga ya sudah ada setengah sadar lah untuk bangun. Nah ini iman sekali lagi. Jadi baru iman. Nanti iman ini mesti dilatih supaya pancaran cahayanya kuat. Tidak hanya merespon azan. Ya. Jadi semakin kuat nanti semakin kenal tadi. 4:35 saya sudah siapkan. Besok saya mesti bangun jam sekian. Semakin tipis, semakin lemah, maka ini semakin tidak terfikirkan. Azan 4:35 dia bangun 5:34. Itu kan. Ya. Dan semakin parah dari itu, sudah tidak awas, sensitif lagi dengan panggilan iman. Ini yang dikatakan tadi, ada yang akan mengaku muslim, mengaku Islam, tapi problemnya imannya bermasalah sehingga bahkan jauh dari hatinya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang ada orang Islam mengatakan dirinya muslim, tapi kok tidak mengkonfirmasi keimanannya, tidak senang dengan perkara iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecilin tuanya tuh. Maaf pak, kawannya udah kecil pak, suaranya maksud saya. Padahal dia muslim misalnya ya, nah ini... Ada beberapa yang memang tidak perlu aneh, dulu pun sudah diberikan isyaratnya. Tapi yang seperti ini dikembalikan, didoakan supaya imannya kembali. Didoakan. Lalu diberi jalan yang baik, bukan dicela. Ya. Nah, untuk melatih supaya cahaya ini semakin kuat, jadi kalau kuat tuh begini. Ada sifat kita itu kan ada ritual. Nah, hubungannya dengan Allah, hablum minallah. Ada sosial. Ya, garisnya horizontal. Hubungan dengan sekitaran, hablum minallah. Bukan nas, hablum minal makhlukat. Enggak pakai, oh betul, ini serius. Hablum minal makhlukat, dengan semua makhluk. Karena hubungan kita di dunia ini bukan hanya dengan manusia. Kita berhubung diatur dengan hewan. Di Islam itu lengkap sekali. Kurban aja kan diatur cara motongnya. Diatur berkasih sayang dengan hewan. Memperlakukan hewan yang dikonsumsi bagaimana. Cara nyembelihnya itu diatur. Sebut nama Allah, jangan berniat menyakiti hewannya. Tajamkan pisau itu untuk mempercepat supaya tidak banyak merasakan sakit hewannya. Dan itu pun tidak disembeli di depan hewan lain. Sabar ya, nanti gilirannya sebentar lagi. Tuh diasah tuh. Nggak boleh, dosa. Dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan makhluk bukan? Makhluk. Hewan makhluk bukan? Manusia makhluk bukan? Jama' dari makhluk namanya makhlukat. Jadi, hablum minal makhlukat. Itu yang tepat. Nas itu sepertiganya. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia sepertiganya. Karena memang banyaknya kita berinteraksi dengan manusia. Tapi masih ada hewan, masih ada tumbuhan. Cuma karena banyaknya orang Islam sekarang hafalnya surat An-Nas, maka hablum minan. Oke. Okay. Nah, dalam konteks hablum minallah, ritual sifatnya ibadah. Sholat. Sholat. Karena itu sholat disebut iman, jangan salah. Nama lain salat itu iman. Ditemukan di Quran surah kedua di ayat 143. Lihat di pertengahannya. Ya. Salat itu disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian yang dilakukan karena iman itu. Jadi kalau sudah masuk ke dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikonfirmasi lewat hatinya, kalbunya, diteruskan untuk merespon perintah ini. Jelas? Nah, jadi kalau kita teruskan untuk merespon ini konfirmasi iman yang benar. Karena itu setelah syahadat, disebutkan Allah, larinya ke sholat. Toha kembali ke ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana. Sampai di situ syahadat. Fa'budni, sampai di situ ke iman, konfirmasi. Wa aqimis sholata li dzikri. Kesini skemanya. Pembuktiannya. Jelas? Sampai di sini? Nah, ini latihan. Latihan. Kemudian juga sama, ada yang sifatnya melatih kepekaan sosial, seperti puasa. Ya, puasa. Kita dilatih karena iman. Karena itu panggilan puasa pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Panggilan sholat pakai iman. Kemarin, lusa yang kemarin, ada Jumat kan? Jumat itu dipanggilnya pakai iman. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil Jumlah, karena konfirmasi iman. Nah, semua latihan-latihan untuk mengaktifkan sinyal iman supaya makin kuat, itu takwa namanya. Supaya naikin level kita dari mukmin ke muttaqin. Makanya ketika kita puasa panggilannya, ujungnya takwa. La'allakum tattaqun. Ketika kita memulai sholat, supaya masuk golongan orang takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3, dzalikal kitabu la hudal lil. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna iman bil ghaibi wa yuqimunas. Naik ke sini. Itu latihan. Haji, umrah. Itu skemanya untuk apa? Menaikkan level dari iman ke takwa. Ya, Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira az-zadi taqwa. Nih. Levelnya. Nanti semakin bertakwa. Kenapa pentingnya takwa ini? Kalau sudah takwanya makin naik, dilatih lewat sholat, dilatih lewat puasa, dilatih lewat Quran, dilatih lewat sedekah, maka jadi sikap dalam tubuh kita. Semua tubuh kita akan dibimbing oleh cahaya iman dalam berperilaku. Contoh, kita mulai dari atas dulu ya, yang terlihat mata. Kalau pikiran kan gak kelihatan. Ya, mata ini terlihat kan? Nah, mata yang standar itu untuk melihat. Tapi mata orang yang sudah levelnya tinggi, sifat takwanya, maka standarnya dibimbing pandangan itu oleh imannya. Jadi Al-Quran itu disebutkan imannya dulu, baru fungsi matanya. Quran surah 24, surah cahaya. Karena sudah mendapatkan cahaya, dibimbing oleh Allah, cahaya menyebar ke dalam tubuhnya. Surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Semua levelnya sama di sini. Qullil mu'minina, untuk laki-laki. Katakan, viralkan untuk pria-pria yang masih merasa punya iman. Imannya dipertaruhkan. Yaghuddu min absarihim. Perhatikan cara terjemahan tafsirnya. Imannya akan membimbing matanya untuk memandang. Yang tak layak dipandang menurut imannya, maka iman akan memberikan sinyal ke matanya. Palingkan. Itulah ghuddul basar. Untuk perempuan, ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghudna min absarihinna. Dan viralkan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Matanya akan dibimbing oleh imannya bagaimana cara memandang. Jika dikonfirmasi oleh iman tak boleh dipandang, palingkan. Makanya pandangan orang Islam yang beriman itu standarnya ini, pakai iman. Gak semua bisa dipandang. Jadi kalau ada mengaku muslim, semua dipandang, semua dilihat tanpa konfirmasi iman, ini tandanya iman yang diucapkan oleh lisannya belum sampai ke dalam hatinya. Ya. Maaf, misal yang tidak boleh dilakukan itu dilatih dalam sholat kan dua. Jadi kalau orang sholatnya benar, kan sholat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, dipaksa kemudian untuk sujud, dari ruku kemudian sujud, lisan berucap, semua ujung kepala sampai ujung kaki. Apa fungsinya? Membuat kita lebih baik di dua aspek ini. Lawan dari baik itu apa? Buruk. Buruk itu sumbernya dua. Satu, fahsya. Kedua, mungkar. Fahsya itu maaf, yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, zina, kata-kata jorok, selingkuh, dan sebagainya. Ya, jadi gak mungkin ada orang Islam yang beriman itu bisa melihat gambar-gambar yang mereaksi kepada syahwatnya. Ya, itu mustahil. Mustahil. Ya, jadi begitu kemudian misal lihat YouTube tuh tiba-tiba ada gambar yang tidak etis menurut imannya. Bukan menurut matanya. Karena bagi sebagian orang itu biasa-biasa saja. Tapi kata imannya itu bukan yang layak untuk dipandang. Palingkan. Palingkan. Itu standar. Nah, sampai sejauh ini saya mau katakan, maksud saya ini kan baru mukadimah, kita belum mulai, kan? Maksud saya, kita itu ngaji sudah berapa edisi sampai detik ini, levelnya ada di mana gitu. Kalau sampai level 2 saja ini sudah bagus, enggak akan ada yang korupsi. Betul. Ya betul. Sebab ketika melihat yang bukan haknya, itu imannya mengatakan itu bukan punya kamu. Enggak akan ada yang kehilangan sendal. Ya walaupun bagus untuk dilihat saja, tapi imannya mengatakan memang bagus tapi bukan punya kamu. Itu poinnya, itu baru mata. Nanti dari mata turun ke hati lagi, lisan. Ibu teh kenapa sebetulnya? Kesini kan dengan suaminya masing-masing. Dari mata turun ke lisan, Bu. Tuh. Coba apa fungsi lisan? Hah? Fungsi lisan apa? Lisan untuk bicara, untuk berkata. Tapi lihat standarnya, kalau sudah pakai iman, standarnya lain. Turun Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 saja, contoh saja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei pemilik iman dengan semua levelnya. Nah, terjemahan milenialnya begitu. Hei semua pemilik iman dengan segala levelnya. Karena kalau dibaca pakai nahu begini, ya harfun nida, linida ilqarib mutawassit wal ba'id. Paham? Tidak. Ya itu huruf panggilan. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Untuk memanggil yang dekat, menunjukkan kekuatan. Yang menengah atau yang jauh, menunjukkan suatu yang lemah. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tanbih berfungsi mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, isim mausul, konjungsi menunjuk objek tanpa kecuali. Baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, dengan semua strata sosial yang dirasakannya. Kalau diterjemahkan begini, hei semua pemilik iman tanpa kecuali, yang merasa besar, yang kecil, yang merasa kaya, yang cukup, yang punya jabatan, yang tidak, yang laki-laki, yang perempuan, dimanapun engkau berada, kan? Dengan semua levelnya. Kalau engkau merasa dekat dengan Allah, seakan imanmu kuat. Engkau merasa tengah-tengah, kalau dipanggil baru datang. Engkau merasa jauh, butuh terus diingatkan. Aku tak peduli, sepanjang engkau merasa punya iman, la yasrokau min kaum, imanmu akan membimbing lisanmu untuk tidak saling mencela. La yantaba'dukum ba'da, tidak mungkin lisanmu itu kalau dibimbing iman mudah mencibir orang lain. Bikin hoax, gibah. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Enggak seperti ibu itu tuh. Ibu itu mah kalau bicara sama. Nanti detailnya dikonfirmasi oleh Nabi dalam kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan. Ini kalimat yang sangat tegas dalam dan imannya pakai kana dibukanya untuk penegasan. Kananya berfungsi taukid. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Tegas, saya tegas mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memang merasa punya iman dalam dirinya, imannya kuat kepada Allah dan yakin akan dihisab dengan perilakunya, maka jaga lisannya. Katakan yang baik-baik dengan lisannya, tak mampu dengan itu dia diam. Nah, inilah kalau sudah masuk level ke sini. Itu sebabnya kenapa dipaksa sholat supaya jadi orang baik. Kan yang paling pokok itu. Coba Bapak Ibu cek, amalan pertama yang memaksa kita untuk jadi orang baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya tumbuh jadi orang baik. Kepada Allahnya dia baik, kepada orang tuanya dia berbakti, kepada lingkungannya dia baik. 10 tahun masih sulit, diapakan Bu? Main pukul aja. Deh. Saya bingung sama ibu hari ini. Dari mata turun ke hati. Yeah. Anak kurang baik dipukul. Doroba yadribu itu tidak selalu memukul. Idrib itu artinya buat pelajaran sampai mengerti. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathala. Di situ ngasih contoh. Al-Baqarah ayat 26. Allah memberikan contoh, berikan contoh pada anak supaya dia mengerti kalau meninggalkan sholat akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul-pukul biasa. Ya, kita dibalik bisa dengan contoh yang lain. Boleh enggak sholat, tapi uang jajan hilang hari ini. Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan. Gitu. Cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya. Supaya Allah sayang dengan Mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat. Bunda dikasih sehat. Kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah sekarang kita sholat. Nanti waktunya belum tiba. supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu, sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance, TK sudah manasik. Betul ya? Gak apa-apa, gak salah. Tidak salah ya. Cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman. Ya, di luar iman juga ada yang baik. Itu dorongan fitrah. Ya. Apa diantaranya? Fitrah itu kecenderungan untuk pada kebenaran. Yang belum beriman pun yang baik banyak. Ya, yang jujur ada nggak yang belum beriman? Ada. Ya, yang suka sedekah ada? Ada, suka membantu sosial. Itu ada, tapi bukan karena dorongan iman. Ya, karena zina pun masih, mabuk pun masih. Ya kan? Dan ritualnya pun ya tidak kuat. Tidak terhubung dengan Allah. Itu poinnya. Jadi iman itu menghubungkan secara ritual, ya, aspeknya vertikal, habdu minallah, dan juga sosial, ada keseimbangan dua sayap di dalamnya. Jadi bukan cuma sosialnya baik, ritualnya jelek. Ya, jangan salah menyimpulkan, karena ada orang yang, maaf ya, konstruksi akalnya itu kurang sehat. Dia mengatakan untuk berapa beriman, yang tidak beriman juga banyak yang baik. Coba dicek, baiknya itu baik sosial atau baik ritual. Kalau cuma baik sosialnya saja, tidak ritualnya, belum iman di dalamnya. Atau ada orang kelihatan baik ritualnya, tahajud iya, kelihatan. Suka puasa iya, tapi lisannya enggak bagus, ya belum sempurna juga imannya. Dan itu akan saling mengambil, itu di hadis Muslim, dikonfirmasi oleh Nabi. Karena itu di akhirat disebut muflis, orang bangkrut. Yang tidak seimbang keimanannya antara aspek spiritual dengan sosial. Misal ya, ada orang sholat, tapi juga lisannya tajam mencela. Ya. Udah selesai sholat, enggak tanggung-tanggung yang dicela imamnya. Mentang-mentang baru pulang dari Arab, bacanya surat Ar-Rahman itu kan. Ya emang masjid kitanya juga ahli ikhlas, dianya bacanya Ar-Rahman, kan? Terus dibicarakan, itu pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela. Jadi kalau mendapatkan celaan gak usah marah. Ya, kalau memang Anda merasa tidak ada celaan itu pada diri Anda. Kalau gak merasa seperti itu gak usah marah. Imam Syafi'i kenal? Nah, ya, memang perkara iman itu unik tuh. Imam Syafi'i itu kedatangan koleganya mengatakan begini, ya Imam, orang itu bermasalah, di depan Anda itu baik-baik, cium tangan, senyum-senyum, di belakang itu menjelek-jelekan. Apa kita Imam Syafi'i? Alhamdulillah. Bingung orang ini, kok alhamdulillah? Artinya saya masih punya wibawa. Orang itu tidak menjelek-jelekan saya di depan saya, artinya saya berwibawa. Jadi kalau sudah levelnya naik seperti itu, berpindahlah dari takwa menjadi ihsan. Muhsin. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Naik levelnya menggunakan seluruh tubuhnya untuk ibadah kepada Allah. Memandangnya karena ibadah, karena Allah perintahkan. Bukan hanya sekedar imannya, Allah perintahkan saya. Kalau enggak diperintahkan enggak akan saya lakukan. Allah yang perintahkan saya untuk datang. Kalau enggak diperintahkan enggak akan datang. Allah perintahkan saya untuk berkata yang baik. Kalau Allah enggak perintahkan enggak akan saya lakukan. Karena saya merasa ketika saya berkata Allah mengawasi saya walaupun saya tak bisa melihatnya. Saya niatkan untuk ibadah bukan sekedar berperilaku. Itulah ihsan. Kalau sudah seperti itu semua diterimanya enak sekali. Makanya Nabi komennya begini. Itu langsung like and subscribe saja. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu kalau sudah mantap imannya perkara hidupnya mengagumkan. Kalau dia mendapatkan sesuatu maka dia cepat syukuri itu. Jadi cara timbangannya bukan dengan sifat riya, bukan pamer, bukan update status. Dia rasakan sebagai amanah, ujian baru. Gimana mensyukurinya? Punya baju baru dia pakai, dia tunaikan sholat dulu. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku kelengkapan untuk menyembahmu dalam kehormatan. Diberikan kendaraan dia pakai untuk menunaikan sholat. Dia pakai ke ta'lim dulu. Untuk mensyukuri. Itu rumus. Jadi begitu dihisab, kalimat pertamanya kan dari mana dapat, kemana digunakan. Ya Allah dapatnya engkau sangat ketahui. Ya, telah diputarkan rekamannya. Kemana aku gunakan? Pertama kali aku gunakan untuk sujud kepadamu. Itu indah kalimat itu. Kan ada orang sekarang kalau bikin baju baru kan buat kondangan aja. Ya kan? Jangan-jangan di sini orangnya. Ya kan? Enggak apa-apa. Itu tidak salah untuk memuliakan. Boleh enggak apa-apa. Tapi kalau saran saya, kalau dapat yang baru, pakai dulu untuk yang ritual. Baru kemudian ke yang sosial. Nah, inilah evaluasi kita sebelum memulai. Coba di level mana sekarang? Masih di Islam, di iman, di takwa, atau sudah masuk level ihsan dengan semua dalil yang tadi kita sampaikan. Ihsan tadi ada di hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8. Kan? Kemudian apa yang Allah berikan dari semua level ini? Saya langsung ke puncaknya saja. Orang ihsan itu kalau dia bisa berlatih sampai wafat dilatih, saya menatap karena Allah, saya bicara karena Allah. Dia latihan itu sampai dia meninggal. maka Allah tempatkan nanti lewat masuknya dari taman surga yang paling indah. Dan disifatilah orang ini sebagai orang yang ahli surga, taman surga yang berpetualang di bumi. Contoh Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Ada sebagian orang takwa, golongan takwa yang nanti masuk surganya melalui taman yang paling indahnya. Jadi kan harapannya sekarang pengen masuk surga Firdaus kan? Ya, di Firdaus itu ada tamannya, taman surga Firdaus. Itu yang paling indahnya. Teruskan. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan langsung pemenuhan janji dari Rabb mereka ketika mereka berkomitmen. Apa komitmennya di dunia itu? Innahum kanu qabla dhanika muhsinin. Mereka berusaha jadi muhsin. Ya, saat di dunia. Kanu qalilan min al-laili ma yahja'un. Mereka melatih dirinya untuk meningkatkan ibadah ritual. Sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Jangan dirubah. Allah bilang sedikit tidur. Antum tambah sedikit-sedikit, maka turun lagi ke sini. Wabil asharihum yastaghfirun, rajin istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Memendek hartanya bagus, dia niatkan karena Allah ibadah. Apa kebutuhan dirinya? Bagaimana ayahnya, ibunya, pasangannya, keluarganya, kerabatnya dan seterusnya. Ya, yang minta siapa, yang tak minta siapa, dia lihat, dia gunakan. Dan seterusnya sampai ujung akhirnya. Kalau belum sampai ke sini, tapi sampai di level takwa, alhamdulillah. Sampai di level ini, itu surganya seluas langit dan bumi disiapkannya. Ada di Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ada orang yang saat di dunianya itu dijamin oleh Allah karena dia punya kebiasaan di dunia amalan takwa, walaupun belum sampai ke sini, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Apa amalannya orang takwa ini? Ya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal afina linnas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia berusaha nyampe ke level ihsan tapi belum sampai ke situ. Dia tuh kurang tahajudnya, enggak selama orang lain. Hafalan Qur'annya enggak sebanyak orang. Tapi berbaginya luar biasa, pemaafnya luar biasa, menahan diri dari amarahnya. Tuh, belum sampai ke level yang di sini, tapi punya amalan ini karena sifat hatinya begitu luas dan lapang, Allah kasih surganya seluas lapangan. Lebih luas daripada ya, bumi dan langit serta seisinya. Jelas sampai sini? Jelas?
4: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti mimbar rohani agama Islam ya. Kami hadirkan bersama Ustadz Hadi Hidayat, Adi Hidayat LCMA ya. Langkah awal merubah hidup menjadi lebih baik. Iya pendengar, saat ini di 20.12 ya waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti, Anda akan kami hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan ke ruang negara Anda.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Ya, pendengar di Sdikbud Kalbar ya, dukung penguatan pembelajaran bahasa Prancis di sekolah. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id, di mana Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Sarip Faisal Indah Mawan Al-Kadri, menyebut menyambut positif ya arahan Presiden terkait penguatan pembelajaran bahasa Inggris di satuan pendidikan. Menurutnya, penguasaan bahasa internasional menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.
3: Intermezzo.
4: Cup-cup.
5: Apa, Cep?
4: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
5: Celana kali ya, panjang sama pendek.
4: Ya elah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
5: Listrik kali ya.
3: Intermezzo.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin-pegangin rumah?
2: Ini cu, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.
3: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Jalan tuh lihat-lihat dong.
4: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
3: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
4: Iya, saya salah ya, maaf.
3: Iya.
4: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
3: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
4: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
3: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
4: Udah nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
5: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Ya, pendengar informasi lainnya terkait dengan Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengajak generasi muda untuk berperan aktif menjaga lingkungan hidup dan menjauhi penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Ia menilai kedua hal tersebut memiliki keterkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan daerah, termasuk dalam menekan angka anak tidak sekolah atau ATS. Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Sanggau di masa mendatang. Oleh karena itu, pembentukan karakter, kesadaran sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan perlu ditanamkan sejak dini. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: saat matahari membakar bumi tanpa jeda dan tanah mulai kehilangan basahnya, disitulah api kecil bisa berubah menjadi ancaman yang besar. Musim panas bukan sekedar cuaca, ia adalah peringatan. Jangan bakar lahan, jangan abaikan puntung rokok. Satu kelalaian bisa menghanguskan hutan, mengusir udara bersih dari nafas anak-anak kita. Mitigasi dimulai dari kesadaran. Bersihkan lahan dari bahan mudah terbakar. Laporkan asap sekecil apapun. Jaga alam, karena ia menjaga kita. Hutan bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk generasi di masa depan. Cegah karhutlah hari ini, agar esok tetap bisa kita hirup udara kehidupan.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah, laundry toh.
0: Intermezzo.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo.
2: Apa eh? Ale mau minum kopi panas ya, kopi dingin?
3: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
2: Eh? Laparan kenapa?
3: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
2: Papa Ale ini paling macam-macam, eh.
1: Intermezzo.

Iya, pendengar 215 menit ya, saat ini kita masih di musik dan informasi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Sarip Faisal Indah Mawan Al-Kadri mengatakan, pemerintah Provinsi Kalbar menjadikan Pergub nomor 16 tahun 2024 sebagai dasar pemberian stimulus keuangan bagi warga belajar program kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu peserta didik yang berada pada tahap akhir pendidikan agar dapat menyelesaikan studi hingga lulus. Dikatakan program stimulus keuangan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya. Sasaran bantuan adalah warga belajar yang mengikuti program kesehatan dan telah terdaftar sebagai peserta ujian kelulusan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Sampah terlihat kecil sering diabaikan. Tapi saat menumpuk dan tak terkelola, ia bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Saluran air yang tersumbat sampah dapat memicu banjir. Tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit, bahkan memicu kebakaran saat kering dan mudah terbakar. Jangan buang sampah sembarangan. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih, terutama di selokan dan aliran air. Langkah kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, bisa mencegah bencana yang lebih besar. Ingat, sampah yang kita abaikan hari ini bisa menjadi bencana di esok hari. Waspada, peduli, dan mulai dari diri kita sendiri.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
1: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma, harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya, dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
3: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
4: Baik, Bu.
3: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
4: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
3: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
4: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
3: Ya, tuangkan santannya, toh.
4: Udah juga. Apa lagi, Bu?
3: Kalau sudah, kasih salam.
5: Selamat pagi menjelang siang.
3: Lola Dala.
6: Intermezzo.

Iya, pendengar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Sar Paisal Indah Mawan Al-Kadri mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi permasalahan anak tidak sekolah atau ATS di Kalbar. Langkah tersebut difokuskan pada perluasan akses pendidikan formal melalui

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nih.

0: jadi yuk balapangan, yuk kenomot, kentidot go radio din, ngoping, bodabul, WRRI Sangau ngan entikong.
1: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
3: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
4: Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh, jauhi jendela kaca, dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumbang. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Intermezzo.
3: Mas, bensin seliter berapa ya?
4: 8.000, Mas.
3: Kalau setengah liter berapa?
4: 4.000.
3: Kalau setetes?
4: Praktis.
3: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
2: Intermezzo.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Intermezzo.
1: Cep,
2: apa Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini-sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.

Iya, pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan Disperindakop Sanggau, ya, pastikan distribusi LPG 3 kg aman. Pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan distribusi pasokan gas LPG 3 kg di wilayahnya ya dalam kondisi aman dan tetap tersedia untuk masyarakat. Kepala Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Sopiar Julian Sah, menyampaikan pemantauan distribusi terus dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kekosongan stok di lapangan. Ia menambahkan terkait adanya laporan masyarakat terhadap kelangkaan LPG di Kecamatan Beduai, pihaknya segera melakukan pengecekan kepada agen penyalur dan pihak kecamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi distribusi yang sebenarnya. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Ya, pendengar selamat malam dan tetap semangat ya untuk Anda dimanapun Anda dapat monitor siaran kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 FM. Anda juga dapat monitor siaran kami di 99.9 FM RRI Antikong. Pendengar, saat ini kita sudah di penghujung acara di musik dan informasi malam hari ini. Tetap terus bersama kami. Saat ini kita di 21.58. Nanti pukul 22 ya hingga 24 Anda akan kami hadirkan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan di sesi Sapa Malam.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Intermezzo.
3: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
3: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: Intermezzo.

0: Iya, selamat malam pendengar. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda ya. Kembali kami jumpa dengan Anda pada malam hari ini di edisi Selasa 9 Juni 2026. Sehat selalu kami harapkan untuk Anda bersama keluarga dan orang tersayang. Seperti biasa kami juga undang Anda ya, untuk bergabung di 0857-5381-0365. Sudah ada yang bergabung, kita coba terima dulu. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Eko.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
1: Masa udah lupa?
0: Yang pasti bukan dengan Candeso, kan?
1: Bukan.
0: Dan. Siapa tahu dong.
1: Bang Eko.
0: Hah?
1: Boleh nanya kah?
0: Apa tuh? Nanya apa?
1: Kue. Mau video kemana?
0: Hah?
1: Video kemana?
0: Oh, video. Ada lagi cuti?
1: Oh, cuti. Yalah, kirain ke Antikong.
0: Ya. Oke, Mbak.
1: Apa kabar? Ya.
0: Silakan, langsung saja.
1: Lagunya apa ya? Kereta Senja aja, Bang Eko.
0: Kereta Senja ya?
1: Ya.
0: Kalau jam sekarang udah enggak ada tuh kereta.
1: Adalah
0: nggak ada. Oh, kereta tumpangan udah nggak ada sekarang.
1: Bukan tumpangan,
0: kayak oplet.
1: Kau enggak ini cabang Eko, Angsa Putih dari Arwana.
0: Itu lagu tahun berapa tuh?
1: Tahun zaman dahulu kala
0: udah mati angsanya.
1: Bang Eko nih. Angsa Putih aja ya.
0: Oke, mudah-mudahan masih hidup ya Angsa ya.
1: Masih hidup dia.
0: Masih hidup ya.
1: Masih hidup. Ada cucunya Bang Eko.
0: Ada. Mbak Mola.
1: Bukan, cucu Angsa, bukan cucu Ain.
0: Ya. Oke.
1: Salamnya terutama untuk Bagas, semoga saya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, keluarga tercinta. Buat Aja bersama sama neneknya, ada Mbak Kakung, ada Pak Alek dari Singa Jamban, gabung Pak Alek, ada Pak L dari Meliom, Bunda Esti, gabung Bunda Esti. Hanya lain dirangkul dari A sampai C tanpa terkecuali. Depannya selama bertugas sampai malam, semangat malam. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam dengan Mbak Miati ya. Pak Alek di Sungai Jaman, selamat malam Pak Alek.
2: Halo, selamat malam Bang Eko.
0: Pak Alek ya.
2: Kudengar-dengar tadi lagunya banyak komplit ya Bang Eko. Oplet sudah tidak berjalan lagi kan.
0: Apa tuh?
2: Angsa Putih sudah meninggal katanya kan gitu.
0: Kan udah lama kan.
2: Jadi repot.
0: Lagu tahun 90-an yang bawakan siapa tuh?
2: Iya, betul.
0: Arwana kalau enggak salah yang bawakan.
2: Iya.
0: Zaman-zamannya Pak Alek.
2: Hafal juga.
0: Zaman-zaman Pak Alek masih
2: betul.
0: Muda lah.
2: Iya, kurang lebih lah kan. Karena Pak Alek lahir tahun 70-an.
0: Ah, pas Pak Alek masih muda lah tahun itu. Oke, Pak Alek silakan.
2: Kurang lebih makanya. Iya, masih dapat lagu Pak Alek ya.
0: Lagunya apa?
2: Baru kalau apa lagu apa ya, titip rindu buat ayah apa gimana ya, itu yang benar itu
0: titip rindu buat ayah ya.
2: Iya.
0: Oke,
2: ada lagunya itu Bang Eko,
0: ada, nanti dicarikan. Silakan siapa-siapanya.
2: Salam tadi siapa yang masuk tadi Bang Eko?
0: Mbak Miati
2: ya. Suara Miati udah bergeser nampaknya.
0: Mirip Candeso.
2: Barannya maka gak keliru ya. Oke, baik. Untuk Bang Eko yang terutamanya yang lagi sehat, tetap semangat, eksis terus, sehat ya Bang Eko ya. Kemudian ada Mbak Miati tadi, Bung Lanius, Mama Eda, kemudian yang di Kucing itu siapa? Mama Boboy ya.
0: Mama Boboy.
2: Mama Bobo bilangnya Pak Alek udah lupa sama dia katanya. Selamat malam Mama Bobo. Pak Alek tetap masih ingat dengan Mak Bobo. Kemudian ada pendengar setia kita juga yang di board ini ya, nenek gaul dengan kakek gaul ya, tetap eksis juga monitor katanya. Salam sehat juga untuk beliau berdua. Kemudian di sini ada Biyul, kemudian ada Bang Eko Aik Patapuka. Kemudian yang di ini siapa? Di Parindo ya, siapa namanya? Cah Deso ya.
0: Cah Deso.
2: Nggak pernah bergabung lagi ya Bang Eko ya? Nah itu aja Bang Eko, yang lain-lainnya kita rangkul aja dari A sampai Z ya. Baik, lagunya baik. Ada Bang Eko?
0: Ada, lagunya ada.
2: Oke, terima kasih. Baik. Selamat malam.
0: Selamat
2: terima
0: kasih. Malam. Selamat malam. Dengan Pak Alek ya di Sengaja Zaman. Selamat malam. Dengan siapa?
3: Malam Bang Eko Saputra Tarjuandi.
0: Ya. Dengan siapa?
3: Ini ade angkat Bang Eko.
0: Oh, ade angkat Bang Eko di Perintis ya?
3: Cucu Ai, susah
0: di,
3: senang.
0: Di Simpang.
3: Simpang Pat Kayu Lapis, Simpang. Jalan Sekadau Sintang.
0: Simpang yang berlapis-lapis itu ya?
3: Pernah ke Simpang Pat Kayu Lapis
0: belum,
3: kah, Bang
0: belum,
3: Eko?
0: Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah, dan juga belum tahu daerahnya mana. Berarti Mbak Mola ya?
3: Nah, ini baru Cucu Ai. Cucu Ai Mola juga namanya.
0: Oh, berarti berapa banyak nih Cucu Ai ini?
3: Ada dua.
0: Yang ini Cucu
3: dua
0: Ai?
3: Mola.
0: Yang ini Cucu Ai yang mana satu nih? Mola nih? Oh, Mola. Yang satunya?
3: Yang satunya baru kelas 2 SD katanya.
0: Baik, Mbak Mola silakan. Lagunya apa? Salam-salamnya juga silakan.
3: Lagunya Malam Datang Lagi.
0: Malam Datang Lagi. Emang malam?
3: Iya. Datang lagi malam.
0: Datang lagi, tiap malam memang datang.
3: Salamnya buat Bang Eko di Perintis, Ayu susah senang aman nek, semoga sehat selalu. Mak Boboy, Bunda di Subasambat, Bang Joto, Bang Galau. Buat Bang Eko kopi pahitnya aja.
0: Oke.
3: Okay. Supaya enggak ngantuk. Semoga sehat bersama keluarga.
0: Mbak Mola,
3: selamat malam.
0: Mbak Mola. Hah? Lagunya dari siapa yang bawakan?
3: Dari siapa boleh saja. Apalagi kalau dari Bang Eko.
0: Dari siapa aja boleh ya?
3: Kalau dari Bang Eko itu mantap.
0: Oke. Makasih Mbak Mola.
3: Selamat malam menjelang pagi menjelang siang.
0: Makasih.
3: Makasih.
0: Baik, Mbak Mola di Kayu Lapis Simpang ya. Simpang Kayu Lapis. Selanjutnya kita tunggu lagi di 08 1157 56 494. Halo, selamat malam.
4: Halo Bang Eko, selamat malam.
0: Dengan siapa?
4: Dengan Yuni yang ada di Kabupaten Anda.
0: Dengan?
4: Yuni. Ya.
0: Yuni, landak di mana Yuni?
4: Landak di daerah Kabupaten Anda, di Jela di Pahuman.
0: Oh, Pahuman. Jawa amat.
4: Jauh dong Bang Eko, masa dekat.
0: Pak Ahmad aja enggak jauh, dekat tuh.
4: Iya Bang Eko,
0: sudah
4: jauh.
0: Oke, Mbak Yuni.
4: Ya.
0: Silakan, mau request lagu, sapa-sapanya, silakan.
4: Bang Eko boleh tanya enggak?
0: Nanya apa tuh, silakan.
4: Kalau Bang Otrim pernah siang enggak? Otrim, Bang Otrim pernah siang enggak?
0: Bang Okren?
4: Iya.
0: Maksudnya?
4: Bang Okren masih siaran Sanggau kan? Masih.
0: Oh iya. Sama.
4: Ya dengarnya dong ya.
0: Ada udah tadi siang. Kan giliran.
4: Nyanyi aja sih Bang. Nara ya. Dong ya. Lagunya ini aja Bang.
0: Lagunya apa?
4: Nika Ardila.
0: Judulnya?
4: Itu apa ya? Enggak apa sih Bang lagi ini baru pertama gabung sini.
0: Oke, Nika ya. Yang penting dari Nika ya.
4: Iya.
0: Silakan, sapa-sapanya.
4: Ya, tapi yang jelas yang bagus deh Bang lagunya ya.
0: Iya, bagus-bagus semua nih lagunya nih.
4: Apa judulnya Bang?
0: ada banyak nih lagunya nih.
4: Ya, yang sih dengan Bang Eko pas sebutnya capek juga.
0: Nanti saya putarkan salah satu lah ya.
4: Iya.
0: Silakan.
4: Dalam Pota Kopi yang udah gabung, pada belum gabung semua Bang ya. Lagi sama yang lain.
0: Ya.
4: Pota Kopi sama Bang Joto sama Bang Eko aja.
0: Oke.
4: Okay. Bang Ekonya salam ya. Kenal ya sama Om juga. Selamat malam.
0: Baik. Oke, dengan Mbak Yuni di Landak, Pauman. Selanjutnya kita lihat di WhatsApp. Oh, ada lagi nih. Selamat malam.
5: Selamat malam, Bang Eko.
0: Dengan siapa?
5: Dengan Dato Uban.
0: Dato Uban di Landak juga ya?
5: Iya, di Landak.
0: Pauman Ngabang.
5: Ya, tidak Ngabang. Sidas Ngabang.
0: Sidas, oke. Okay. Yeah. Gimana monitor pakai apa nih, Dato Uban?
5: Apanya?
0: Monitornya, dengar radionya, maksudnya pakai apa?
5: Dengan radio biasa, radio cat.
0: Oh, radio biasa, bagus ya, Dato Uban?
5: Bagus kah?
0: Bagus.
5: Itu pun masih kurang jelas tuh.
0: Apa tuh?
5: Siarannya yang radio ini tempo hari kan pemancar Sanggau itu kan rusak. Nah, jadi kurang tepat.
0: Oh, gitu.
5: Dulu bagus benar. Nah, ini masih berdesir nih.
0: Ya, ya, ya. Tapi masih bisa dimonitor ya?
5: Masih bisa.
0: Oke, oke. Silakan. Dato Uban. Dan
5: lagunya Burung Dalam Sangkar.
0: Burung Dalam Sangkar. Ini bukannya dangdut ini lagunya bukan? Hah? Burung Dalam Sangkar. Dari siapa lagunya?
5: Emilia.
0: Emilia, oke. Okay. Sapa-sapanya silakan.
5: Sapa-sapanya, Abang Eko di Perintis, Abang Eko yang siaran, Mak Mola tadi, Ai Patah Hati, Mak Indah,
0: yeah.
5: Mak Elsa, Kakek Ririn, Pak El, Pak Mansam, Bang Jali, yang lain dirangkul aja dari A sampai ke Z.
0: Terima kasih, Dato Uban ya di mana tadi? Landak ya. Oke, terima kasih Dato Uban. Kita tahan dulu ya, nanti kita akan kembali. Oh, ada lagi nih gabung nih. Selamat malam.
6: Halo, selamat malam Bang.
0: Selamat malam dengan siapa di mana?
6: Ayo, dengan siapa?
0: Dengan
6: tebaklah Bang.
0: Masa dengan
6: Yuli Bang, Yuli.
0: Oh, masa dengan Candeso kan enggak mungkin.
6: Iya dong, enggak mungkin. Kan cowok.
0: Yuli, ini Kak Yuli atau Mbak Yuli nih?
6: Kak Yuli.
0: Kak Yuli.
6: Iya, masih Kak.
0: Yang di
6: Sungai Mawang.
0: Sungai Mawang. Okay.
6: Iya.
0: Kalau yang satunya kan ada juga tuh, Mbak Yul, Mbak Yuli. Mbak Yuli juga.
6: Oh, itu Bi Yul kali.
0: Oh, Bi Yul.
6: Iya, mungkin sama namanya, Bang.
0: Sama ya?
6: Iya. Di standing dia.
0: Ya. Oh, standing. Standing di mana tuh?
6: Di daerah Mukok sana ya?
0: Oh, gitu.
6: Sungai Batu. Iya.
0: Oke, okay, Kak Yul.
6: Oke, okay. Mau request lagu ya, Bang? Kekasih, Bang, dari Ardi featuring Nisa.
0: Kekasih.
6: Iya.
0: Ardi
6: featuring Nisa.
0: Featuring Nisa. Oke, okay. Siapa-siapanya?
6: Okay, salamnya buat Kak Yuni tadi tuh, terus buat Bi Yul, Mama Indah, Ibu Farida, Bang Widi, terus Bunda Hesti, Mama Boboy, Joto RJ, Bang Lanius, Bang Eko di Perintis, udah lama nggak gabung nih. Oke, okay, buat abangnya, terima kasih.
0: Terima kasih.
6: Selamat bertugas Abang sampai baik, tuntas.
0: Terima kasih. Ya. Selamat malam. Dengan Kak Yuli di Embawang. Embawang. Itu tadi apa? Sungai Mawang ya. Oke, kita tahan dulu ya. Nanti kita akan kembali. Tetap di 97 FM.

0: 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci.
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai bah ya. Kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Hei, dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap, dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki, rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gawe horas maharimu pas dengar beda bol ini.

0: jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Eh, pasti seru.
1: Jadi yuk balap lapangan, yuk ke nomot, terkidup go Radio Den, ngoping, bodabul, WRRI Sangau ngan Entiko.
2: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
3: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
5: Iya, pendengar, itu tadi ada lagunya Angsa Putih Arwana. Ya, lagu ini dirilis pada tahun 1997 ya. Latar belakang dan makna lagunya, Angsa Putih ini dikenal sebagai lagu bertema cinta dan kerinduan ya. Dengan lirik yang sangat puitis. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, Bang Eko.
5: Selamat malam, Bude ya. Oke, putus-putus suaranya, Bude.
6: Oh iya iya.
5: Silakan, Bude.
6: Ini kurang, ya.
5: Silakan.
6: Ini saya dulu tanya dulu. Tadi kan sebetulnya kan ada relay itu sepak bola, Bang. Kenapa tadi nggak ikut relay? Tadi kan sebetulnya ada relay sepak bola.
5: Ya.
6: Akan apa tapi kok nggak ikutan gitu loh.
5: Ya. Lupa, nah, saya tadi lupa.
6: Kita tunggu-tunggu gitu loh. Lo?
5: Ya. Oke, silakan, Bude.
6: Oh, silakan ya. Tadi kereta senjanya tuh memang sudah apa tuh sudah tidak berjalan karena sudah malam gitu ya, Bang.
5: Iya.
6: Angsa Putihnya sudah mati betul karena sudah lama gitu. Nah, makanya itu Mbak Miati itu sudah dikuali itu, Bang, atau ya, angsanya,
5: betul,
6: Bang.
5: Betul, betul, betul.
6: Jadi mau request lagunya. Kenangan terindah.
5: Kenangan terindah.
6: Dari Samson. Dari Samson.
5: Ya.
6: Salam-salamnya buat, pastinya buat Mbak Miati, selamat malam Mbak Miati. Juga buat Mbak Elsa, Mama Yogi, Paman Syam, Bang Jali, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mama Indah di Ngabang. Bang Joto RJ, Bang Pael, buat Bang Widi di Tokyo, juga buat Bu Farida di Palu, yang ya buat semuanya saja lah ya malam hari ini yang mereka masih memonitor Sanggau. Terima kasih buat Bang Ekonya, selamat malam.
5: Oke, terima kasih, selamat malam. Iya, dengan Bude di Beduai ya, lagunya Kenangan Terindah. Ya, oke. Tadi juga ada lagunya Titip Rindu Buat Ayah ya. Lagu ini dirilis tahun 1993 ya. Yang kelahiran tahun 1993 mungkin sudah usia 30-an ya sekarang ya. Iya, lagu ini juga menggambarkan perasaan seorang anak yang merindukan ayahnya ya. Dimana melalui lirik yang puitis, penyanyi Ebit ya melukiskan sosok ayah sebagai pekerja keras yang telah menghabiskan hidupnya untuk berjuang demi keluarga. Dimana kerutan wajah, tubuh yang mulai renta, dan semangat yang tidak pernah padam menjadi simbol pengorbanan seorang ayah. Makna lagu ini menghargai pengorbanan orang tua, mengungkapkan kerinduan kepada orang tua, mengingatkan anak untuk tidak melupakan jasa dan perjuangan orang tua, Dan menunjukkan bahwa kasih sayang orang tua seringkali baru benar-benar disadari ya, ketika mereka telah menua atau tidak lagi bersama kita. Ya, di WhatsApp ada Bu Sonia Isabella. Oke, terima kasih Bu Sonia. Baik, kita dengarkan lagi ya lantunan dari miliknya Nikardila.

0: Intermezzo. Chat.
1: Apa Nona?
0: Beta pung tebakan buat Ale.
1: Apa itu?
0: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih, kalau putih dong bilang kotor.
1: Apa ya?
0: Apa coba?
1: Papan tulis.
0: Intermezzo.

0: Ya, pendengar, kembali kami undang Anda untuk bergabung di Sapa Malam malam hari ini ya, edisi 9 Juni 2026. Ya, cuaca di luar cukup bersahabat sekali ya, untuk menemani kebersamaan kita di Sapa Malam. Dan kami harapkan kebersamaan Anda bersama keluarga juga selalu diselimuti kehangatan ya. Di 0857-5381-0365, 0811-5756-494 Anda bisa bergabung. Silakan, kita tunggu. Iya, sudah ada yang bergabung. Selamat malam. Dengan siapa?
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Ai Patah Kemudi di Kota Sanggau.
0: Ai Patah Kemudi. Oke. Ai Patah Kemudi.
1: Apa kabar cuaca ini di Sabang Perangan ini, Bang Giko?
0: Bagus nih cuaca malam hari ini.
1: Bagus, enggak gelap kan?
0: Bagus
1: lagi. Cuaca gelap ya, tapi agak panas cuaca ini. Nah, ngomong-ngomong minta tolong putar lagu nih.
0: Lagunya?
1: Biasalah, Lumpur dan Balian.
0: Jangan main lumpur lah, ganti yang lain lah.
1: Main lumpur apa-apa lah. Demi minggu ini main lumpur kan ini.
0: Jangan main lumpur lah.
1: Main lumpur lah. Kita salam pakai Mak Esa Jembatan Subhan, Mak Eko dan Perintah Yuli juga di Singkemawang, Mama Indah di Ngabang, Tutu MJ di Nengah Taman, cucu kita di Simpang 4 Jalan PT Kelapis Jalan Sekadau Sintang ya. Mama Boboy, Ki Paman Sam, Wan Usu di Sambas, bersama Dato' Uban di Tidas. Pokok Sambas itu kita dah rangkul semua aja ya. Yang di Tokyo ni siapa namanya? Tokyo ya?
0: Di Tokyo, Bung Widi.
1: Bung Widi. Kita ada lagunya ada?
0: Lagunya apa tadi? Umpan
1: Lumpur Berlian.
0: Lumpur Berlian ada nih.
1: Iya, dari Ipang. Udah, dirangkul semua aja dah.
0: Oke.
1: Sekian, terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam. Dengan Ai Patah Kemudi. Lumpur. Ai ini suka main lumpur ya. Oke. Belum putus tuh Ai. Iya. Selanjutnya di belakang Ai, silakan. Di 0857-5381-0365. Di WhatsApp. Oke, tadi Bu Sonia ya, udah gabung, terima kasih. Pak Alek, Sungai Jaman, Mama Indah, yang ini dengan Ica di Melawi, yang ini dengan Solihin. Oke, ini dengan siapa nih, Putra Segitiga Lanius, Pak Kristo di Muara Sekayam, Kecamatan Sekayam ya. Bang Widi di Tokyo, selamat malam. Dan yang ini dengan Abang Kecewa. Abang Kecewa di mana nih? Lagi ngetik WA ya. Terus ini siapa nih? Mbak Nani di Sanggau. Selamat malam Mbak Nani. Yang ini dengan Sorando di Tayan. Oke. Iya, tampaknya belum ada yang gabung ya. Kita dengarkan lagi ya. Ada lagunya Kekasihku dari Ardi. Kita dengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tetap setia ya bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Dan pendengar, senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal kembali menjumpai ruang dengar Anda, menemani di edisi hari ini pendengar, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dan pendengar, di edisi hari ini seperti biasa kami akan menemani ruang dengar Anda ya dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 5 hingga pukul 6 kami akan ajak Anda relay ke Sanggau. Kita akan menghadirkan program Mutiara Pagi Islam dengan topik yang akan diangkat yaitu keutamaan menjaga sholat di tengah kesibukan. Menghadirkan narasumber ada Ibu Satriana Husnul Khotimah selaku pelaksana kantor urusan agama Kecamatan Meliau dan akan dipandu oleh rekan kami, rekan Sri Wayuni. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.
2: Sebagai informasi yang nanti akan kami hadirkan bisa melengkapi informasi untuk Anda pecinta Radio Republik Indonesia Sanggau. Baik, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program acara di Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kami akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan kami bersama narasumber yang nanti akan menyampaikan terkait juga dengan keutamaan menjaga sholat di tengah kesibukan. Nanti akan berbincang bersama Ibu Satriana Husnul Khotimah yaitu pelaksana KUA Kecamatan Meliau. Kita akan dengarkan dulu pengajian ayat suci Al-Qur'an.
3: A'udzubillahi minasy

Pendengar, kami mohon maaf sedang ada kendala teknis ya pendengar, dan kami masih berupaya untuk terkoneksi kembali dengan rekan-rekan kami di Pro 1 RRI Sanggau. Jadi pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali setelah tim teknisi kami sedang memperbaiki kendala yang sedang terjadi. Kami mohon maaf ya pendengar, dan tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, pendengar. Dan kami mohon maaf, kami saat ini sedang mengajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan agak apa yang disampaikan oleh narasumber kita terkait juga dengan keutamaan menjaga sholat di tengah kesibukan bersama Ibu Satriana Husnul Khotimah, pelaksana KUA Kecamatan Meliau. Dan pendengar, kami juga menyapa Anda untuk Anda yang bergabung bersama kami di channel YouTube RRI Sanggau dan juga mendengarkan melalui FM 99.9 MHz di Pro 1 RRI Ntkong. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Satriana. Masih di mute, Bu, suaranya, Bu? Ya, masih di mute, Bu, suaranya? Baik, pagi hari ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian dari Ibu Satriana Husnul Khotimah, yaitu pelaksana KUA Kecamatan Meliau, tentang keutamaan menjaga sholat di tengah kesibukan. Assalamualaikum, Ibu Satriana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suaranya, kedengaran,
0: Pak? Suaranya jelas, Ibu.
1: Jelas ya.
0: Ya, baik. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, Mbak Cika.
0: Ya, sehat ya, Bu ya. Seperti yang disampaikan, silakan Ibu Satriana untuk menyampaikan keutamaan menjaga sholat di tengah kesibukan.
1: Ya, sebelum saya melanjutkan, Mbak Cikanya gimana kabarnya?
0: Oh, kabarnya alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah,
0: tanpa kurang dari satu apapun pagi hari ini, Bu, bisa bersama Ibu Satriana.
1: Ya, baik. Saya mulai, Mbak.
0: Ya, silakan, Ibu.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan Mutiara Pagi di Radio RRI Sanggau yang kita cintai. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman modern ini. Semoga syafaat beliau akan kita dapatkan hingga yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar radio RRI Sanggau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa memulai aktivitas kita pada hari ini dengan penuh keberkahan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada RRI Sanggau yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Adapun materi kita pada hari ini adalah keutamaan menjaga sholat di tengah kesibukan. Ya. Di tengah berbagai aktivitas pekerjaan kita sehari-hari, baik itu urusan keluarga maupun kesibukan dunia lainnya, seorang muslim tetap diperintahkan untuk menjaga sholatnya. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, akan tetapi sholat ini adalah kebutuhan untuk kita. Kebutuhan di sini sebagai kekuatan, ketenangan untuk keberkahan hidup kita. Karena sholat ini sebagai tiang agama. Kalau sholatnya tidak didirikan, maka robohlah agamanya itu, kan? Nah, jadi Adapun keutamaan kita menjaga sholat di tengah kesibukan ini, yang pertama adalah mendapat pertolongan dari Allah. Allah memerintahkan hambanya untuk menjadikan sholat sebagai sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah. Sebagaimana yang ada di dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bisabri wassalah. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi di sini sudah jelas bahwa sholat itu membuat apa? Memberikan pertolongan untuk diri kita, memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat tadi. Wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sudah jelas. Dengan kita sholat, insya Allah pertolongan Allah itu akan datang. Menjaga sholat di tengah kesibukan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kerja di kantor, di rumah tangga, ibu-ibu yang mengurus rumah tangga, atau kesibukan anak-anak yang di sekolah, juga para pekerja di luar, ya, baik di pohon sawit, menyawit. Nah, sholat tetap kita kerjakan. Karena dengan sholat itu pertolongan Allah akan selalu datang. Sebagaimana biasa kita dengar ada lagu yang berbunyi kan dari Bimbo, ya, lagu Islami dari Bimbo yang apa? Selangkah kita datang kepada Allah, 1000 langkah Allah datang kepada kita. Jadi kita harus melaksanakan sholat agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah tadi. Seseorang yang tetap menjaga sholat meskipun sibuk akan lebih mampu menjaga diri dari dosa, maksiat, dan perilaku yang tidak baik. Nah, itu juga terdapat di dalam surah Al-Ankabut yang berbunyi, Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Jadi sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan apabila kita sudah menjalankan sholat 5 waktu dengan baik, dengan khusyuk dan tawadhu kepada Allah, insya Allah iman kita akan terjaga. Kita selalu mengingat Allah. Di setiap detik napas kita, kita akan selalu mengingat Allah. Jadi ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan istiqomah, maka yang kita dapatkan adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar tadi. Dari segala perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian keutamaan dari salat mendirikan salat ini adalah mendapatkan ketenangan hati, ya. Mendapatkan ketenangan hati yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka yang tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Biasa kan kita merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mengingat Allah rasanya dingin rasa hati kita. Ya kan?

aflahal mu'minun. Kan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, keberuntungan tersebut bukan hanya di akhirat, tetapi juga keberkahan hidup di dunia. Sebelum kita menuju akhirat, di dunia kita sudah merasakan bahwa sholat itu membuat hati kita tenang. Sholat itu memberikan keberuntungan kepada kita. Apabila kita dekat, Allah juga dekat. Tapi kalau kita jauh, Allah juga jauh. Selanjutnya, yang kelima, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi keutamaan kita mendirikan sholat lima waktu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah sesuai dengan surah yang terdapat dalam surah Al-Ma'arij ayat 3, 4, dan 5 yang berbunyi وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُقْرَمُونَ. Yang artinya, orang-orang yang menjaga sholat di tengah kesibukan menunjukkan keimanan yang kuat. Allah menjanjikan kemuliaan dan balasan surga bagi mereka. Di sini kita lihat ayat ini menjelaskan tentang Allah memberikan derajat kepada orang yang sholat. Derajat yang tinggi kepada orang-orang yang sholat. Mereka dimuliakan Allah di surga. Kenapa tidak? Karena tanpa iman, orang tidak akan melakukan sholat. Ya, tanpa iman. Karena sholat ini diperuntukkan orang-orang yang beriman. Di luar daripada itu, berarti mereka bukanlah orang yang beriman. Andai mereka orang yang beriman, insya Allah, sholatnya akan baik. Yang terakhir, keutamaan dari sholat di tengah-tengah kesibukan kita ini adalah sholat merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Jadi tidak melakukan sholat di luar waktu ya. Jadi sudah jelas bahwa sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Sesuai ayat yang berbunyi pada surah An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat alal mu'minin kitabam mauquta. Yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, jadi di sini jelas atas orang-orang yang beriman. Jadi jika kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita tergolong orang yang tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sholat lima waktu ini tidak apa bahasa kita tuh tidak seenaknya gitu kan, mau jam berapa gitu kan, sudah ditentukan semuanya. Alangkah lebih baiknya lagi jika sholat lima waktu itu diisi juga ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Seperti sholat sunnah, duha, tahajud, akan apa agar hidup kita semakin barokah. Nah, jadi dengan melihat ke beberapa keutamaan sholat tadi, betapa ruginya kita sebagai umat muslim jika meninggalkan sholat. Karena di situ sudah jelas bahwa sholat itu mencegah perbuatan dari yang keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Betapa ruginya. Insya Allah, jika sholat kita baik, khusyuk dan tawadhu, kita akan terlindungi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika kita ingin berbuat, kita pasti ingat Allah. Ketika kita akan berbuat yang baik juga kita ingat Allah. Jadi melakukan segala sesuatu dengan niat karena Allah akan bernilai pahala. Dan jika kita berbuat buruk juga kita takut. Tadi kan tergolong orang yang beriman. Karena kita takut kepada Allah. Jadi kita tetap melaksanakan sholat lima waktu. Mau dilihat orang atau tidak dilihat orang. Mau di kamar atau di ruangan kantor. Insya Allah. Kita tetap akan istiqomah melaksanakan sholat lima waktu. Nah, dari kesibukan kita ini bukan alasan kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan, untuk menunda sholat. Karena apa? Semuanya yang Allah berikan nikmat, yang Allah berikan kepada kita ini adalah dari Allah semuanya. Jika kita melupakan Allah, pekerjaan kita dimulai semua atas izin Allah.
Jika Allah

0: berikan kita sakit, kita tidak akan punya daya apapun. Nah, juga terdapat di dalam surah apa yang di dalam surah yang berbunyi perintah Allah kita untuk sujud kepada Allah. Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Jadi sudah sepantasnya lah kita hamba yang diciptakan oleh Allah untuk patuh, tunduk kepada Allah, sujud. Ya. Nah, karena kita hubungan kita terjaga sama Allah, insya Allah dunia pun kita akan lebih mudah dan mudah mendapatkan keberkahan. Saya kira itu saja, Mbak.
1: Baik, banyak sekali hal-hal yang dapat kita pelajari ya, Bu ya, bagaimana kita bisa menjaga sholat kita di tengah kesibukan, karena sholat ini adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat gitu ya. Dan bagaimana aktivitas yang padat seringkali menimbulkan kecemasan ataupun stres gitu ya. Nah, sholat inilah menjadi sarana terbaik untuk beristirahat sejenak dari hiruk pikuknya kehidupan yang disampaikan tadi. Nah, kalau untuk seorang muslim gitu, Bu, apakah ada cara untuk kita bisa melakukan tadi langkah apa yang dapat kita lakukan agar lebih konsisten menjaga sholat di tengah aktivitas sehari-hari, dan mengapa keberhasilan dunia dan juga akhirat itu sering dikaitkan dengan kualitas sholat seseorang?
0: Baik, bagaimana kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari, kita harus tentu menjalankan sholat kita lima waktu itu tadi, Mbak. Kenapa dikaitkan dengan sholat lima waktu? Karena dengan sholat itu pertolongan Allah tetap datang tadi kan. Pertolongan Allah tetap datang, kita terhindar dari perbuatan maksiat. Itu sangat penting sholat itu, karena inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar tadi. Dengan kita sudah terhindar dari perbuatan keji dan munkar itu tadi, kita akan melakukan hal yang baik-baik. Dan segala sesuatu pekerjaan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik-baik, berarti dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya kita harus konsisten dari diri kita sendiri dulu gitu ya, Bu ya. Dan bagaimana kita bisa menjalani aktivitas kita, karena tadi mengapa keberhasilan dunia dan juga akhirat itu sering dikaitkan dengan kualitas sholat seseorang. Terkadang kita sering mendengar apabila banyak masalah, apabila lagi dirundung ujian, bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang sudah kita panjatkan dalam doa, semoga bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau untuk apa ya, dunia kan sudah serba modern gitu ya. Jadi kita menganggap bahwa salat itu bisa menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau melihat dari teknologi seperti saat ini, Bu, bagaimana juga peran teknologinya dan juga bagaimana kita bisa mengingatkan diri kita? Karena kan sekarang banyak sekali aplikasi pengingat azan gitu ya dalam menjaga salat, Bu.
0: Alhamdulillah, dengan teknologi semakin canggih ini, bagaimana kita memanfaatkan teknologi kita ini menjadi baik, insya Allah itu juga lebih baik, Mbak. Kita bisa berdakwah lewat media, ya kan? Dengan menjaga dengan hal-hal yang tidak baik, gitu kan? Tidak memposting yang hal-hal yang tidak baik, kita juga bisa berdakwah dengan media sosial.
1: Baik,
0: kembali
1: baik
0: kepada diri kita memanfaatkan media sosial itu seperti apa.
1: Katanya nih, oh ini udah lewat waktu sholat ya, ternyata di handphone kita itu ada aplikasi ya, Bu ya, untuk kita bisa
0: mengingatkan kita untuk sholat.
1: Betul. Tapi apa tantangan terbesar generasi saat ini dalam menjaga sholat, Bu?
0: Kalau kita melihat tantangan dunia saat ini, Mbak, yang pertama HP pastinya, Mbak ya, HP. Karena dengan HP ini anak-anak kita lihat seringkali lalai dengan akhirat tuh, agak lalai gitu, apalagi sholat lima waktu dipanggil orang tua saja kadang-kadang pura-pura tidak mendengar ya, Mbak ya. Nah, di situ juga banyak situs-situs yang tidak baik ya kan. Berapa banyak itu anak-anak yang kecanduan HP, canduan video porno. Nauzubillah min dzalik ya, Mbak. Kita sebagai peran kita sebagai orang tua menjaga bagaimana anak menggunakan HP dengan baik dan benar. Ada aplikasi-aplikasi yang dilarang gitu kan, diarahkan anak bagaimana memanfaatkan HP pada saat ini. Nah, dengan seperti itu, dengan lingkungan HP tadi, kadang anak-anak itu kan menyendiri, Mbak.
1: Betul, betul. asik dengan dunianya sendiri kamar, gitu ya.
0: Iya, dengan dunia sendiri. Kadang-kadang dia pura-pura ngambil wudhu, ya kan? Pura-pura ngambil wudhu atau masuk kamar megang HP lagi. Kita orang tua di luar kan enggak tahu kalau kita tidak memanage, memantau ke kamar apakah benar-benar udah sholat. Maklum kan? Namanya kita sebagai orang tua, sebagai ibu, ini kan peran utama nih. Wanita kan tiang negara. Kalau wanitanya hancur, ya hancur. Gitu juga dengan rumah tangga, ya kan? Kalau orang tua pandai mendidik anak, insya Allah anaknya akan menjadi baik. Makanya kita sebagai orang tua harus ekstra zaman sekarang ini, Mbak. Terutama HP lah nih. Sangat, sangat-sangat.
1: Berarti orang tua juga harus menanamkan sikap disiplin ya, Bu ya. Karena kan ada hubungan ya, Bu ya, antara disiplin sholat dengan keberhasilan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya.
0: Iya, benar, Mbak.
1: Okay.
0: Karena dengan sholat insya Allah anak itu terjaga dengan baik. Perilakunya juga baik, dengan orang tua juga santun, insya Allah, Mbak. Dari situ, dari kecil kita didik, HP-nya juga tidak terlalu bebas, ya kan, punya disiplin tadi kata Mbak tadi kan.
1: Betul, betul. Nah,
0: kita harus disiplin gimana caranya menggunakan HP dengan baik dan benar.
1: Karena kan seseorang yang tetap menjaga sholat meskipun memiliki jadwal yang padat ini memberikan contoh positif juga bagi orang-orang yang ada di sekitar gitu ya. Karena di sekitar kita ada rekan kerja, ada keluarga maupun anak-anak yang akan melihat bahwa kesibukan bukan alasan juga untuk meninggalkan kewajiban kita menjalankan perintah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keteladanan seperti ini juga memiliki dampak yang besar ya, Bu ya, dalam membangun lingkungan yang lebih religius dan juga penuh kesadaran spiritual gitu ya, Bu.
0: Iya, Mbak.
1: Oke. Okay. Baik-baik. Nah, mungkin ada pesan khusus untuk para kaula muda tubuh ataupun semua masyarakat pendengar yang mendengarkan kita di kesempatan pagi hari ini, bagaimana cara untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan menjaga sholat tepat waktu.
0: Baik. Baiklah pendengar RRI Sanggau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama untuk istiqomah dalam menjalankan sholat lima waktu tanpa dengan melalaikan, meskipun sesibuk apapun pekerjaan kita, mau di ladang atau apa, insya Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas kita mengingat Allah, semua segala urusan kehidupan kita akan berjalan dengan lancar. Dan anak-anak remaja, para remaja juga, mari kita sama-sama istiqomah untuk menjalankan sholat lima waktu agar nanti apa yang kita citakan nantinya akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin. Ya, karena beberapa langkah yang dapat kita lakukan tadi yang disampaikan oleh Bu Satriana bahwa kita harus konsisten ya, Bu ya, harus menjaga sholat di tengah aktivitas yang padat mungkin ya, karena masyarakat ataupun pendengar kita ada yang nggak ada jeda, kerjanya nggak ada jeda gitu ya, jadi kerja super duper sibuk, ada juga yang mungkin lebih santai di rumah, ataupun ada yang sibuk sekali pagi-pagi udah berangkat ke pasar mungkin ya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, ataupun ada juga yang berpikir bahwa entar 5 menit aja lagi gitu ya, ada azan, entar 10 menit aja lagi gitu ya. Nah, hal itu juga menjadikan kita orang-orang yang selalu menjaga waktu ya, Bu ya, bukan saja sholat tapi banyak sekali hal-hal bagaimana kita bisa menjaga waktu kita dengan baik ya.
0: Ya, benar.
1: Baik-baik.
0: Agar sholatnya tidak tinggal, kita sebelum waktu jam sholat itu kan kita tahu. Bisa 5 menit sebelumnya atau 10 menit kita udah siap-siap untuk berwudu supaya tidak lalai tadi. Kalau udah lewat waktunya, Mbak, nanti tadi 5 menit lagi tunggu dulu. Nah, itu. Udahnya juga emang kuat.
1: Ya, betul, betul, betul. Karena menjaga sholat di tengah kesibukan ini kan merupakan tanda keimanan, kedisiplinan dan juga kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat tidak menghambat produktivitas kita, justru menjadi sumber ketenangan, karena ada yang merasa banyak sekali cobaan yang menerpa gitu ya. Nah, bersujudlah agar apa yang kita panjatkan dalam doa itu bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sesibuk apapun seseorang, hendaknya ia tetap berusaha menjaga sholat tepat waktu sebagai bentuk ketaatan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan oleh Ibu Satriana Husnul Khotimah. Terima kasih Ibu kesempatannya pagi hari ini sudah bersama kami di RRI Sanggau dan juga Ntkong. Semoga nanti kita akan dapat berjumpa lagi di kesempatan yang mendatang. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya, Bu. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak.
1: Iya, sama-sama Ibu Satriana. Demikian pendengar, ya, baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi tentang keutamaan menjaga salat di tengah kesibukan bersama Ibu Satriana Husnul Khotimah, yaitu pelaksana KUA Kecamatan Meliau. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Antikong.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Demikian pendengar Mutiara Pagi edisi hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi berikutnya untuk Anda.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: launching penuntasan ATS. ATS di Kalimantan Barat itu sekitar 16.000. Nah, salah satunya
1: arau panjang bulan Januari kemarin sebelum puasa ada 3 minggu.
2: Warta pagi selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik, mendengar kami mulai dengan informasi pertama. Bupati Sanggau Yohanes Ontot meminta agar para guru mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ia menyebut pemanfaatan teknologi secara tepat dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global. Menurutnya, perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi peserta didik untuk memperluas pengetahuan di berbagai bidang. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak digunakan secara bijak dan mendapat pendampingan yang memadai. Untuk itu, peran guru tidak hanya sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu siswa memahami cara memanfaatkan teknologi secara positif. Ia menilai kolaborasi antara guru dan peserta didik menjadi kunci dalam menghadapi perkembangan digital saat ini. Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempercepat penuntasan anak tidak sekolah atau ATS melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempercepat penuntasan anak tidak sekolah atau ATS melalui kolaborasi lintas sektor. Ketua Umum Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Desa, Mahathir Muhammad, menyampaikan, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Program tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga pendidikan non-formal. Sinergi ini dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menjangkau seluruh sasaran. Pihaknya juga menggandeng pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan untuk melakukan verifikasi data. Langkah ini bertujuan untuk memastikan warga yang belum mengenyam pendidikan dapat terdata dengan baik.
0: Kami meluncurkan penuntasan ATS. ATS di Kalimantan Barat itu sekitar 16.000. Nah, salah satunya Kabupaten Sanggau ini kabupaten ketiga terbesar 11.000. Oleh karena itu, tanpa kerjasama sinergi dari seluruh pemerintahan maupun lembaga, baik seluruh PKBM yang jadi tadi kata Pak Kadis menjadi ujung tombak, maka kami bersama sinergi dengan seluruh masyarakat bergandeng tangan dengan desa, dengan kelurahan, dengan kecamatan untuk bersama-sama memverifikasi data yang ada. Kita membuka penerimaan warga belajar baik dari tingkat SD, SMP, SMA maupun formal maupun non-formalnya.
3: Ia menambahkan, seiring peluncuran program, pendaftaran warga belajar resmi dibuka bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan. Kesempatan tersebut mencakup jenjang SD, SMP, SMA, serta pendidikan formal dan non-formal. Wulandari melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui program Gerakan Pangan Murah. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sofiar Juliansah, mengatakan program tersebut dilaksanakan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus menjaga keseimbangan harga di pasar. Ia menyebutkan kegiatan pangan murah telah dilaksanakan pada pekan lalu sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap kenaikan harga pangan. Berdasarkan hasil pemantauan, harga telur yang sebelumnya mencapai Rp32.000 per kilogram ini kini turun menjadi sekitar Rp30.000 per kilogram. Pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan langkah stabilisasi harga guna menjaga daya beli masyarakat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan stok kebutuhan beras di Kabupaten Sanggau aman. Langkah antisipasi juga disiapkan secara berjenjang guna menghadapi potensi kerawanan pangan akibat faktor cuaca.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan stok beras masyarakat tetap aman meski sejumlah wilayah terdampak kemarau panjang pada awal tahun 2026. Kepala DKP TPHP Kabupaten Sanggau, Kubin, mengatakan ketersediaan beras didukung oleh hasil panen petani, stok bulog, serta cadangan pangan pemerintah daerah. Menurutnya, sebagian besar masyarakat baru menyelesaikan masa panen pada Februari hingga Maret lalu. Meski sempat terjadi kemarau panjang selama 3 minggu pada awal tahun, secara umum, ketersediaan pangan di Kabupaten Sanggau tetap terjaga. Kubin menjelaskan kemarau sempat mempengaruhi pertumbuhan anakan padi sehingga menyebabkan penurunan hasil panen di sejumlah lahan kering. Namun kondisi tersebut masih dapat diantisipasi karena petani juga memiliki lahan sawah yang tetap berproduksi dengan baik. Yang menambahkan ketersediaan beras di Kabupaten Sanggau juga diperkuat oleh dukungan stok bulog yang terus tersedia. Selain itu, pemerintah daerah masih memiliki cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi gangguan pasokan di masyarakat.
1: terdampak dari kemarau panjang bulan Januari kemarin sebelum puasa. Ada 3 minggu kemarau itu terdampak. Berpengaruh besar terhadap bunga padi, bunga anakan padi artinya. Ketika anakan dapat di, termasuk kategori gagal panen. Namun untuk indukan aman. Sehingga memang ada penurunan panen untuk 3 kecamatan, Kapuas, sedikit di Jangkang, sedikit di Bonti, sedikit di Parindu. Yang terasa benar di Kapuas. Nah, namun demikian Bapak Ibu, para petani di lapangan, bahwa mereka juga ada lahan sawah. Sehingga walaupun di lahan keringnya yang agak gagal panen, tapi di lahan sawah mereka masih aman.
4: Gubernur mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau, provinsi hingga pusat telah menyiapkan mekanisme cadangan beras untuk mengantisipasi kekurangan pangan. Dengan dukungan tersebut, ia meminta masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan beras di Kabupaten Sanggau. Oktav Randy melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sanggau gencarkan penuntasan anak tidak sekolah. Stok beras Sanggau aman meski sempat dilanda kemarau. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita. Karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
3: Pendengar, pukul 6 lebihnya 25 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung dalam program Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan kita akan bergabung via Zoom dengan rekan-rekan kami di RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sambas, dan juga RRI Sanggau. Dan pendengar, kami harapkan Anda stay bersama kami di 99,9 MHz.

Kalbar, tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Endikot, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggo dan juga Intikong, yang mana di pagi hari ini bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga Anda bisa bersama kami di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon di 734-987 atau di WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan langsung saja Andre Sapar rekan-rekan di pagi hari ini yang nantinya akan menyampaikan informasi sorotan dan juga informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca dan juga lalu lintas di daerah masing-masing. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Andre.
1: Baik, Andre sapa satu persatu terlebih dahulu di pagi hari ini di Sintang bersama dengan Dewi. Selamat pagi Dewi.
4: Pagi Andre dan teman-teman serta pemirsa dan pendengar dimanapun berada.
1: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi hari ini Dewi?
4: Cuaca di sini pagi ini mendung ya, dan kalau arus lalu lintas lancar-lancar aja sih di depan jalan depan kantor ya, terutama jalan Yaya Cepangurai. Hari ini juga anak-anak masih tesumatif ya untuk semester genapnya atau jelang kenaikan kelas gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu dan orang tua kayaknya ya lagi sibuk juga mendampingi anak-anak anaknya belajar kalau malam gitu.
1: Oke, baik, terima kasih untuk gambarannya dari Sintang Dewi. Dan kita bergeser ke Intikong di pagi hari ini bersama dengan Faisal. Selamat pagi Faisal.
5: Selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar juga pemirsa. Kalau pagi hari ini di Intikong masih dirasakan cukup dingin ya rekan Andre, dan masih tampak berawan juga. Dan kemudian jika melihat dari pantauan jendela ya untuk bukit di depan studio ini kayaknya masih tertutupi kabut tipis-tipis begitu ya. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di wilayah perbatasan ini masih sangat lengang sekali, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambarannya dari Intikong, Faisal. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika. Selamat pagi, Cika.
6: Halo, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini, Cika?
6: Pagi hari ini di Sanggau cukup dingin, Andre, karena tadi subuh sempat diguyur hujan ya dengan intensitas sedang. Pagi ini di kawasan Sabang Merah belum begitu cerah, Andre, cuacanya. Kalau untuk lalu lintas aman lancar, karena yang padat itu biasanya di pasar-pasar tradisional dan juga menuju-menuju sekolah, Andre, di kota Sanggau.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Cika. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
7: Halo, selamat pagi Andre.
1: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini Wahyu?
7: Pagi hari ini di Sambas juga sepertinya mendung. Lalu lintas juga sepertinya belum terlalu ramai rekan Andre pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas Wahyu. Kalau di Pontianak juga sama nih ya, langitnya masih cukup mendung untuk di pagi hari ini. Karena tadi juga sempat diguyur hujan di jam sekitar jam 4 pagi hari ini sampai dengan tadi mendekati pukul 6 juga masih ya, untuk di pagi hari ini masih sempat diguyur hujan di wilayah kota Pontianak ini ya. Baik, dan kalau untuk lalu lintas di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman di pagi hari ini rekan-rekan dan juga pendengar, ini terpantau masih cukup lengang ya untuk aktivitasnya juga. Mungkin masyarakat yang berkendara aja, biasanya kalau pagi-pagi kayak gini ada yang berolahraga, tapi ini gak ada gitu ya. Oke, baik, dan tentunya di pagi hari ini kita lengkapi dengan informasi sorotan. Kita coba bergeser dulu, kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan pangkas waktu antrian. Bupati Sambas dorong digitalisasi layanan rumah sakit dan puskesmas. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
7: Benar sekali rekan Andre, Bupati Kabupaten Sambas beserta dengan jajarannya baru-baru ini berupaya tentunya meningkatkan upaya kualitas pelayanan kesehatan dengan tentunya memperketat pengawasan terutama terhadap sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kabupaten Sambas. Selaku

0: langkah ini sudah dilakukan melalui infeksi langsung kemarin ke sejumlah puskesmas tentunya dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Sambas. Bupati Satono bersama dengan wakil, kemudian teman-teman OPD memeriksa sistem pelayanan di puskesmas Sebawi, kemudian puskesmas Tebas, rumah sakit umum daerah Pemangkat, dan memang fokus utamanya adalah evaluasi tadi, mengurangi waktu tunggu pasien saat mengantri obat dan pendaftaran terutama di poliklinik rekan antre. Nah, di rumah sakit umum daerah Pemangkat, perhatian ini tertuju pada sebuah sistem pendaftaran mandiri digital terbaru dan alur pelayanan poliklinik. Inovasi ini dianggap oleh Bupati cukup efektif dalam mengurangi penumpukan pasien di loket. Dan memang Bupati bersama dengan tim berharap adanya sistem digital ini nantinya pelayanan bisa lebih cepat dan lebih efisien, dan nantinya akan diratakan atau coba diterapkan di puskesmas dan rumah sakit yang lain. Dan memang rombongan pemerintah Kabupaten Sambas tentunya terlebih dahulu mengevaluasi puskesmas Subawi dan puskesmas Tebas, termasuk memeriksa tadi kelayakan ruang pemeriksaan pasien umum dan fasilitas di ruang rawat inap. Karena beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Sambas sekarang sudah melayani rawat inap terutama untuk pasien-pasien lahiran ya begitu. Kemudian selama peninjauan, Bupati juga berdialog langsung dengan pasien rawat jalan serta menyerap keluhan terkait dengan keramahan petugas dan kecepatan pelayanan obat. Selain itu mendengarkan suara pasien juga, pemerintah Kabupaten Sambas juga menampung kendala teknis yang bukan hanya dihadapi oleh pasien tetapi juga dihadapi oleh tenaga medis di lapangan. Karena memang tujuannya adalah pemerintah saat ini sedang menegaskan akan berupaya untuk tadi memenuhi standarisasi yang ada di rumah sakit umum daerah yang ada di Kabupaten Sambas. Pesannya adalah katanya ramah serta keramahan dan profesionalisme merupakan garda utama untuk medis-medis yang saat ini sedang bertugas, katanya itu diharapkan Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas, Wahyu. Dan kalau di sini Pontianak menyoroti terkait dengan digitalisasi juga, tetapi dalam hal di mana di sini di tengah pesatnya perkembangan informasi digital gitu ya. Jadi ada terkait dengan maraknya konten di media sosial juga, jadi pemahaman terhadap etika dan juga profesionalisme jurnalistik ini menjadi hal yang penting. Dan hal ini disampaikan dalam orientasi kewartawanan dan juga keorganisasian atau OKK yang digelar oleh PWI Kalimantan Barat yang menjadi tahapan awal bagi calon anggota untuk memahami profesi kewartawanan dan sekaligus juga organisasi PWI. Nah, jadi kegiatan ini itu membekali peserta dengan materi seputar kode etik jurnalistik, aturan organisasi, hingga penguatan kompetensi sebagai wartawan profesional. Dan di sini menurut Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, yang mengatakan bahwa OKK ini sendiri merupakan proses penting dan strategis dalam memperkuat pemahaman calon anggota terhadap tugas dan tanggung jawab profesi wartawan. Dan selain itu juga ini menjadi bagian dari proses rekrutmen anggota, di mana kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kontribusi pers dalam pembangunan daerah melalui karya jurnalistik yang edukatif dan juga informatif. Dan selain itu, di sini Ketua PWI Kalimantan Barat, Kundori, yang menjelaskan bahwa OKK ini merupakan salah satu syarat wajib bagi wartawan yang ingin menjadi anggota resmi PWI. Dan selain mendapatkan pembekalan mengenai kode etik dan juga aturan organisasi, peserta juga memperoleh pelatihan penulisan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas jurnalistik. Dan Kundori juga mengatakan bahwa di tengah perkembangan digitalisasi yang semakin pesat, keberadaan wartawan profesional itu juga menjadi bagian penting untuk menghadirkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan harga beras premium di Sanggau ini naik. Seperti apa informasinya? Cika, silakan.
2: Baik, betul sekali Andre, di mana harga beras premium di Pasar Sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir, di mana salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Ami, mengatakan kenaikan mencapai Rp2.000 per kemasan 10 kg dibandingkan pekan sebelumnya. Ia menambahkan kenaikan harga beras premium menjadi perhatian masyarakat menjelang meningkatnya kebutuhan rumah tangga. Namun, pasokan beras di pasaran masih terpantau tersedia. Sementara itu, harga beras medium SPH HP masih berada di bawah harga eceran tertinggi. Beras SPHP dijual kisaran Rp12.000 per Rp12.000 hingga Rp12.600 per kilogramnya. Di sisi lain juga ia menyebut harga minyak kita juga tetap berada di bawah head, yakni Rp15.700 per liternya, dan harga telur ayam justru turun dari Rp32.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sedangkan gula kristal putih bertahan di kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Demikian Andre, informasi dari Sanggau.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Antikong. Kita akan simak informasi terkait dengan panen jagung polisi di Sosok hasilkan 7,2 ton. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
3: Oke, benar sekali rekan Andre, panen jagung hibrida yang dikelola Polsek Ten Hulu di Desa Sosok mencatatkan produktivitas sebanyak 7,2 ton per hektar. Kapolsek Ten Hulu Ibtu Trisna Mauludi menyampaikan, panen jagung hibrida kuartal 2 tahun 2026 berlangsung di lahan badan usaha milik desa atau BUMDES yang merupakan hasil penanaman pada Februari lalu. Menurutnya, kegiatan panen dilakukan secara terukur oleh petugas BPP Kecamatan Ten Hulu menggunakan metode ubinan. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, rata-rata produksi mencapai 4,5 kg per sampel, dan perhitungan ubinan menunjukkan estimasi produktivitas lahan sekitar 7,2 ton per hektar jagung tongkol basah. Trisna mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam keberhasilan budidaya jagung hibrida di Desa Sosok. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara petani, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan berbagai pemangku kepentingan. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong, dan kita bergeser lagi kita ke Sintang ya. Kita akan simak informasi terkait dengan jemaah haji Sintang nikmati city tour di Mekah. Rombongan dipastikan sehat. Seperti apa informasinya Dewi, silakan.
4: Terima kasih Andre. Jadi setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji, jemaah haji asal Kabupaten Sintang memanfaatkan waktu menjelang keberangkatan ke Madinah dengan mengikuti kegiatan city tour ke sejumlah lokasi bersejarah dan destinasi wisata religi di kota Mekah pada Sabtu lalu. Salah seorang jemaah haji Kabupaten Sintang, Haji Indra Puspita, mengatakan seluruh rombongan dalam kondisi sehat dan penuh rasa syukur usai menyelesaikan rukun dan wajib haji. Menurutnya kegiatan tersebut bagian dari pengisian waktu sambil menunggu keberangkatan menuju Madinah. Selain mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah, para jemaah juga memanfaatkan kesempatan untuk memperbanyak ibadah di tanah suci. Ia mengungkapkan rasa bahagianya dan haru yang dirasakan setelah seluruh jamaah dapat menuntaskan pelaksanaan ibadah haji dengan lancar. Terlebih lagi seluruh jamaah asal Kabupaten Sintang dapat mengikuti setiap tahapan ibadah dalam keadaan sehat walafiat. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan rombongan jamaah haji Kabupaten Sintang dijadwalkan berangkat menuju Madinah 12 Juni 2026. Setelah itu, para jamaah akan kembali ke Indonesia pada 20 Juni 2026 dan 21 Juninya berangkat dari Batam. Malam tanggal 21 Juni berangkat ke Sintang dan sampai ke Sintang diperkirakan 22 Juni 2026 pagi. Demikian Andre dan rekan-rekan serta pendengar dan pemirsa.
1: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang ya di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Ngapa aik pamik roh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
7: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kah?
8: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. ada sampah nyumbat rupanya.
9: Oh no.
10: Jangan pusing, sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1, setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Anda kembali bersama kami pendengar di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini bersama dengan rekan-rekan lainnya juga. Yang mana banyak hal yang terjadi ya di beberapa waktu ini. Dan yang terbaru juga ini Pertamax akhirnya naik juga gitu ya. Dan ini yang menarik juga tapi juga miris ya ketika ada satu permasalahan tapi justru ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi di sini kita akan simak informasi dari Sintang pendengar terkait dengan apes nih ya usai laka lantas mobil warga Kayan Hilir dipreteli pencuri. Seperti apa informasinya Dewi, silahkan.
1: Baik, benar sekali karena Andre, jadi bak jatuh tertimpa tangga nasib naas dialami oleh seorang warga bernama Anwar Sanusi. Belum usai keterkejutannya akibat mengalami kecelakaan tunggal, mobil Daihatsu Ayla merah kesayangannya justru menjadi sasaran empuk tindak kejahatan pencurian. Peristiwa bermula pada Minggu 7 Juni 2026 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, yaitu kendaraan bernomor polisi KB1429 FF yang dikendari oleh Anwar mengalami kecelakaan tunggal di jalan lintas Nangama Mau Sintang, tepatnya di kawasan Desa Jaya Sakti, Kecamatan Kain Hilir. Lantaran kondisi kendaraan rusak parah dan tidak bisa dikemudikan, ia terpaksa meninggalkan mobil tersebut di tempat kejadian perkara atau TKP. Nah, keesokan harinya, hari Senin 8 Juni 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anwar bersama seorang saksi bernama Perawati kembali ke lokasi dengan niat mengecek kendaraannya. Namun betapa terkejutnya mereka saat mendapati mobil tersebut sudah dalam kondisi mengenaskan dan dipreteli oleh kawanan pencuri tak dikenal. Kaca pintu samping bagian depan baik kanan maupun kiri didapati sudah pecah berantakan. Pelaku dengan leluasa melucuti kelengkapan kendaraan dan membawa kabur 5 buah ban sekaligus termasuk ban serepnya. Tak hanya itu, sarung setir, tape recorder, aki hingga spion kiri dan kanan juga lenyap digasaknya. Akibat insiden kecelakaan yang disusul dengan aksi pencurian pemberatan ini, Anwar ditaksir mengalami kerugian 30 juta rupiah. Korban kini telah membuat laporan resmi ke Polsek Kayan Hilir dan pihak kepolisian tengah mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memburu pelaku pencurian tersebut. Demikian rekan Andre dan kawan-kawan.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang ya di pagi hari ini. Ya semoga kejadian seperti ini tidak terjadi kembali gitu ya, karena jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan yang sedang dirasakan oleh orang yang ini ya.
1: Kena musibah.
0: Benar, mengalami musibah. Nah ini dia ya. Ya baik, dari Sintang sekali lagi terima kasih Dewi. Kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak informasi. Nah ini kali ini terkait dengan nelayan Sambas yang keluhkan jatah solar subsidi tak cukup, terpaksa beli Rp18.000 per liter. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
2: Benar sekali rekan Andre, keluhan ini datang dari masyarakat Kabupaten Sambas daerah pesisir tentunya, yang memang sebagian besar adalah berprofesi sebagai nelayan terutama di Kecamatan Paluh ataupun pesisir di sebelah perbatasan begitu ya, di dekat-dekat perbatasan. Dan memang tentunya keluhannya ini bukan keluhan yang baru, karena keluhannya terkait dengan keterbatasan solar bersubsidi yang mereka terima untuk kebutuhan apalagi kalau bukan melaut. Karena memang kondisi itu membuat sebagian nelayan harus membeli BBM tambahan dengan harga yang berkisar dari Rp15.000 sampai dengan bahkan di Rp18.000 sampai dengan Rp19.000 per liter agar tetap bisa melaut. Nelayan ini mengeluhkan karena memang harga dan jatah solar dalam pertemuan yang baru saja digelar kemarin himpunan nelayan seluruh Indonesia di Kabupaten Sambas tentunya bersama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sambas juga, dan memang salah satu nelayan yang hadir Hermanto dari Palu mengaku memang persoalan BBM ini masih menjadi hambatan utama bagi memang aktivitas penangkapan ikan di daerah perbatasan, maksudnya daerah perairan yang ada di Kabupaten Sambas terutama di Kecamatan Palu. Nah, berdasarkan regulasi ataupun rapat sebelumnya, setiap pelaut itu atau nelayan itu mendapat jatah 15.000. Tetapi teman-teman yang ada di Paluh menyampaikan kalau misalnya di Paluh itu tidak cukup 15 liter karena memang gelombangnya cukup tinggi, dan biasanya kalau misalnya dari perairan Tanjung Api itu kalau misalnya turun melaut bisa hanyut sampai ke daerah perbatasan. Ini yang kemudian membuat mereka cukup khawatir apabila membawa bahan bakar itu hanya 15 liter. Nah, biasanya teman-teman nelayan ini membeli di luar begitu ya. Kalau misalnya di sini nyebutnya di antrian dan lain sebagainya itu di angka 15 itu pun sulit katanya, bahkan biasanya di angka 18.000. Ini yang kemudian masih menjadi persoalan. Persoalan lain adalah terkait dengan distribusi es batu. Nah, es batu itu juga masih sulit untuk teman-teman di sana dengan jumlah yang banyak begitu. Ini yang masih menjadi persoalan untuk teman-teman lain. Walaupun kalau misalnya dari hasil tangkapan dari 1 sampai dengan 2 tahun ini, sebenarnya perairan yang ada di Kecamatan Paloh cukup produktif dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja itu tadi permasalahannya di bahan bakar serta produksi es batu dan distribusi es batu untuk teman-teman nelayan ini, rekan Andri.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Kita bergeser ke Sanggau ya. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sanggau alihkan guru honor ke P3K. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
3: Ya, Andre, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan persoalan status guru honorer yang menjadi kewenangan daerah telah dituntaskan melalui pengangkatan P3K. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot juga mengatakan saat ini tidak ada lagi guru honorer yang diangkat oleh pemerintah daerah. Menurutnya, tenaga pendidik yang sebelumnya masuk dalam skema honorer telah diakomodasi melalui pengangkatan P3K dan P3K paruh waktu. Hingga saat ini, jumlah P3K yang telah diakomodasi oleh pemerintah Kabupaten Sanggau mencapai sekitar 2.625 orang. Meski demikian, Ontot mengakui masih terdapat tenaga pengajar yang membantu sekolah melalui pembiayaan dana bos dan keberadaan mereka dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Ia juga menjelaskan kebutuhan tenaga pendidik masih menjadi tantangan di berbagai jenjang pendidikan, terutama untuk guru PAUD yang membutuhkan kualifikasi khusus. Karena itu pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan guru dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian informasi dari Sanggau, Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Ntikong. Kita akan simak informasi terkait dengan tekan anak tidak sekolah di Sdikbud Kalbar perluas akses pendidikan. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
4: Oke, rekan Andre, rekan-rekan dan juga pendengar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi permasalahan anak tidak sekolah di Kalbar. Langkah tersebut difokuskan pada perluasan akses pendidikan formal melalui pembangunan infrastruktur pendidikan dan pemberian bantuan kepada siswa yang membutuhkan. Menurutnya, salah satu upaya yang saat ini menjadi perhatian adalah pembangunan gedung sekolah baru di wilayah yang masih memiliki keterbatasan layanan pendidikan. Penambahan fasilitas tersebut, Andre, diharapkan mampu memperluas jangkauan pendidikan sekaligus memudahkan masyarakat memperluas akses ke sekolah. Selain memperluas infrastruktur pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar juga berfokus pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana belajar mengajar di satuan pendidikan. Perbaikan fasilitas dilakukan untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih baik bagi peserta didik. Syarif juga menegaskan seluruh program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka ATS secara berkelanjutan di Kalimantan Barat. Ia berharap melalui penyediaan akses pendidikan yang lebih merata, kemudian peningkatan fasilitas serta bantuan beasiswa, semakin banyak anak dapat kembali bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Ntikong Faisal. Dan Pontianak di sini menyoroti terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat yang dinilai tidak terlepas dari kerusakan ekosistem gambut yang terus terjadi. Dan di sini menurut Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar, Indra Syahnanda, yang mengatakan bahwa kondisi gambut di Kalbar saat ini banyak yang rusak dan berada pada fase kritis. Di mana menurutnya di Kalimantan Barat terdapat sekitar 2,8 juta hektar kawasan gambut dan ratusan perusahaan sawit, pertambangan dan pemanfaatan hutan yang berada di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG. Dan Walhi juga menemukan banyak pembukaan kanal di kawasan perusahaan yang berdampak pada kerusak atau rusaknya lahan gambut dan memicu karhutla berulang. Dan di sini berdasarkan pantauan Walhi juga dari Januari hingga April 2026 menggunakan satelit Terra dan juga Aqua, terdapat 808 hotspot di Kalimantan Barat, di mana sekitar 500 titik itu berada di kawasan gambut. Dan Indra menilai kondisi ini menunjukkan kerusakan gambut telah lama terjadi dan belum dipulihkan secara maksimal. Dan sementara itu, Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengungkapkan bahwa luas lahan terbakar di Kalimantan Barat untuk periode Januari hingga Mei 2026 itu mencapai lebih dari 28.000 hektar dan mayoritas itu berada di lahan gambut non-hutan. Dan BPBD Kalbar juga terus melakukan mitigasi melalui langkah struktural maupun non-struktural, termasuk memodifikasi cuaca dan pembahasan lahan gambut seluas 2 juta hektar sejak April lalu. Dan selain itu juga disampaikan bahwa BPBD bersama dengan BMKG Supadio itu rutin memantau hotspot untuk mendukung operasi darat dan juga udara dalam penanganan karhutla. Dan dirinya menegaskan bahwa pengendalian karhutla ini membutuhkan komitmen karena asap tidak hanya berdampak pada lingkungan dan juga kesehatan tetapi juga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak yang juga jadi informasi penutup. Sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih Dewi yang ada di Sintang.
1: Ya rekan Andre, terima kasih juga rekan-rekan. Sehat selalu untuk kita semua.
0: Baik, sehat selalu juga untuk Dewi yang ada di Sintang dan terima kasih untuk Faisal yang ada di Entikong.
4: Siap, sehat-sehat dan baik-baik saja semuanya. Dan pastinya tetap selalu jaga kesehatan ya kawan-kawan.
0: Baik, semangat ya. Dan juga untuk Cika yang ada di Sanggau, terima kasih.
3: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan juga Wahyu yang ada di Sambas, terima kasih Wahyu.
2: Terima kasih kembali Andre dan teman-teman lain.
0: Oke, baik. Dan juga untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Untuk Anda yang terlewat mendengarkan informasinya, bisa lihat tayang ulang kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.
1: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar berjaringan Kurwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pendengar ya, tadi sudah kita dengarkan berbagai informasi yang sudah dihadirkan rekan-rekan kami di RRI Pontianak, kemudian RRI Sambas, RRI Sintang, dan juga RRI Sanggau. Dan pendengar, tentunya dari informasi yang sudah dihadirkan tadi dapat memperkaya informasi harian kita ya pendengar, dan barangkali juga bisa menjadi bahan obrolan ketika lagi ngobrol dengan tetangga atau lagi ngobrol di warung kopi. Dan pendengar, untuk pagi hari ini cuaca di wilayah perbatasan tampak masih sendu ya pendengar, dan masih berawan juga, sinar matahari belum terlihat begitu menyinari ya pendengar. Dan kami juga mengimbau bagi para pendengar yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, kemudian tetap fokus ya pendengar. Dan jika capek ataupun ngantuk ya, jangan ragu untuk singgah sebentar, istirahat sebentar, lakukan perenggangan ataupun juga cuci muka. Kalau misalnya masih belum mempan ya pendengar, nah sebaiknya mungkin Anda perlu istirahat barang 15 menit atau 30 menit. Kemudian ketika sudah fresh lagi baru melanjutkan perjalanan. Dan pendengar, untuk selanjutnya pukul